Beras periode Juli-September 2026 di Kabupaten Tabanan terus dikebut. Hingga 5 September sebanyak 28.506 dari 37.097 penerima bantuan pangan telah menerima bantuan. Sementara penyaluran bagi penerima yang tersisa ditargetkan rampung pada pekan kedua September. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan Gizi, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tabanan, Di Gusti Agung Gede Krisna Kamasan mengatakan distribusi terus dipantau dan dipercepat bersama petugas lapangan serta perangkat desa. Setiap penerima mendapatkan 10 kg beras per bulan dengan proses penyaluran dilengkapi verifikasi identitas dan dokumentasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Demikian Gaterbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum, tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum, terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam tetandingan bantan celemik, dibuat dari janur, yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanciwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu, agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, dunas amarta kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, dunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, dunas amarta maha amarta, sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
3: Seratus enam koma empat MHz, pikir yang perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Akhirnya kerair, Rahajang, selamat pagi melihat orang titiang, rakerai gih, mana tetap semangat ke mantan nih kantong margi aktivitas duwe. Nah, bagi-bagi sami-sami dilancarkan nyantos puput nih, rakerai, talelingan nih kis sampunang nyantos telat ngajeng, kenten gih. Ya diisi dumun, kenten wado emang de presiden nih menambah energi malih gih. Panten loyo talo rantau ngambil pekarian ya, nanti rakerai mandering, tapi westan. Rakerai patut kemantan taler membagi antar kemantan nyatos pupun niki pakarian duwe nentan-nentan ring kapiambang ring kesehatan kenten nge taler patut pisan kadi bebosan mangkin niki mau sang ring blimbing wulu tapi malah cuacanya kadi mangkin ya presiden niki ngawene ring tenggorokan niki ke kering pasti ke batuk kenten nge. Nah becek pisan niki ya diapin herbal kemon khasiatnya luar biasa. Aing ing era karai kantor masar ing kawintenan Blimbing Wuluh ya niki titiang napi wastane nyoba informasi ke dek ke mantan mun kira-kira bisa diolah dados ke napi ke mantan nggih niki ring Blimbing Wuluh ternyata sebenarnya cukup fleksibel mantan untuk diolah ireng kebutuhan dapur ya biasanya ring Blimbing niki preside ke kawigunayang antuk bahan sayur utawi masakan berkuah kadibos titiang wau mantan sambal acar kenten nggih bahkan dikonsumsi sebagai bagian dari olahan tradisional. Ngening niki ring jumlahnya banyak kira-kira ngewenten. Salah satu cara sederhananya rakerai presiden mengolahnya ke dadosang manisan utawi olahan awetan. Jadi niki pasti kesampun rimuahnya nih nanti langsung terbuang sia-sia. Nggih karya sapunika nggih untuk olahan sederhana utawi wajara karya sapun api kenten nggih kira-kira olahan yang paling mudah niki dijadikan apa nah terus makin ranjang niki ring pesawat telepon 0361223361 oke okay. Om Swastiastu Rahajeng
4: Om Swastiastu Rahajeng Semeng Dayu Ari
3: Cekeng ada Mbak Nini, Batu Nini, Penapi Gatre.
4: Aduh, makin batuk-batuk itu.
3: Aduh, makin pun pas aja Blimbing Wuluh atur tiang ya.
4: Nabi, cuaca minabati yang niki, kinten sabah.
3: Oh, makin?
4: Kemarin sabah. Kemarin sabah. Lumayan, itu dayu sabah.
3: Oh, agak deras kemarin ya?
4: Iya, agak deras.
3: Men makin apa?
4: Mungkin rem-rem, malih terang.
3: Malih terang. Dan, nah, cuacanya nak anyang-anyang, napi nih kayaknya. Iya,
4: anyang-anyangan itu. Tapi siro nih kayaknya anyang-anyangan.
3: Iya. Yeah. Mbak Tunindi bisa aja, ampun je ngaku mbak.
4: Di Bayu napi Mbak Tunindi nih kayaknya anyang-anyangan.
3: Nih ngaku kan si rembah sana kan. Aduh, ya ampun, ampun mekedek niki nak senang hati benange. Sehat rasanya Titiang.
4: Pas waktu tanggal 3 nika kejunduk nika mujang ten lucu tuh Dayu ten Riko nak lucu ngajak Tiang tuh Dayu.
3: Engken ungkulin cak-incak kamu mai. Tiang madue Niang Nini nika ake. Miki nika memang dah uning kena tuh nih canda yuari kenten je.
4: Iya kenten
3: ya. Napi yang dados jam ajam telung jam lah dan di tiang kenten ne anto napi astane mecanda.
4: Terus anu maksudnya malu maksudnya.
3: Ah, beh, Madu Nindi bisa malu.
4: Iya, dimaklumi aja. Niki jero mangku sedaninya kan nampun munggah bau nge. Niki malih nyolek niki ro.
3: Ayo nyolek-nyolek. Asal pun nyolek demen pun ka angku tiang ke.
4: Nih, dia pun sareng rike demen nampun nyolek-nyolek.
3: Niki sampun. Nge. Mbak, niki mau sering Blimbing bulu. Biasanya Mbak Tunindi dijadikan apa?
4: Ratu.
3: Titiang.
4: Yen Riki nak arang mungkin anu Blimbing Buluh ratu.
3: Punya aneh.
4: Nggih. Nak wenten ring Banjar tiange pas niki di depane Balai Banjar wenten siki kan niko Blimbing Buluh. Ten sampai terbuang tuh Dayu. Nak sami ya Banjar ampun uning wenten Blimbing Buluh Riko.
3: Besik niko mantan.
4: Nggih. Siki wenten yen di rumah masing-masing ten wenten mungkin taler kreme mungkin masih arang siki ten wenten kreme ten yang ada dumun kan akeh tu Dayu
3: yeah, akeh
4: yeah. Sentul wenten ten yang mungkin cuman Blimbing wenten mungkin anu hari siki ten
3: ten berarti
4: ring depan rumah tiang wenten masih Blimbing kari.
3: Iya
4: nih lihat tiosan sekarang nikot dan tempat wenten perlu Dayu. Nanging iya nih tiang terkecuali tiang orang lindung nikot nanggian di tiang Blimbing Buluh.
3: Oh inge kapatah kadi wau makan nih nikang lindung ada dos peps nikot nanging pun tapi ada nih Blimbing ah.
4: Nang itu
3: di tiang.
4: Niki Nini Ita nyarengin.
3: Halo Nini Ita.
4: Nini Ita, munga-munga Nini.
3: Patun mancung taler. Sogok-sogok tiang sabar.
4: Nini Ita sayangku, Nini Ita
3: nih kan? Sayangnya semua orang Nini Ita. Berarti
4: mbak
3: Titiang.
4: Sampun tuh boleh oleh-oleh Titiangnya pasir anu pasir laut.
3: Oh, kurang itu. Dayu nggak dapat, kurang lagi 4.
4: Niki, agung biang yoga nyarangin tuh Dayu. Munggah-munggah sereng sami manggil rebut tuh Dayu. Pengganti melingser tuh Dayu Niki.
3: Aduh, muyang-muyang ngerti yang tetan blimbing bulu obat nih. Men, reng biang, apa nih, sastanya Mbak Tun ini, kalau manfaatnya yang pernah dirasakan ke Dinapi Mbak?
4: Niko nak anu tuh kecut saja Niko.
3: Nah Niko pun asam kan. Mirang tenang. Nah napi as nanto mirang napi astane bimbing buluh Niko dados obat napi selain batuk ya.
4: Iya Niko nak obat batuk aja mirang tiang saking dumun Niko.
3: Kenten.
4: Lianan nah, sakit anu Niko nak kenten kan vitamin C Niko.
3: Jakti.
4: Iya. Nah ning kecutnya luar biasa, kenten.
3: Kecutnya luar biasa. Mana, napi sastane talar niki di bagian-bagian pohon blimbing buluh. Ring donnya nana mirang dados sekolah nika?
4: Iya, donnya nak dados tuh angin kenten, angin sayur tuh.
3: Masa?
4: Iya, angin direbus, dados nika. Kayak blimbing buluh nika, ane donnya direbus angin olah-olahan dagingin lantasan ke napi wastane bumbune bumbu kelapa angin santan nika nge terus nge terus dagingin beras gede kentennya bumbune bumbu gede nika
3: airnya
4: airnya air kelapa pakai
3: masa nge
4: enak nika nge.
3: Napi ada nih kenten olahannya Nika?
4: Nika olahannya kayak lawar kan ya Nika yang nonton malih anunya daun blimbing kenten kan ya lawar daun blimbing kenten
3: lawar daun blimbing mana ding bunganya Nika? Nah ini mirang udah ada sekolah?
4: Iya nih bunganya tenten anin petiang tuh dayu pang teniwang
3: betul-betul
4: teniwang.
3: Iya. Men kalau misalnya dados obat batuk nika ada napi astane prosesnya juga niki. Napi kajang nika manten blimbingnya.
4: Nika nak anu direbus nika.
3: Oh, blimbingnya. Oh, berarti sarinya blimbing buluh nika nggih yang habis direbus nika nggih. Direbusnya nika daging garam niki Mbah. Napi.
4: Dan rebus-rebus tok aja nika.
3: Oke.
4: Nanging anu maksudnya tuh dari itu. Obat napi kan nak suwe proses nih kan kentan.
3: Betul.
4: Nak suwe masih proses.
3: Artinya bisa meredakan aja lah, membantu ya. Panten bes keras kentan nengge batuk nih.
4: Niko ampun. Iya nih terus ngajeng Niko kadang-kadang kan asam lambungnya juga bisa naik
3: sekali.
4: Gitu.
3: Nah,
4: karena bayi kecut.
3: Aja bos tali Niko titiang sobiahin. Ya kira-kira yang perlu diperhatikan malah untuk mengkonsumsi blimbing buluh karena lumayan keras juga kecutnya ya.
4: Kecutnya
3: dah Nindi.
4: Kecutnya ampun Niko keras aja gitu.
3: Oke, sukses semua banget.
4: Niko dumun sudah
3: Dumen
4: yang nyidang nyarengin tuh Dayu. Semeng-semeng. Sambilan kede-kede.
3: Harus kenten, nyenten kede kan merasa gagal dia.
4: Tidak itu, dikina obat alir tuh. Iya.
3: Walaupun nambah batuknya ya.
4: Di rumah kan nambah ininya sakitnya puyengnya juga.
3: Ya, mungkin walaupun kede-kede nambah batuk sebenarnya.
4: Dan, ya, yang dikita nambah batuk yang wau kan batuk. Mudah-mudah pang terus ten batuk.
3: Nggak boleh, tidak harus sehat ya.
4: Sehat. Sehat selalu.
3: Niki yang malih wonten informasi saking Mbah Tun Nindi ya. Ring daunnya malih talor Niki Presiden. dados jangan kenten ngelawar don blimbing kenten nge kadip nikan batu nindik. Dan juga ya ning ke dados sang tambo antuk napi wasane batuk duwe kenten ya niki direbus tok mantan ya ternyata tanpa ada tambahan perasa male ring tase utawi ring napi wasane gendis tapi gula kenten nge direbus tok jadi sarinya nike hasil rebusannya nike sane ke inem inge semua banget niki batu nindik durup sanekan male sangre titiang ring kurang batu nindik durus angin galah duwe ngeranjing ring pesawat telepon 0361-22-3361 inge Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu Rahajeng Temong Ratu Dayu.
3: Rahajeng, selamat pagi Mbak. Kok Mbak lagi Nini Ita? Adi agap Nini Ita, wow, pagi seorang batu Nindi. Nini
5: apa
3: Ita kesayangan.
5: Aku cantik.
3: Ah, cute. Nini Ita kesayangan semua orang. Ada Nini Ita pun api gatre.
5: Oh Nini segera tuh dayu. Waduh, kena tuh ye.
3: Kena.
5: Niki wow niki boleh masana wow nak cuci dua tuh.
3: Napi ke?
5: Pecah cici.
3: Aduh. Ada sekarang kenton wow kanton selit niki dan mudiang mantan nike.
5: Niki nak wakil masuk pagi jam 5 pun mau jalan.
3: Oh.
5: Dari dapur tiang mungkin ngambil dan kenton
3: oh,
5: dari.
3: Oh kenton bagi tugas.
5: Jadi mau main angin ngau hang aja nang lodang peraga tu.
3: Angge amat otot kentannya otot nih Nini Ita langsung gede. Ah, artinya
5: makin
3: bugar.
5: Dosan, di dapur ampun. Makin miragi yang radio mana ini duduk mana satu.
3: Ainge ngiringnya sarangin makin mau sang blimbing bulu. Oh
5: ini kau nyari nak jual bulu.
3: Ambil lumun.
5: Lumun dia jawab mungkin nyarangi.
3: Ainge.
5: Semua gombiang jawab.
3: Ainge.
5: Semua sampun ngantar mereka ini gombiang ya udah kau bah.
3: Ainge.
5: Aku
3: asyik
5: yang
3: seru
5: pengisi kan.
3: Oh,
5: kenten. Iya, dah
3: wak pulang ke Jangal Tigo. Oh, nebeng sarang niang yoga.
5: Apa tu yang jam pitu, morong ada mifono tu. Jam pitu malam.
3: Oh, kenten. Weh, mana tu kenten jalan-jalan pak saget?
5: Eh, milahan di tiang, ke tempat ke Jerman. Bilang simpan tuh.
3: Pengetan kenapa?
5: Tapi siang kan dengok ekin sweater, nak makai sweater meriki tuh.
3: Inge.
5: Penasaran aja Nini Ica mungkin Nini Ica sekenten mila.
3: Mungkin nih keukuran nih.
5: Ibu jangan urangnya orang semua ya siat tuh dayu. Nak ten nak on air ten. Kalau tuh meriki yang kau Nini Ica kita jek. Tengok aja tiang berking wali tuh.
3: Kamu kenapa anak kadung demen atau?
5: Nih, aku penasaran ngomongin ya nih anak-anak. Ternyata terkejut lah sama orang-orang ini tuh.
3: Tidak sesuai ekspektasi kenton artinya. Nih,
5: nah kadang nak nu jajang ya bos yang sangat kau kejam.
3: Ah, sami aja kenton ton. Ada ring jalan-jalan nih ke manggeha blimbing mulu Nini Ita.
5: Oh, satu. Titiang. Niki kan buduk nyareng sih.
3: Nyiring.
5: Titiang, Niki Driki blimbing bulu wente.
3: Nice.
5: Jeremai wente.
3: Oh, jangkep.
5: Sentul taler wente.
3: Sentul tak wente.
5: Nge. Niki nak di tebo, Niko di sedal, Niko wente, Niko tu.
3: Kente.
5: Nge. Ngami, Niko. Ya, kita kalau tu, you know. Terbalan ni ko angin loloh kami ni benten tu Riki. Bulu tiang kan cocok badan dia jadi nak kecoh tu.
3: Inge karena napi wasannya benten riwayat ya di lambung minap.
5: Ya kan cocok napi kayu manis sembung kita benten tu.
3: Jangkep memang nenue na ten cocok.
5: Kalau tiang kan angin nange kecoh.
3: Naruobi ni.
5: Asam lambung benten tu.
3: Oh nikah sampun idong ampunang kecoh.
5: Niki dek basir loh, kurang dek basir menikah perempuan itu.
3: Ngiring.
5: Kesemua dek basir.
3: Oke, entah. Memang biasanya Niki ring Nini Ita diolah sering ngangin blimbing mulu ke dados napi mantan.
5: Ya, nanti tiang. Niko pun, ya, angin sambal lah tuh.
3: Angin sambal,
5: becik. Bulu dek pangsan wayah.
3: Oh, Nini agak muda.
5: Pengada agak muda, Niko.
3: Ades kenten?
5: beras sumbah yang pang peno beras kan kan daging na buah sino tabio serau niko kecil tu
3: oh niko di
5: ban ke tengah kan kan tu
3: napi ya
5: ina nuna cincin jempang
3: jempang lempung terasa
5: isi agak masam mandi teh
3: kan tapi masam-masam segar aja
5: mandi lebih kalau yang di siang lebihin habian apa agak masam lala
3: iya betul sekali men nika mau goreng nika sambal
5: nika pengiringnya tuh
3: lima pangkuda kadang nika
5: langsung jero menuraga nyari semua jero kenten iya nanti siang nika beli bunga nika angin alit-alit kan benten napi jampi niko.
3: Oh, nge.
5: Nge, bungane niko ampun angin.
3: Kudiang?
5: Ya, yana gede ya meruang toyoana kaput, kukus, daging, gula batu.
3: Oh, bungane mantan?
5: Nge.
3: Kaputnya benapi nika ngaputnya?
5: Siang?
3: Ngaput bungane benapi?
5: Nah, mun aku jauh poliin siang, nak ngelang, dia pelebing aja, pelebing, anak-anak.
3: Ingetan maksudnya anggen napi don napi ingin ngaput nih ke
5: don biu tuh.
3: Oh don biu oh iya
5: niko ampun anggen ubah daging yang bawah sekarang bungkus niko ampun lebang itu bejak reras toyoana daging yang gula batu kena tuh sekali dumona malah pijar malah siki pijar umnya tuh pijar
3: don napi kok?
5: Pijar niko cara gula batu bebana tu
3: mengencangkan
5: kita.
3: Inge.
5: Kalau tu panasan napi anggen cara pidan cara binta tunu rumun cara binta tu.
3: Daging
5: lantas pijar nak mengembang tu.
3: Inge.
5: Nih mengembang niko kalau ya nak pijar tu niko.
3: Wing.
5: Cara pakai tu.
3: Pakai.
5: Niko daging anggen nak alit-alit niko tu ya nak alit-alit biasa nak umur satu bulan kan jampi ni ko
3: jampi.
5: Banget jampi tu. Dumun kan dan wenten ko sekadi mangkin no tamo kenten tu.
3: Cuma
5: apa balian ni kipak ya narbo nyule ni meja kan rumah pak ya nienu alah.
3: Meja bos ni ni kan pun agak mulai galak. Kenten
5: tu di tiang nak niko pun anak nik tialah tu.
3: Inge kan mangkin kanten ngangge ni kan tan batin ni.
5: Kenten purun tu.
3: Tan purun ni karena cocok.
5: Mangkin nak sampun obat. Becik,
3: betul dia. Sekali panten kenten nanti tapi resikonya tenuning nyanan cocok napi ten ya.
5: Kalau tu wenten masih nak ngerara tu.
3: Ni wenten mantan.
5: Ni wenten nak ngerara bungane itu. Mama bunga bingung kenten nak jadi. Percaya kenane dumun
3: nak kenten. Mungkin ngaruh ni. Ampun wenten efeknya ngidongan minap dados ni.
5: Ini aja semua jero mangku sudah ni ampun boleh wau mungane.
3: Ampun.
5: Nanti lagi angga aja tupi yang kira-kira kicik
3: berapa ya. Ya. Masih dipantau.
5: Nih, aku demen nama tu kan
3: tu. Nih betul sekali. Ini
5: kan demen biar anak jeten ya perhatian kan
3: tu. Nih kadang ketep kabel radio. Nih
5: yang di siang biar jawa oh ya nama ne kita nampun. Ini aja semua tu dayu.
3: Iring
5: mangkuk.
3: Inge.
5: Oh enten buat KBB. Kena buat K. Kengke ni je ngano ni buat K.
3: No aja ijalakan buat K ni.
5: Si kesibuan mana tu?
3: Sibuan.
5: Enten kesibuan ragan jeng pasti.
3: Pasti monitor. Inge. Sami enten niki.
5: Inge niki gombiang kekeran dalam semua gombiang. Enten. Oh,
3: mancung nyulik
5: semua tu.
3: Nggih.
5: Kita sarang sami tu dayu.
3: Sarang.
5: Mangdo sarang sami kena rahaja batu nini tu semua batu nini. Anak dia nak mau janji pidan tu pokoknya pang kecuruk tiang riko nak pedalam tiang tu.
3: Nggih.
5: Ya sungai, ya kemol, agak tu enten nak kena dia. Sing ado anonya poti itu sing ida nggak boleh cuma mbak.
3: Meh, makanya pampen planning eh. Yang penting man kecundu.
5: Paling siang masih dijo ngale setu.
3: Ingeh, becek yang penting.
5: Iya, so karo enten gajap ing studio dan aman kan tu.
3: Betul sekali.
5: Oh ini bos kemauan keras nih kok kecundu aduh.
3: Betul, nak sami kayu nak enten.
5: Iya, nama dan nak polo dadi bon jep pokok no semangat.
3: Betul sekali.
5: Iya, semua tu dayu.
3: Sarang-sarang.
5: Walian ngalah nini mau pamit main diran, minap sibuk nih jalan-jalan mah. Ingesut semua nini mau pamit Inge. Om sati-sati om.
3: Inge. Susah banget nih kini ita sampun makai pisan nih kini nyarengin titiang nyoba informasi nge. Ting sekar utawi bunga saking napi wastane blimbing buluh nih ke kerada dosang tambe niki ring alit-alit pembekasnya nih nge kene jampi kocam nge. Jadi niki ring sekarnya nih direbus kenteng dikukus napi rebus wow kukus kayaknya nge nih ke mekaput kentengnya daging bawang. Nah kini ningka di dumuna nih ke berpengaruh ya yang idongan kocap tapi kayak makin udah nih wenten sana sampun praktis ya niki ring medis minap lebih cocok taler. Nah niki margi ange ayo ngerai-rai susmo banget niki sampun nyarengin titiar enggak lah makin meja bos mulai lanturan titiang sana makin ngiring mesan dekan umun pacang katurang tembang male saking lolot sana memuda silih silih kambing.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI dan

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa

FM 106,4 MHz dikirim Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo kira kerai rahajang talar nyarangin titiang niki ring program acara rahajang Bali informasi talar tembang-tembang. Inge anto ring kalah makin kanto niki mau sang ring blimbing wuluh kentan nge ternyata makin sane sampun uning baning niki ya cemilan masa dumun kentan nge jaman dumun tenjewan ta cemilan kemauan niki dados olahan masakan paling sering ya. Ayo nge taler maya jebos niki titiang lanturan untuk informasi kemantan nge sana makin titiang pacang yang redumun sana ring WhatsApp sampun monitor niki wenten nini hayuna nge om swastiastu rajang sembang deh nge sembagi sarang sami stata kena ngemargi yang suadarma nge pastikan sampun nge.

Lajang tahu macam Rini ni. Hayuna mana satu kena kemanten sarang keluarga sami. Mantu di kemanten yang Sri Rajang sembang dayu ari cantik asik. Ngin yang Sri nyarangin dayu ngiring ni yang mau sang ring blimbing wuluh nge. Kalau niki ben, niki patun mancung ngekenten tapi wastane nyenggol. Inge susah banget nih patun mancung, susah banget sampun nyarangin sarang monitor ya. Maja bos niki nge kang yang mirang informasi sani jaga sobian titiang. Nah niki Nini Jerman saking bidang payangan om swastiasti dayu gek lacur Nini Jerman pulsa habis, aduh lacur nih duang lacur nih ke ampun ten poli munggah bin pulsa habis. Asantian Nini Jerman ya anti dengan kata lacur ya. Aduh Nini dari Jerman niki cocap Nini Jerman di wau medue kenten nge atau blimbing buluh punya nih sirau nih Nini Jerman bol napi wasane ya Nini dadua sunas informasi kenten nge terus sobian niki informasi saking WhatsApp kemantan dan kenapi sirau nih wenten manfaatnya ya yang bisa dirasakan ngetawi cara ngolahnya ya yang paling enak ya nih ngangin blimbing buluh nih ke kadinapi. Ayangnya rakerai susun banget sani sampun monitor sampun taler niki ring ambare nyaring titian ring interaktif sani mangke niki titian nyobiahin ngeninin indik napi wastane manfaat nih malih niki sake mengkonsumsi blimbing wuluhnye. Ring kesehatan rakerai presiden niki blimbing wuluhnya ini menurunkan tekanan darah tinggi, benten mengendalikan kadar gula darah, meningkatkan daya tahan tubuh nggih duaning benten vitamin C yang terkandung irike taler niki meredakan batuk dan pilek. Ya niki makanya di bawah sampun mengklaim ya bahwasanya bisa meredakan batuk dan pilek kenten nggih ring batuk ya kebanyakan taler niki presiden ngewantu untuk mengatasi jerawat nggih duaning madue sifat antimikroba dan antioksidan. Nah, para bajang-bajang turuna-turuna niki yang masih meradang jerawatnya bisa dicoba dengan ekstrak blimbing buluh yang membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Nah, talan niki rakerai napi wasane titiang jago nyobiahai malih. Napi niki gejala yang bisa dilakukan kenten nggih utawi gejala yang mengharuskan harus mengkonsumsi blimbing wuluh nggih. Ketika rakerai medu gejala tekanan darah tinggi utawi hipertensi presiden niki kadi pusing ya, sakit kepala bisa mengkonsumsi blimbing wuluh. Nah niki ring gula darah tinggi, gejala batuk niki utawi gejala sariawan atau bibir pecah-pecah. Nah, paling sering niki nggih napi meli ring cuaca mangkin dados niki mengkonsumsi blimbing wuluh, mungkin diolahannya bisa. Niki taler gejala peradangan ringan ring gusi berdarah utawi adanya jerawat kadi bawah sitiang wau. Ayinge kadi asapun nika ring manfaatnya nih. Sane mangking lantar malih kidik kemantar akarai. Napi wastane ketika mengkonsumsi blimbing buluh malih kapan ya justru harus dihindari. Nah ketika rakerai medue nyeri ulu hati, sampun merasa mual atau perih lambung duaning medue tingkat kasaman yang tinggi ya. Jadi sangat tidak disarankan akarai bagi penderita mah atau GERD yang karena asamnya yang tajam dan memicu iritasi lambung. Taler manisiki nyeri pinggang bawah ataupun gangguan berkemih. Jadi rakerai medue riwayat batu ginjal atau penurunan fungsi ginjal. Nah hindarilah nih kingnya ya blimbing buluhnya nih duaning medue kandungan oksalat. Sane presiden memicu gagal ginjal kaitan nih gagal ginjal akut ya jika dikonsumsi berlebihan. Ayangnya rakerai mogi-mogi presiden mapi kenal hantu bawa sandi wawu sukses banget sampun nyarengin titiang niki hantu interaktif duwe kerangkung kali jam nge sampun magi antar. Nah balik jebos malih ring titiang niki rakerai hantu nyarengin ring obrolan komunitas kesarengin Kementerian Agama Provinsi Bali. Sering makin ngirim pesan dekan dumun niki pacang katurang tembang malih mana presiden lebih semangat ya niki wenten tembang saking yen mus rakerai sane mamurde semprong meprade.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kadek. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi, Hari Literasi Internasional dengan tema Literasi untuk Manusia, Planet, dan Kemakmuran menjadi momentum memperluas pemahaman mengenai makna literasi. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi dan lingkungan, berpikir kritis, serta menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab. Dosen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Made Sri Satyawati SSM.Hum kepada RRI menyampaikan tantangan literasi generasi muda saat ini tidak hanya keterbatasan akses terhadap informasi, melainkan memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Apalagi di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dan derasnya arus informasi, masyarakat dituntut mampu menyaring informasi, memahami pentingnya keamanan dan privasi digital. Sementara itu, dosen program studi Sastra Indonesia FIB Unut, I Gusti Ngurah Mayun Susandike SSM.Hum, menyoroti kebiasaan generasi muda dalam mengonsumsi informasi secara cepat melalui media sosial. Menurutnya, kecepatan tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan memeriksa kebenaran informasi dan memahami konteks secara utuh. Mayun Susandika menegaskan, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai jembatan pengetahuan untuk mengedukasi masyarakat agar bisa menyaring informasi di era digital. Penguatan literasi digital yang dibarengi dengan kearifan lokal dan etika diharapkan membentuk karakter masyarakat yang kritis dalam menghadapi perkembangan teknologi. Teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk memperoleh informasi, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga lingkungan, dan mendukung kemakmuran bersama. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: swastiastu. Anggira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Raja Niki menyarengin malih sarang titian dayari ring FM 106,4 MHz, ring perempat RRI Denpasar. Sana emangnya Niki ngeranjing ringgalah jam siya, kenten ngira kerai, meja bos nyantos ringgalah jam dasa. Titian nyarengin akerai Niki, anto obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali. Anggih, bagi-bagi sarang sami presiden nyaring titiang meja bos jaga napi wastane sarang titiang untuk interaktif. Nara kerai minap niki dua neng sarang sumber meja bos kenten gih mentan sani jagi ketakenin utawi mentan menyampaikan aspirasinya. Nah durus niki ngeranjing niki ring WhatsApp kenten gih ini kayon ring WhatsApp rompat ring nomor 089-570-324-5505 utawi meja bos niki ring interaktif dulu pesawat telepon 0361-22-3361. Ingat telur ini ngayang titik yang menjara kerai sarang sami ring DJ pada begenah anto siaran sani mangkin niki presiden kerai akses ring Facebook perempat RRI Denpasar utawi ring RRI digital nge. Ainge seneng mangke niki titian nenten newek malih ring studio wenten narasumber yang luar biasa niki kenten nggih ibu cantik nah niki wenten ibu Nengah Rasmiyati nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih punapi gatri Ibu Nengah.
1: Iya, astungkare becik astung sehat nggih ayu.
0: Nggih, iki pertemuan kita kedua kalinya nggih.
1: Nah, nggih.
0: Nggih, niki arah kerai meja bos nyarengin arah kerai antuk napi wasane membeli bagan membawasan niki untuk topiknya nih patram sauca kenten nggih.
1: Nggih, patut.
0: Nggih. Nah, nika sampunnya kira-kira napi patram sauca taler napi wasane apa yang dimasukkan dan kira kira yang harus dipahami sarana kerai sarang sami niki pendengarnya sapu napi nggih meja bos siring titiang rakerai niki nyarengin ring obrolan komunitas. Ayo nggih Ibu Nengah niki ring topi duwe patram sauca ya bertepatan dengan pembersihan dengan dedaunan kenten ya. Oke, jadi kira-kira apa dan kenapa Ibu mengangkat niki dados topik ring rahinan ini mangkin dulu sih Ibu.
1: Matur suksema ring nggih ari taler pamirsa sarang sami pat pendengar nggih dimanapun berada. Dalam kesempatan ini berbahagia sekali titiang dapat beriadnya kembali
0: ya.
1: Beriadnya kembali walaupun dalam bentuk yang sederhana. Betul, menyampaikan sekali informasi seperti ini ke nah. Sebelum titiang masuk ke materi ya, mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Karena berkat beliaulah kita dapat bertemu dan kita dapat berada di studio ini untuk menyampaikan informasi. Dan dimanapun umat sedharma berada dan mendengarkan siaran RRI ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi semeton mungkin keluarga ada yang sedang sakit, semoga mereka yang masih terbaring di rumah sakit, yang sedang sakit berada di rumah kondisi kurang baik, kurang sehat seperti itu, tetaplah berdoa kepada Tuhan sebab keberadaan beliau tahu segalanya. Kemudian dengan doa mari kita panjatkan dari manah masing-masing sesuai dengan tujuan kita, semoga Tuhan selalu memberikan jalan kesempurnaan, tuntunan serta kesehatan sehingga dengan badan yang sehat kita dapat melakukan aktivitas kita dalam keseharian. Nah, umat sedharma yang berbahagia, kenapa dalam kesempatan ini tiang mengambil tema patram saucam? Nah, umat sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu, kita tidak pernah lepas dari yang namanya upekara. Sebelumnya kita beragama semestinya kita memahami ajaran agama kita secara utuh. Trikerangka tersebut mari kita pahami bersama-sama secara utuh sehingga kita tahu mana tatuannya, mana etikanya dan mana acaranya atau upacaranya. Nah, ketika trikerangka itu kita telah pahami secara utuh, maka apapun yang akan kita kerjakan, yang akan kita laksanakan akan sederhana ataupun lebih ringan ya. Tidak lagi kita membilang bahwa beragama itu ribet dan sulit seperti itu. Nah, mungkin kebanyakan generasi muda kita mungkin belum memahami apapun yang kita lakukan dan telah berjalan dari tahun ke tahun, kemudian dari abad ke abad dalam bentuk upakara. Nah, Umat Sedharma, kenapa Titiang mengambil Patram Saocam? Perlu kita ketahui. Nah, semua kegiatan yang menyangkut Patram Saocam itu sudah ada di Weda Semerti, sudah ada di sastra-sastra kita, khususnya yang membahas tentang pembersihan atau sarana upakara. Seperti dalam sastra suci Bhagavad Gita, di sana disebutkan ada Patram Puspam Palam Toyam yang begitu. Ge, itu adalah inti sebuah upakara, sebuah yadnya dalam bentuk upakara yang sering kita pergunakan di dalam kehidupan beriatnya atau berupakara tersebut. Nah, dimanapun itu, barulah kita tidak lepas dari yang namanya patram. Patram itu adalah dedaunan. Nah, dedaunan. Kemudian upakara, bukankah upakara setiap biarpun yang kecil besar, upakara yang telah dilaksanakan oleh umat Hindu tidak lepas dari yang namanya dedaunan, bermacam-macam dedaunan yang bisa dipergunakan dalam upakara sesuai dengan fungsinya masing-masing tersebut. Nah, kemudian Saocam, Saocam itu berasal dari bahasa Sanskerta yang kemudian menjadi suci, yang artinya pembersihan menuju kesucian, artinya menyucikan. Sehingga Patram Saocam tersebut kita dapat definisikan bahwasannya melalui penggunaan dedaunan patram kita dapat membersihkan atau menyucikan diri kita, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas kesucian kita di alam semesta ini. Nah, selain itu, Bapak Ibu Umat Sedharma, rakerai dimanapun berada, nah, di dalam sastra suci Manawa Dharma Sastra, bahwa kebersihan dan kesucian itu sangatlah penting. Adbir Gatrani Sudyanti Manah Satyena Sudyanti Atma Tatpubiam Widya Kadisapunika. Nah, dalam Weda Semerti tersebut, di sana bahwa badan kita, kita dapat bersihkan dengan air, kita dapat sucikan dengan air, dengan toye, dengan tirte. Kemudian budi kita, manah kita, kita dapat sucikan dengan kejujuran atau kebenaran. Kemudian dengan atman, ya, roh kita, kita dapat sucikan dengan ilmu pengetahuan. Artinya, widya, budi ke ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sekarang, kita ingin memahami bahwa konteks upakara, dedaunan sebagai sarananya, itulah sehingga kita memahami yang namanya tatwanya, maknanya, maka itu adalah suatu ilmu pengetahuan, sehingga bisa nyambung nanti antara sarana berupa dedaunan tersebut, bisa nyambung bahwa karena kita mengetahui maknanya dan tujuannya itu, sehingga kita dapat beragama secara utuh. Nah, kemudian apa yang kita telah laksanakan jadinya nyambung, tahu dan paham apa ini tujuannya, kenapa kita memakai ini, kenapa kita memakai itu. Nah, dalam kesempatan ini supaya tidak melebar, Adik, ya, Umat Sedharma, kita akan fokus pada yang namanya tepung tawar itu, tepung tawar. Mungkin pemirsa dimanapun berada yang sedang mendengarkan sudah tahu, bahkan itu sudah lazim bapak dilakukan setiap saat ada upacara, biar besar ataupun kecil, pasti itu. Ya, kita sebagai Umat Sedharma yang karena yang sering turun di masyarakat, ya, maka dari itu yang berusaha mengangkat topik yang kecil ini, yang sederhana ini, begitu, ya. Nah, selanjutnya dalam sastra suci ada juga disebutkan kenapa Patram Saocam. Di dalam sastra suci Buana Kose, di sana ada jenis-jenis pembersihan. Ya, jenis-jenis pembersihan di sana ada Patram Saocam, Jala Saocam, ya, Basma Saocam, Pertiwi Saocam, kemudian Jenyana Saocam, seperti itu. Nah, maka dalam kesempatan ini Jala Patram Saocam. Nah, Selain itu, di dalam sastra suci Sarasa Mustaya di sini kita sudah paham sekali umat sedharma, mungkin enggak sudah memiliki, dicoba buka sastranya itu, di sana ada. Ada di sana disebutkan, supaya kalian tidak salah nanti ya. Yes. Dalam sloka 265. Ya, di sana sebab di antara banyak macam pemberian atau penghilangan daki. Iya, kotoran. Penghilangan daki atau kotoran, yaitu penghilangan daki dengan daun-daunan. Iya, dengan daun-daunan. Kemudian penghilangan daki dengan cara berlutut atau bersujud atau sembah kadisapunika, penghilangan daki dengan air. Di sana sudah disebutkan. Apan risa kuening sauce, ya. Nang patra sauce, itu nama disebutkan patra sauce, mertsa sauce, mret sauce, jala sauce, basma sauce. Itu sudah disebutkan. Nah, maka dari itu di awal tadi mari kita pahami bahwa ajaran agama kita sudah ilmiah sekali, sudah ada semuanya di dalam sastra suci. Tidak sembarangan penglingsir kita ya, dari dulu mempelajari Weda, mengimplementasikan ajaran Weda, mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang ada di dalam sastra suci melalui kegiatan-kegiatan mengimplementasikan dalam bentuk upakara.
0: Terima kasih sudah menyampaikan secara detail ya terkait mengapa kita mengangkat patram sauca. Nah, tadi juga Ibu menyebutkan bahwa fokus kita hari ini ke tepung tawarnya. Oke, dan jadinya yang bisa tangkap itu Ibu ya, terkait patram sauca itu kan salah satu bentuknya tepung tawar. Bisa dideskripsikan Ibu, mengapa dia itu termasuk ke patram saucam, dan juga kenapa langsung mengaitkan ke proses pembersihan ya? Mungkin silakan.
1: Terima kasih. Nah, patram saucam itu pembersihan dedaunan. Kenapa itu sangat penting? Nah, selain tadi pembersihan diri ya dalam bentuk jenyana, dalam bentuk tingkah laku, tri kaya parisuda, ini adalah sarana. Sarana, kita tidak bisa lepas dari sarana. Sarana itu berupa dedaunan. Ya, seperti tadi yang di awal, patram, puspam, palam, toyam, yang seperti itu. Itu sarana kita. Selain yang harus tri kaya parisuda itu. Itu kan secara spiritualnya, secara perilakunya, kemudian secara upakara ada. Ada bentuknya. Nah, maka dari itu antara tatwa ya, antara jasmani rohani masuk dia gitu. Nah, unsur-unsur yang apa yang membentuk yang tepung tawar itu, unsur pembentuknya pertama dedaunannya adalah daun dadap. Nih, daun dadap sering disebut dengan daun kayu sakti. Nih, Bapak Ibu Mat Sedharma sudah tahu itu semuanya. Coba perhatikan ya, daun dadap itu tidak pernah dia satu helai itu terdiri dari lima, lebih dari tiga. Tetap tiga, satu tangkai itu. Coba dia agak diperhatikan. Ya, itu disebut dengan daun kayu sakti di dalam Renta Taru Permana. Nggih. Kenapa? Karena daun dadap atau dedaunan, ya, daun dedaunan yang sering kita pergunakan, bahkan bunga itu sering kita pergunakan di dalam persembahyangan, di dalam upacara-upakara, itu sudah menurut Renta Taru Pramana sudah mendapat penyupatan dari Tuhan, dari Ide Sanghyang Widi dalam Prabawa Ide Sanghyang Siwa. Sehingga apapun tumbuh-tumbuhan ya yang mendapat penyupatan, yang mendapat legalitas seperti itu ya, mendapat legalitas, mendapat baranugraha dari Sanghyang Siwa, dia boleh dipergunakan sebagai upakara, persembahan atau sebagai sarana upakara. Kemudian, nah, di dalam Weda Semerti juga disebutkan ada semak-semak. Nah, ada kan semak-semak itu bermacam-macam, ada rumput, padang lepas, kemudian banyak sekali ya yang bisa dipergunakan sebagai sarana upakara sesuai besar kecilnya upakara, sesuai tujuannya upakara. Nah, tepung tawar itu Nah, tadi kan pertama daun dadap.
0: Betul, daun dadap.
1: Yang kedua bahannya tepung beras atau berasnya. Iya, kemudian yang ketiga adalah kunyit.
0: Okay.
1: Kunyit atau kunyir. Nah, umat sedharma, beras atau tepung adalah sumber juga kita ya, yang memberikan kita tenaga. Kemudian setelah dia menjadi tepung juga bisa sebagai pembersihan. Iya, kalau dia berdiri sendiri di pesucian atau di pembersihan itu namanya kokosok kuning atau kokosok putih gitu. Kokosok kuning itu dicampur dengan kunyit, kemudian kokosok putihnya untuk beras itu sendiri gitu. Nah, setelah tadi kita karena kita fokus sekarang kepada tepung tawar yang bahannya tiga itu tadi.
0: Oke. Nah, daun dadap, tepung beras sama kunyit.
1: Iya. Nah, daun dadap kita ambillah daun dadap seberapa bisa seberapa maunya atau sebesar apa. Kalau mungkin kita ingin yang membuatnya yang kering sebagai stok itu kan stok untuk kita membuat upakara atau mungkin yang baru boleh. Silakan ambil secukupnya. Kemudian ambillah kunyit, kemudian beras atau tepung, tepung berasnya. Berasnya beras biasa, bukan beras putih, beras hitam, itu bukan, beras biasa. Kemudian itulah ditumbuk. Ditumbuk intuk ulek gitu, intuk ketiga-tiganya sehingga tercampur. Itulah yang namanya tepung tawar gitu. Kalau mungkin yang lainnya, mungkin ada sumber yang lainnya seperti yang tadi. Tepung itu beber tepung sendiri yang dikatakan tepung tawar. Ada sumber yang mengatakan seperti itu, tapi dalam tepung tawar karena dari dulu ya, dari salah satu buku upakarayatnya terbitan Agung Mas Putro itu sudah lama sekali ya. Memang itulah sebagai asalnya tepung tawar. Kemudian ada dalam mantramnya, ada dalam soalnya Dane Pandita dan Jeremangku itu ada disebutkan juga. Nah, bahan-bahannya itu sehingga antara mantram ya, antara upakara jadinya nyambung. Setelah kita tahu sekarang bahannya, kemudian tahu ditempatkan di mana di upakara, kemudian kita tahu maknanya dan tujuannya. Kan nyambung jadinya.
0: Betul sekali. Iya. Jadi tidak seolah asal sembarangan aja.
1: Iya, Inge, tidak seolah sembarangan saja.
0: Terima kasih Inge, Ibu Nengah. Niki tadi sudah disampaikan secara detail mengapa harus membahas Niki dan juga sampai kita fokusnya di tepung tawar dan bahan-bahannya. Cukup sampai di sana dulu nggih. Dayu mau ngajak istirahat sebentar. Sebentar kita akan membahas terkait napi wasta mengapa harus tepung tawar dan juga kira-kira dalam napi wastanya tujuan utama Niki dari orang yang menggunakan tepung tawar Niki seperti apa dalam sarana upakara nggih. Meja bos malih lantaran niki talar akaraisan lianan ngirim sandekan bumbu niki dwaning wentan sane jagi ngelintang.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar enggalah kadimakten bentan sawidra menika sami bentan naoman jero we
4: sidang meklu metimpung tanjung
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz dikirim perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aing rakerai Deni J pada pengenah niki kantong sarang titiang Dayu Ari Taler Ibu Nengah sani kantong nyarangin niki ngih nagingin antuk ngebangosang ngeninin indek patram saucam kenten nggih. Aing di bawah Taler niki ring Ibu Nengah sampun nyobiahin ngeninin indek bahan-bahannya ngariani niki tepung tawarnya. Nah, mungkin kan duaning ring patram saucam ini kan beridentik dengan pembersihan.
1: Nggih.
0: Ring tepung tawar ini kira-kira pembersihan kadinapi, Ibu, yang mungkin bisa dipahami sarang rakerai. Mungkin bisa dijawab?
1: Iya. Pamirsa sarang sami. dari bahan tepung tawar tadi, daun dap-dap. Kemudian ada kunyit atau kunirnya. Kunyit dari ilmu kesehatan itu kan mengandung zat yodium. Zat iodium dia kan dia dapat ya menyembuhkan luka-luka mungkin ada yang tidak beres di dalam tubuh kita baik dari luar ataupun di dalam kita bisa dibuat dengan seperti jamu kalau saya istilah sekarang ya. Nah, maka dari itu di awal tadi bahwa ajaran agama kita itu sangat ilmiah gitu ya.
0: Sudah menyentuh
1: iya. Kemudian tepungnya itu sebagai bahan makanan sumber intisari, makanya ada tumpak bubuh itu kan dasarnya dari tepung, dari intisari. Intisari kehidupan, intisari sumber makanan kita. Nah, seperti tadi tepung tawar itu ada di dalam upakara, biasanya di tempat pembersihan atau yang namanya di sebuah penyeneng. Adik tahu kan penyenang?
0: Uning.
1: Penyenang. Yeah. Penyenang itu kan ada terdiri dari tiga petak.
0: Yeah, tiga
1: penyenang.
0: Petak.
1: Iya, tiga petak.
0: Betul, betul.
1: Yang pertama itu isinya tepung tawar tersebut. Yang kemudian ada beras dan ada nasi segau.
0: Nasi segau.
1: Beras dan benang tebusnya. Kemudian porosannya ada di bawah. Iya. Mungkin itu sudah terlintas di pikiran atau mungkin sekarang sedang ada semeton kita, umat kita yang sedang metanding.
0: Nah,
1: gitu.
0: Inggi.
1: Kebetulan besok kan Buda Cemeng.
0: Betul-betul ya.
1: Buda Cemeng ya. Menail, kemudian Kajang Kleyon, lantas Tilem. Iya. Itu berturut-turut ini ya. Nah, maka dari itu penggunaan tepung tawar mungkin sering setiap saat kita temukan ya. Setiap saat kita lakukan di dalam upakara-upakara yang menggunakan penyeneng tersebut.
0: Nah, kalau penyeneng tersendiri itu pembersihan juga ya Bu ya.
1: Penyeneng Niko, simbol dari Sang Yang sesuai dengan mantranya Sang Yang Trimurti.
0: Trimurti.
1: Itu. Nah, sekarang daun dap-dap ya, kunyit itu warnanya kan berbeda-beda.
0: Betul.
1: Daun dadap
0: gelap.
1: Iya, kemudian kunyit.
0: Kuning.
1: Kemudian tepungnya
0: putih.
1: Brahma Wisnu
0: Iswara
1: Siwa.
0: Betul ya.
1: Iya.
0: Kenten.
1: Iya.
0: Artinya mencerminkan dari ketiga beradaan.
1: Nggih, iya.
0: Kenten.
1: Iya, karena tadi kan daun bahan-bahan itu sudah kan dapat anugerah.
0: Betul, betul, betul.
1: Anugerah itu kita pergunakan, pergunakan untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan uperenggo ataupun sarana-sarana lainnya seperti bangunan suci, bahan kita melaspas, kita ngotonin, kita ngodalin, itu di awal pasti ada pembersihan. Iya. Ada di apa? Di pembersihan itu kalau di Biokawan juga ada di sana. Tepung tawarnya
0: ada juga.
1: Ada di isu-isunya di sana juga, isu-isu beda juga.
0: Beda juga.
1: Iya.
0: Tapi fungsinya sama sebagai pembersihan.
1: Iya, sebagai pembersihan. Kemudian dalam Dur Mengalo ada juga di dalam penyenengnya. Kemudian di dalam Variasi itu ada juga, itu dalam penyenengnya juga. Tuh ya, luar biasa tepung tawarnya. Ya. Nah, kenapa tadi kan udah ada simbolik itu.
0: Betul.
1: Karena ada simbolik kita mempergunakan kekuatan Trimurti, kekuatan Trisakti beliau untuk menyucikan ya. Secara skalanya memang kita lihat dapat dilihat dengan mata sendiri ya, kita memakai daunan-daun itu. Secara spiritual, secara niskalanya bahwa kita mempergunakan anugerah beliau sebagai pembersihan dan penyucian alam semesta, penyucian diri kita, sehingga akan dapat membersihkan itu sesuai keyakinan kita. Kita harus yakin ya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ajaran sastra kita, ajaran suci kita, dan kita yakin bahwa itu akan adalah suatu proses yang sakral ya, tidak membuat-buat seperti itu dalam prosesi yang sakral ya, yang sesungguhnya ikuti dengan etika yang baik, kemudian ikuti dengan perasaan dan hati yang ikhlas. Iya. Sehingga nyambung jadinya, yeah, artinya apa yang maknanya tadi saya sudah nyambung, tidak sekedar lewat. Nah,
0: jadi tidak sekedar,
1: tidak sekedar lewat, tidak sekedar dilakukan itu.
0: Jadi selain ada bentuk dari tepung tawar, Ibu ya, mungkin ada yang napi wastannya jenisnya sama dengan tujuan yang sama yaitu pembersihan, Ibu. Bentuknya berbeda.
1: Itu dah seperti yang tadi itu isu-isu, tapi isu-isu. Kita kan tidak berbicara isu-isu sekarang, kita masih berbicara tentang tepung tawar itu. Nah, di dalam, supaya saya tidak salah ya, di dalam mantramnya ada juga disebutkan mantram tepung tawar, kemudian Om Jenyane Aste Sastra gitu. Nah, Om Jenyane Aste Sastra Empu Sarining Tepung Tawar Amunahaken ya. Segau angluarakan sebel kandel ralare rogo baktian. Tuh. Artinya begini. Ya Tuhan, ya. Ya Tuhan yang berstana arte sastra. Ya. Di seluruh alam semesta ini, ya. Yang bertugas yang membersihkan dengan tepung tawar ini membersihkan ya, membersihkan sarire atau badan atau apa yang sedang kita upakarakan gitu, memberikan banten seperti itu ya. Nah, itu ada mantram seperti itu. Kemudian Empu Sarining Tepung Tawar Amunahaken, semoga sari-sari tepung tawar ini ya membersihkan, memunahkan, menetralisir segala klese, letoh, lara, roge.
0: Pada menyeluruh ya.
1: Iya, secara menyeluruh di setiap apa yang kita berikan atau yang apa yang sedang kita upakarakan. Kalau umpamanya seperti di mootonan itu kan ada, berarti membersihkan lara roge, tepung tawar itu membersihkan lara roge, letoh yang ada di dalam diri kita. Kalau kita kembali kepada alam semesta, membersihkan letih atau kotor alam semesta. Nah, apa kepada pada pelinggih-pelinggih itu perlinggonya bukan ide sang yang widi. Iya, kita bersihkan bukan ide sang yang widiwasa. Karena ide sang yang widiwasa Tuhan yang Maha Esa sudah meraga suci. Iya, sudah meraga suci, ingat. Kita mempersembahkan atau melaksanakan atau memercikkan yang namanya tepung tawar itu, kita bukan membersihkan Tuhan. Kita bukan menyucikan Tuhan. Kita membersihkan, menyucikan sarananya atau prelinggo-prelinggo tersebut. Tuh. Ingat ya. Oh, kita membersihkan itu pada Tuhan.
0: Enggak.
1: Iya, pada prelinggonya. Nggih, pada prelinggonya. Nah, kemudian ada di sana di penyang itu ada segau, segau yang segau itu terbuat dari nasi yang dicampur dengan arengnya itu yang hitam.
0: Iya,
1: mungkin dia di sana sudah, gitu. Kemudian segau angluarakan sebel kandel arelogos itu sama semuanya, semuanya membersihkan. Iya, semuanya membersihkan. Nah, lanjut karena yang sering di masyarakat kan di sering di masyarakat, bahkan sering enter yang namanya mendampingi pandita, ide pinandita gitu karena ya kalau sudah ada upacara yang dipimpin oleh pemangku atau sulinggih kan ada pengayah kita dari kramo kita masing-masing yang jadi pengempon atau yang ikut membantu membantu pelaksanaan upacara tersebut. Nah, setelah melakukan pembersihan, setelah pas waktunya pengeresikan itu, pembersihan kan di awal pasti pertama pebiokanan ya, mungkin ada durmengalo, prayascita dan pengulapan ataupun ada berbeda-beda di antara masing-masing agem-ageman Ide Sang Pandita, berbeda-beda.
0: Oke, namun untuk penggunaan tepung tawar tersendiri itu memang digunakan berbagai jenis upakara.
1: Iya, berbagai jenis upakara. Berbagai jenis upakara kita itu dia manusayatnya, butayatnya, kemudian dewayatnya.
0: Pasti
1: ada. Bahkan pak dalam inti itu di pejakti itu pasti ada juga.
0: Ada juga. Iya. Karena penggunaan penyenang.
1: Iya.
0: Gitu,
1: okay, nah okay. Itu luar biasa.
0: Betul.
1: Betul. Barangnya kecil, manfaatnya luar biasa.
0: Betul.
1: Yang kecil
0: jadi
1: itu.
0: Jangan terlewat.
1: Iya.
0: Oke. Okay, okay.
1: Jangan dulu yang besar-besar aja. Itu yang kecil itu dipahami itu dulu.
0: Betul sekali.
1: Dipahami dulu. Kemudian ada kan ibu-ibu kita kipanya ngayah. Aduh, sampai sekarang masih ada umat kita di dalam ngayah itu ya nyarengin ngilenin pengresikan tersebut ya, ngilenin tepung tawar. Banyak yang tidak tahu, tinggal tis gitu aja, entah apa yang di bawah itu enggak paham.
0: Nah, seharusnya gimana, mungkin bisa disampaikan.
1: Iya, begini, maka dari itulah inilah perlunya paham dulu. Paham, kemudian seharusnya begini. Jika kita ingin ngayah, apa itu yang kita bawa?
0: Tanya.
1: Apa yang kita bawa? Tanya. Kalau kita disuruh bawa ini sudah umpamanya ngireng pengresikan mungkin gitu, saya panen pun nggih. Anggut megerudugan ampun udah ambil. Sudah itu jalan gitu.
0: Iya.
1: Tidak tahu, ini rangkaiannya biasanya kan dibagi-bagi.
0: Iya, diurut juga.
1: Iya, diurut juga banyak. Ya, mari kita belajar bersama-sama ya, Dek. Iya, mungkin Adik di masyarakat, ya apalagi generasi muda, ya, mari kita tata agar nyambung nanti, agar nyambung antara tri kerangka itu beragama secara utuh, nyambung jadinya.
0: Betul.
1: Bagaimana prepare-nya kita, persiapannya kita sudah kan dalam bentuk perkara sudah disajikan dengan baik, dengan indah, pemahaman dan etikanya.
0: Baik, mungkin bisa disampaikan gimana yang seharusnya ketika dalam prosesi tersebut dijalankan penggunaan tepung tawar dan selain sebagainya.
1: Dalam prosesi tersebut, pasti ada rangkanya itu air tirto, air ya toyo anyar kan seperti itu kan, toyo anyar. Pertama, kemudian tepung tawarnya.
0: Tepung tawar nomor dua.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, itu tepung tawarnya. Lanjut dan lain-lainnya selanjutnya. Oke. Enggak. Karena itu kalau kita ya, karena Tiang juga sering ngayahin orang yang sudi wedani kan seperti itu ya. Yang sudi wedani kan umat yang dari non-Hindu masuk Hindu. Nah, di sana kita masukkan pemahaman-pemahaman sedikit-sedikit. Airnya dulu dioleskan pada ininya, boleh di tangannya. Kenapa di tangan? Karena ini pusat perbuatan kita, pusat karma kita. Sehingga nanti bisa merasuk ke pikiran, bisa merasuk ke ucapan. Nah, itu digosok-gosokkan tepung tawarnya itu. Kita yakin bahwa Tuhan telah membersihkan lara logo letah yang ada pada diri kita. Itu.
0: Waduh, terima kasih detail sekali ya, baru saya
1: ada
0: tahu.
1: Ada juga yang dipercikan di ubun-ubunnya, pikirannya.
0: Pikirannya.
1: Dan
0: baik, terima kasih.
1: Luar biasa. Sebiarpun kecil, besar khasiatnya.
0: Maknanya besar. Dan sebelum kita beristirahat sejenak ya, mari Dayu mau bertanya satu hal aja terkait masih dalam processing list ataupun penggilingan tadi. Kan ada setelah napi toyo anyar, baru tepung tawar. Tepung tawar itu seharusnya diarah kemana? Arah untuk napi asani ketika mengetis atau apa ya?
1: Kalau tepung tawar itu supaya lebih gampang biasanya dicampur dengan air dikit. Supaya dipadukan kan air tirto anyar dulu. Artinya kalau umpamanya kita mandi kan pakai air dulu, bersih dulu, baru kita bersihkan, kemudian kita pakai air lagi selanjutnya.
0: Oh gitu, bisa dicampur serang.
1: Iya. Nah, kalau di dalam dalam tubuh ke raga ya, ke angga sarina seperti yang tadi itu sudah kan dioleskan, dianuikan, pasti pertamanya sudah di, kalau dipimpin oleh Jeremangku pasti diikuti dengan mantra ini. Kalau kita yang seperti Walako ini enggak tahu mantra ya, yakin nih dalam hati.
0: Iya, betul.
1: Tuhan, dalam tepung tawar bersihkan ini gitu. Sekarang kita yang memberikan dan antara yang menerima, kalau sudah paham Ya, kedua-duanya nyambung jadinya. Waduh, gitu.
0: Terima kasih Bu Neng atas penyampaian yang luar biasa nge, detail sekali. Mari kita beristirahat sejenak ya Bu Neng. Niki Duaning Lintang Sani Jaging Lintang. Taler Niki, rakerai dimanapun berada Niki nge, yang mau ada yang ingin ditanyakan mungkin sebentar kita akan buka sesi interaktif. Sani makin ngirim sanakan rumah Niki Duaning Lintang Sani Jaging Lintang.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Tradisi Mepan Tigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepan Tigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: pesawat telepon 0361223361. Aingge niki ibu sambil nganyantos nggih rakerai sane jage nyarengin ring ambare nggih. Dan sane jage takene titik yang malih iki mau sang ring tepung tawar. Nggih di wau sudah prosesinya ya ketika tapi wastane melesen kenteng milen-milen kenteng nggih kadi bawa ibu sudah disampaikan punapi patutnya kenteng nggih untuk memercikan ya tepung tawar nike yang biasanya memang bisa dicampur dengan toyo tirte kenteng nggih. Nah niki pitaken titiknya napi wastane dalam penggunaannya malih kira-kira ada pantangan ataupun kira-kira ada hal tertentu ya napi wastane dalam penggunaan tepung tawar nike, mungkin bisa nggak boleh ditaruh di banten mana atau apa kenteng ibu.
1: Terima kasih adik. Tepung tawar itu karena sifatnya pembersihan, ya dipergunakan pada upekara-upekara yang termasuk yang tergolong pada pembersihan ataupun yang lainnya atau ayaban atau tataban seperti ini kang.
0: Mungkin bisa dilanjutkan coba jebos ini kita sampai ngeranjing. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Siro iring siang niki.
0: Yang Dayu Ari Bu Vera.
2: Dayu Ari ngerajang Dayu.
0: Rahaja. Iki bentan ibu nengah talen narasumber dua.
2: Rahajang ibu
1: Rahajang Rahayu
0: Rasmiati.
2: Rasmiati.
0: Cantik sekali namanya.
2: Saking napi ibu.
1: Salam kenal ibu Vera nggih.
2: Nggih saking napi ibu.
1: Tiang saking kantor agama Badung.
2: Oh saking Badung ibu. Kan tiang Sabanan timpang pergi ke Peken.
1: Oke. Pekan napi ibu.
2: Pekan Taban tiang.
1: Oh sira uning yang rah bu Vera.
2: Nggih sangat lewat ibu.
1: Nggih madalan napi nih kah?
2: Yang tukang jahat jahat.
1: Oh, dan itu tukang jahat kan dan tukang jahat. Nggih.
2: Bang
1: seru nih,
2: Bu.
1: Sehat nggih, Bu? Sehat nggih, Bu? Sehat.
2: Kan carane nek pas sing kesale
1: nggih, sehat nggih.
2: Nggih, tapi jam segini belum ada tamu datang.
1: Nggih, sabar.
2: Ya, yang penting kan ada tamu datang di Perumpat RRI.
1: Jadi yang doakan dari sini, Bu. Mogi nggih ibu laris di sana. Astaga. Terus ada yang
2: Bang Raun ya, kone 1M. Yeah.
1: Oh. Ampun berharap bergedenya dan stresnya.
2: Bangat bagi-bagi ya, kan pekan ekonomi, Bu.
1: Nggih, Kang yang sabar dumun kita enggak tahu, Ibu.
2: Nggih, kan ekonomi masyarakat nang lancar gini nah, rasanya beli seru kan sini jeung paling sama beli bas, paling gas sampai kewah mungkin.
1: Nggih. Nikogen pun tiang bisohnya mendoakan mantan tiang imbar sidang nggih, ngiring sarang-sarang nggih, sarang akehan. Sarang akehan bersama-sama mendoakan pang becek. Jaga duene pemekasnya kan rago mungkin nggak sarito pang becek niki enten lan melajah ibu sarang-sarang nggih.
2: Ampun pirang tiang tutur-tutur ibu.
1: Abi tutur kan informasi kenten nah, ampun kang tutur.
2: Men ibu dari sulinge kan.
1: Aduh. Ampun melingeh niki ring sudia.
2: Ya ibu dari sulinge siangnya dari pengayah.
1: Ampun melingge nih kiri studio.
2: Mungkin kan aliu menek-menek dari sulingnya nih kok.
1: Nggih bang yang ampun nggih. yang penting kita ibu.
2: Ibu dari sulingnya dia nyak dari pengayah.
1: Ibu positif thinking mantan. Yang semakin banyak orang nggih. Yang semakin banyak orang ya semeton kita yang mau menyucikan diri semakin banyak iring berdoa iring nitianin jagat kan kenten sepatutnya. Jangan lebih becek kentan ngiring nak berdoa mantan nggih.
2: Nggih. Sambil bekerja nih.
1: Iya itu dah berdoa setiap saat nih. Kampun nggih.
2: Aman siang nih berdoa terus tapi sambil bekerja berdoa terus kan sing ngurus
1: papine Bu. Iya nggih harus dikau dengan karma. Nggih.
2: Bang ado bang cucu gitu.
1: Nggih. Punapi niki wenten pikobat napi.
2: Oh wau ngejakti yang prasito niku kan kita agama Hindu paling sakral kita di dunia nih agama Hindu paling sakral.
1: Nggih patut
2: nggih. Kalau kita memperdalami gitu.
1: Nggih.
2: Kalau kita memperdalami betul-betul suci jadi orang suci betul-betul suci untuk mensejahterakan rakyat ya pang liu seger.
1: Oh, kentan patut pasti diko.
2: Nggih,
1: patut
2: tapi
1: pisan,
2: kan ada A B C D gitu. Namulo ada hitam, putih, barak, kuning, hijau kan gitu.
1: Nggih.
2: Seperti nyanyian kan.
1: Nggih.
2: Man kalau kita seorang Hindu betul-betul memperdalami itu suci bagus, Bu.
1: Nggih, jati satut betul pisan niko.
2: Nggih, luar biasa. Seperti tadi prasito itu memang betul ya. Ini kan ampun mangku kan nguningan gitu.
1: Nggih,
2: kan sampun.
1: Be, ibu pintar sekali, Bu.
2: Nggih. Ampun kencan. Manya ini mriki jan nih ibu-ibu margan prasito ya kanan
1: nggih. Ibu sering telurnya ngemar.

0: kan, ya hanya malu. Kita tinggal regeng ngetis-ngetis kan. Kan min memanro
1: nggih nika, nggih.
0: Oh, jek mangku sembusan memanroin gitu.
1: Nggih, patut. Terus pada pi mangkin.
0: Nggih, mangkin itu megrudo kampung Najati menamula gitu ibu pang rame dia gitu.
1: Oh, nggih nggih nggih.
0: Ide petara itu kan senang ini super rame
1: dan kedai pasien
0: kan senang itu.
1: Nggih, nggih. Nggih,
0: yang semu kan ngedesan diri sama semu.
1: Bujo malah.
0: Kalau anyar sama semu, kengken mau gelah
1: nih sama semu. Ngonya, sami maktek. Sami maktek kukusan, kengken idonya.
0: Nggih, jangan. Dirago nih arus mengkenyem.
1: Iya.
0: Aman unas ija yang ide petara harus mengkenyam igis ngendang.
1: Senyum.
0: Pang senang ido ngendang. Wei ngamarkan napi jadi ke ngendang. Tapi nuna siang niki topik niki sebenarnya topik sepele jadi ngendang bunga tapi maknanya bagus.
1: Iya luar biasa.
0: Iya. Nyawil apa nih luangan di topik nih.
1: Napi topik selanjutnya bu. Kita nanti deh.
2: Aduh. Nggih Bu Vera, seru banget nggih niki galah yang pun telas.
0: No. Kangge lu aja memantro aja mang deko pipis sama dia
1: Ibu, memantro niko.
0: Halo, saya lo nggih.
1: Nggih Bu.
0: Makan kita
1: yatnya niki yatnya.
0: Kan di siang niki sebagai pengusaha kecil-kecilan kan pinjam meminjam gitu lah istilah.
1: Nggih.
0: Jadi amang mau nya terpasang itu yang ngelapis bayar.
1: Nggih.
0: Yang sing ngelapis nganggo. Sing yang suci penen Bu.
1: Nggih santai mantan
0: nggih. Nggih. Makanya pengusaha sing ada suci.
1: Nggih sampean ya dan suci niki makanya perlu rago niki pembersihan terus kenten.
0: Nggih, ada pembersihan terus gitu. Yang suci mani kene encaran tiang amamu ini kalender.
1: Durung taler, durung taler.
0: Yang ada bawana lingin. Coba kapan nak cucu mantu?
1: Sembah ampun di ruang tiga.
0: Di ruang tiga bor-bor nih. Dia ngomong di perempat RI ini.
1: Gak makin kesempatan ampun. Gak berayu ibu rayu.
0: Aduh mengonya apa deh nih arah jak napi ya.
2: Semua Bu Vera.
1: Iya Jo niki Bu Yadnya.
0: Pokoknya ibu mudah-mudahan nyidang mergi ulalinge.
1: Nggih, nggih rahayu.
0: Rahayu Ari.
2: Sit ya.
0: Sajang tegas, Agung. Iya, mau pamit. Om Santi, Santi, Santi,
1: Om.
2: Aduh, becek pisan iki gonjakan tangan meter. Artinya meter aspirasinya yang disampaikan. Iya. Nggih, semua iki Bu Vera kangge sanekan numun nggih. Niki malih lanturing studio sareng Ibu Nengah. Nah, niki kirang langkung galahnya nih kantun malih kalih menit manten nggih. Ibu mungkin sekaligus menutup kenten nggih. Pertemuan kita hari ini untuk mau sang ninin ini Patram Soca. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke gerak-gerai sareng sami niki Ibu.
1: Nggih, gerak-gerai umat sedharma dimanapun berada.
2: Mm-hmm.
1: Ya. Terkait Patram Saucam, itu adalah pembersihan melalui dedaunan, penyucian melalui dedaunan. Kita tidak bisa lepas yang namanya dari sarana, sarana upakara. Ingat di awal tadi bahwa ajaran agama kita sudah ilmiah sekali.
2: Betul.
1: Nah, pergunakanlah kesempatan menersti atau hidup di alam semesta ini sebaik-baiknya.
2: Mm-hmm.
1: Ya, jangan pernah surut-surut untuk belajar. Belajar memahami, belajar mengenal, kemudian belajar apa yang diajarkan oleh ajaran agama kita secara utuh. Mari kita laksanakan dan pahami, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Iya.
1: Pembersihan itu sangat penting sekali.
2: Betul.
1: Badan bukan saja dibersihkan dengan air. Ya, agama kita mengajarkan berbagai macam sarana pembersihan, salah satunya Patram Saucam. Maka dari itu, supaya alam semesta berkesinambungan hidup, mari pelihara alam semesta. Ya, pelihara tumbuh-tumbuhan dan tanam tumbuh-tumbuhan seperti tahun dadap itu. Lestarikan alam semesta dengan merawat, menanam, memelihara alam semesta ini dengan baik. Demikian.
2: Nggih, yeah, sukses banget niki Ibu pemuputnya becik pisan ya. Bagaikan puisi gitu. Ayo kira kerai sarang samir yang dijepat dan pegenah nih kisah nih kantong monitor nge sake pebibakan di wawung nge mawe saking tepung tawar pina ke bentuk dari sarana upakara patram saucam
1: patram saucam
2: nge nge nge nge nge sekedar sarana upakara kemantan talur pastikan sampun madue makna tentang kesucian keseimbangan pastikan nge dados upaya male nge meningkatkan kualitas diri nge nge majang ribu nengah kenten nge majang kerai sarang samir sane sampun susah tia bergabung nge nge titang aturang suk semua ping banget ibu sampun nyarengin nagingin tala titiang dayu ari pina ke pengenter ring program acara makin unas gengrena pengampura peprade menten atau titiang sani nenten manut ring arsep ngirin ibu ama ke wesananing atur puputang antuk para masanti
1: om santi santi santi om.

Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjartubuh, Batu Bulan, Gianyar.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap arus penerbangan dari dan menuju Bali. Hingga Senin kemarin, manajemen Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mencatat 108 penerbangan dibatalkan dengan total penumpang sekitar 13.255 orang. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi menyampaikan pembatalan ini mencakup rute kedatangan sebanyak 43 penerbangan dari Soekarno-Hatta, 5 dari Halim Perdana Kusuma, dan 3 dari Bandung. Sementara pada rute keberangkatan tercatat 51 penerbangan menuju Soekarno-Hatta, 3 ke Halim, serta 3 ke Bandung dibatalkan. Ia menegaskan rute Jakarta yang mencapai 84 pergerakan per hari menjadi jalur terpadat yang dihentikan sementara berdasarkan NOTAM. Eka Sandi Asmadi menjelaskan, untuk menjaga kenyamanan calon penumpang yang terlanjur berada di terminal, pihak pengelola bandara memberikan layanan servis recovery berupa pembagian makanan ringan dan minuman gratis. Selain itu, pengelola bandara berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk memfasilitasi kebutuhan penumpang, mulai dari perubahan rute penerbangan atau reroute, penjadwalan ulang atau reschedule, hingga pengembalian dana tiket secara penuh atau refund. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa. Bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih, juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 Tonggak Penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mari lestarikan

0: Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Namanya Rai Nane Mangkin, Rakelan Rai Anggara Kutus September War Sekali Tali Nam Likora Segar Gita Mana Titiang Agung Krisna Sida Moli Nyarengin Ide Dane Renga FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Dumugi sareng sami panggihan ditiang kena rahajeng pesuwit randang ngantol sejebak petang sinar bagi rasa den lomba plecing kinten nggih rahajeng lasenaeng sugina sukarya sang suang nggih dumugi sedalap de karya kena rahayu rahajeng sareng sami lan pasti ke sane arsen nyarengin durusang siaga yang dumun cakep androine pastikan taler niki sinyal utawi paket data pulsa ide dane niki nggih mangdene lancar maleje bos nyarengin ringgala on air 0361223361. Ring studio telah sampun saya ke Blinyaman yuk kangkang nyarengin ring acara puniki. Om Swastiastu, selamat pagi Bliman.
1: Om Swastiastu, rahajeng semeng gongge Krisna Maharani lingga yonita pak ujeng.
0: Det pongsir
1: Rahayu.
0: Inggi, punapi niki Pak Man. Sampun boleh sarapan niki di wau.
1: Pun sarap macan.
0: Sarap macan. Penting dumun daging waduh. Emang dannya fokus.
1: Tapi ya Pak Man, ya nampun mau boleh mau payas miap malu. Wau ngajeng.
0: Oke, dan berarti nih kita Pak Man mau pupur nih malu busan segitu ya?
1: Beda, boleh macam. Petian berduun.
0: Opih raduk nih emang.
1: Artinya merias diri. Kalau pangnawang batasan atau tuduhnya nih baru sarapan.
0: Artinya nganutin situasi lan kondisi.
1: Iya,
0: apa tujuan kita? Ten kenten Pak Mange.
1: Itu nak penting perawatan. Artinya suwagino saudarmu kadinikang gak wau niko. Karena kita juga harus memberikan sebuah penampilan meskipun tidak seenergi. Seperti anak muda sekarang, biarpun gak mau murmur selai, artinya kan tetap ingin tampil memberikan suasana pangnyak becek kandan semetuane, saning nonton, saning mirangan, saning nyarangan, ring suara apa ya sampai nikah. Tadua kan anak muda punika selalu memberikan smile, saya smile.
0: Punika taler pesuitran dagang gantal, sane nyabran rahina nyaringin acara dagang gantal, pasti ke wenten tetua sane medaging ring.
1: Pasti ke.
0: Pupuh punika.
1: Mungkin galah ring galah anggara pasti ke. Badung mamal kak Janu lah niki bu uban Badung bu ilodero Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Ya munyi bel kalane sekolah.
2: Pak Man.
1: Nggih.
2: Nih tumen kan iki titiang bertemu jak Pak Man.
1: Nggih.
2: Aduh, seger dah ini Pak Man, sehat.
1: Nggih, kocap ngerah obat segar mriki.
2: Nggih, nika ampun makan nyantep sajane ko RRI, Pak Man bertemu sareng Pak Man, Pak Dipanti. Sareng gungge siraja, gungge Krika.
1: Mahayani nika.
2: Oh, Mahayani.
0: Ah. Agung Krisna Titiani kita.
2: Agung Krisna
1: Mahayani.
2: Aduh, sehat ada Weni tuh.
0: Nge, dah.
1: Adi jak segar jegek bodah Weni kita tengok Krisna masa ragan. Adi jak umur sekali 90 kita niki bodah Weni. Kan, pasal
2: jegek Pak Man kan ganteng.
1: Nge.
2: Boleh ngajang godoh dah Weni Pak Man.
1: Bah mantap, Agung Krisna pun mengarang niko. Kami dianggap menggenap maupun boleh makar kemat mana setiap ada jadu muka ngan ngeng hati bu dah ini cekan lek hati
2: bu ini mudah-mudahan pang beles penton malah Pak Man
1: ampun ngeng hati pedalam repot sama Tuhan mereka
2: dan ampun hati ngeng hati bu ini Pak Man cuma Pak Man
1: ini udah mungkin namun udah ini dah gimana dah
2: ini
1: udah ini
2: kawet mungkin ya Om Swastiastu.

Menawi sanga laki sanga istri metaken menawi ya niki sekar sekar napi niki pangtani wang tiang rosen tetuak nyani sekar.

Lantas kecawitan ni mansioge alanin ngelilit ngerengwang ke anan sekaripun ke

Niku mojanten sampun cikna bakti paro sisione wantah jaga agi pacang nunas kawruhan.

0: kadilingi kita seorang Prabu bergala nika ngunangan melingga ngewawo derika Joro Chandra suksema Joro Chandra
1: suksema Pak Man salanggungge ampun boleh kalah odam ini pertama Pak Man
0: ya segar saja mau jadi medagang kadang sing mandagang jadi kita berdeman hati man misalnya
1: teman jadi yang daso kan datang keluar murid datang rebutan dan pun boleh kadang Pak Man
0: iya
1: Pak Man kan ini agak sih yang bikin Pak Man metembang
0: harus man metembang.
1: Ya boleh ngerito Pak Man kalian ampura kira-kira.
0: Ampun.
1: Ya Pak Man sudah di tiang sorang sami dikiring dagang kantal di jam mau kenal malinge magi kena sorang sami bikin ini sakta sorang jero cita Pak Man ibu lewat drum nggak boleh jebat buka bebek dan boleh jebat rebut Pak Man mereka. Ini Pak Man,
0: atur di jalan,
1: salam tugas.
0: Ini Bella nyalan, ini Bella.
1: Ini Bu Vera, bisa mengakak, nika, mengakak Bu Vera, nika.
0: Ini Bella, nge.
1: Ini Pak Man, ada ini mau pamit madal, Pak Man. Om,
0: ini melantun malah, lesiki, pasiki wenten nak jaget lagi hari, terus kemari.
2: Ini Pak Man.
0: Ini Om Rosya tuh.
3: Selamat siang mahegi Pak Man ring kekeran.
0: Ninge kekeran Bandung ah.
3: Mangumitan siang.
0: Ya ya durus durus durus. Jadi pi anak dia tianyar.
3: Iya Pak Man. Tianyarnya niki mulai japangkur. Ini masa anak anda. Om swastiastu.

0: Inggi, ke cerita yang sani mangkin wenten, ketuturan cerita, ide sani melinggih, nyeneng ring balingkang.
1: Jagat balingkang, minakadi banyak ide sami.

0: ke cerita yang ide punike suwi nyantosang prabunya ni durung mejantan mewali ke puri
1: daun mekejang nyantos dados dan jenak-jenak alungu.

0: Kenapa nih kak bu? Aneh aneh?
1: Mau beriuk, ya, mau ciri, banyak kesiap. Menawi itu ida sang prabu medal, rawo.
0: Oh, iya.
2: Mari.

0: Erika ida ke cerita yang mewali saking tekan ida pering margi saking Gunung Batur.
1: Ampun rauh ring Gunung Batur.
0: Nih.
2: Kagiat teman ngati. Layak.

0: Irike, ide sang Prabu mau pinunas tekening ide sang Yang Widi nangun tape mangdane preside ngarerah piana lanang sekadi
1: pinunas oke lanang.
2: Sejan tenang layan ikan.
1: Kini sejan tenang saget rauh dari Gunung Batur saget layon kepanggih tadi ke ketemuan ya.

0: Iya, sing sama dayo layo nido, pinaku rapi ni ke panggihan ni. Ingat sih semua kerbak-kerbak niki gitu. Iya,
1: sih semua Pak Man, tanar gak cantik, sore Pak Man.
0: Iya.
1: Iya raja, sih semua untuk artos nyanyi tanar untuk galah. Siang magatre, Pak Man, majang ringgit semeton, degan gantar, sejebak batan sinar, bagi rata dan lomba pelicing. Mogi kena rahayu sarang sami, salam menyamo doge. Iya, Pak Man, galah haturan siang pamit.
0: Nah, Windan Sani Lintang juga. Nggih, ngiring. Masa nang aja, bos. Buan Windan Sani Lintang, terus.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Lestarikan

0: Ingat lah tu dedan ni rekan Raim, wali jaga landor di tiang ni, landor Naoman. Cara dengan tali kengi ya, bawa dengan semata senjang tu mungkin dengan pekenonya. Ini ni sangra ni Om Swastiastu, Sira sakian api.
1: Om Swastiastu, titiang yang bagus ke sami kerobokan Pak Mas.
0: Durun ya.
1: Tiang belajar sinom niki.
0: Bercucu belajar ngerti dia ni.

0: Inggih, kelanturang mangken carita Raris Dewi Danu mengucap
1: mengucap-ucap

0: jagrewi no woni der bidano renda kanda yang kene je beli mak tepi kayu entan dado tombang kan urut beli
1: urus sampun margiang.

Nah Jabli, sekali mangkin nah Rare sampun mabesikan mapadu iraga sareng kali sekali punika.

0: Ini Pak Man?
1: Berarti sampun liang, lihat yang sampun tidak dor ketambah kan? Isah tidak ada bedanu, ijang

0: Kengken warna rupanya kalit nih.
1: Sekadi raksasa Pak Man.
0: Poragang detil.
1: Saning mewas teh. Maya denawa.

0: Iblis emas itu sekali sesuai kewartaan itu sang
1: Maya dan Nawa sekali pun ikan Pak Mas.
2: Yesus semoga gak sirah niki.
1: Wenten Ari niki bu.
2: Ya Ari Pak Mas pengantar sarang sami mano kena rayu titiang nas gala kede. Titiang megatro sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pecing sarang masa mentuan kemanten untuk titiang untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih. Suksemo sana makan lantur dagingin Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, sarang sirang dije.
3: Yang kebesuri sekian perbuatan banyak kesambil Pak Mas.
0: Ini yang dusri dulu nak dusri sambil nyantos tut mancung tiang dije ya nensi dengan nabu ban badung tiang talar ki blodero dari yang ye dulus.
3: Ini lewat penyang-penyang tiang nyarang ngesuki sibuk sehari Pak Mas. Ampun membagi angkar. Yang nyarang belajar dari Pak Mas.
2: Jangan cengawi.
0: Ini lantut terus nih.

0: Inggih sani mangkin ke cerita yang anak istri mewaste Kang Cingwi.
1: Putri neng Cina maparap dia Kang Cingwi.

0: Cek sampun suwe ipun mengantosang Prabu ni sekadi punika.
1: Sinderipun suwe menak disami nyangkep nyantos apa rawuh itu sang Prabu.

0: nika raris. Ngawinang rabin ni sengkale.
1: Nemu baya.
0: Nemu baya ring margin ni.
2: Raris nyerapin. Rabi ke puncak batu.
0: Cerita yang ide sang Prabu nangkilin rauh ke puncak Gunung Batur sekalipun ke Paman.

0: Irike, ide sang pragu nangun tape mapinunas tekening ide sang yang widi ring gunung batur prabde.
1: Semua Ki Ari, sarang Pak Mak.
0: Ini Rajang Bu. Ini
2: nggih cuk semem wali.
1: Sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah pecin salam menyamo dogen.
2: Jero cito nyala meniki ubak ban Badung dan Bu Putri GWK Rajang Paman sarang sami semitra niti tiang-tiang bersida nyarengan iki nggih.
1: Enggak mari jebas uban Badung sarang sami nggih semua gatel-gatelnya nggih. Nah, kita untuk para Santi, Om Santi, Santi, Santi.
2: Sederhana yang lantur, cuk semua, puniki, nyaman di tas badan ring tegalinga.

0: Malih mas malam. Sekarang belajar apa mana ke hari?
1: Tinggi.
0: Selasi ya. Dewa landetia.
2: Cerita yang jadi di swarga gitu nih. Para detia denau. No. Nika sampun jangkep nabi niki.

0: Apa dia?
1: Sarang
0: sama
1: yang
0: udah
1: pasti
0: ditegah kayaknya
1: mak
0: pate. Nah, bak mandi, lan ke jurang, ubok toyo segarun ne.
1: Tirta Amarta Keruru.
0: Pang presiden ngomoleng ne madan.
2: Tirta Amarta.
0: Tonek mako jati nunteng.

0: Nah, tiyo santekening punika, tirtane punika mawi guna taler anggen ngerahayu ngelanduhang jagate.
1: Inggih, sektoma nggih, sinang kurang wis tegah pengamelian iki nggih. Paman.
2: Inggih.
1: Inggih. Sinang kurang niki kirang paman.
2: Patut ampun becik 200, becik saja.
1: Makatra paman nek dagang kanta sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba becik.
2: Salam we desa Rain Tian, sinema sebab bisa di Tegalengga ni ke Pak Ian Nurjana dak megendeng popobon paman jak dong harta. Bale di YouTube ada beragane dengklang-dengklang dari ngereh-ngereh.
1: Semua ini sama teman sarang sami kirang langkung sinam kurang paman sarang ke aring
0: inggih
1: hajang tugas semua sarang kali tiang mau pamit om santi om
2: inggih kantun gak lah tuh sanggar nih
0: om swastiastu inggih ini kesempatan menurut paman om swastiastu iya sira niki
3: yang sempiti ratu
2: gongke ada
3: kira apa Pak
2: Man Ari niki gongke Krisna Mayani neta tagane anu nungging ngedot ambil apa miap to ngeng ini
3: sampun ini rewarnani do
2: ampun duga ini nak makan saja nanti ya Pak Man jero kan ya kita ne sarang cucu Ari
3: nak kenten nak coba sarang sang
2: tanapi macam api kebakaran

0: Ini raja sarang sami. Titi anyar ke melajah niki Pak Mas.
1: Nah, ini sanggup apa nak?
0: Aniki melajah di nadong nih.
2: Ye, durasa. Nawi
0: temanit dengan piro, ping banget. Oh, cuas-cuas tuh.

0: Udah beli nyoman.
1: Bangun, beli.
0: Jelek ipiannya
1: beli. Dia nyatu, misalnya ku dia aja dia kena ipi ke kini.
2: Nyenye beli nyoman.

0: kan.
1: Nah, Raris beli nyoman.
2: Cepol kadi dana Jaya Prano. Hmm. Mirang ni nyoman dari sari ngipi ni bobo yo. Hmm.
0: Betul penayan sari di samping
2: Pak Mam. Aneh di samping Pak Mam dan sari ada patai saung galang ada.

0: pengebungannya.
1: Nabi maka janten sukseman ipian tiang winten sekar
2: sekar tunjung
1: kilangan sari gitu.
0: Ada sukseman atau gengari?
1: Dan gengari.
0: Ngampur.
2: Niki hari butuh niki bu.
0: Iya, mungkin banyakan juga nyarikin balik itu. Oke. Kalau pengen sarang sami Pak Man.
1: Iya. Mesti ya. Oke. Mesti ya. Ini dalam saut, ini ya.
0: Sarang sami sejebak
1: batang Cina. Ini.
0: Tak ajeng masih truk mantan. Kalah katur yang pamit.
1: Iya. Tunas Malaysia kiamantan ya. Ingat ni, di, sangat tu. Om swastiastu sangat diwas nak game.
2: Ah, ni kesemua nonton Pak Man.
1: Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Om swastiastu dari.
2: Ini galuh sampun.
1: Pecah sinyal macam menggelembung ya, nak penjaga ke Kurisna.
0: Nge, ampun.
2: Iya. Terus-terus nih.
0: Ganti.
2: Iya, tiang nyarengin niki ni. Tembang napi niki?
0: Minum niki hari
2: ni. Gih, durus, durus, durus. Kepanda galah niki.

0: tiang kenti tiang jaga pacang negarin kita masih hari
1: terus biar sayang
0: terus persiar sayang
2: sehat pikiran.

0: semangat.
1: Nah, Pak Man.
2: Ikan pegat-pegat pun. Ikan ada nasi lah. Yalah, diorang.

Inge pulau drang, ledang ye. Inge sukses mampun mempalan ye. Mula drum yang banyak yang sabun galak kide, kang kata nih bawa nge dalam onek nulung sajan, kepuji untuk bu keris ya kena nulung sajan, nangin galak dan mangatan tapi malah tu geng arti kau kayak pakai kuku donya donya, ini dah dani ngiringnya masa nak bos, malah bos urusan polas malah jaga lantaran galak rebutan ngiring biar sayang.

Rakyat Rai, penundaan penerbangan hingga penutupan sejumlah bandara akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap angka kunjungan calon wisatawan domestik ke Pulau Dewata. Jumlah pergerakan wisatawan domestik mengalami penurunan signifikan selama gangguan penerbangan. Gubernur Bali Wayan Koster kepada wartawan di Denpasar mengungkapkan pada kondisi normal, penerbangan domestik menuju Bali berada di kisaran 12.000 hingga 16.000 penumpang per hari. Jakarta menjadi salah satu sumber utama penerbangan domestik menuju Bali, sehingga penutupan Bandara Soekarno-Hatta langsung berdampak terhadap mobilitas wisatawan domestik. Gubernur Koster berharap aktivasi erupsi Gunung Anak Krakatau segera berakhir, sehingga operasional penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bali dan berbagai daerah lainnya dapat kembali normal. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini Ngelila Ulangun, kesarengin gue hari Tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sareng sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Ingat Dani, wau sampun katur gatel Bali ini kesakian gue Krisna sampun. Benten informasi napi kecawi sampun. Makin malu lah antur titian kira ngacara gagal lanturan nyanyi. Wan tagalar rebutan nih kiki. Dulu tak kita kini sekarang penak titian hari. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Pak Man sareng di hari ini.
2: Ini.
1: Titi yang jadi melajah niki Pak Man.
0: Becik nang janggelum macam menggelebuk.
1: Tawa.
0: Tawang lah.
1: Yang jadi melajah pangker Pak Man.
0: Ingin niki salam kan pada kapeng jantot jemun nyambil jajo.
1: Iya Pak De kapeng.
0: Kira kan ngambil kentang ngambil obat-obat banyak teh. Menjak becuma.
1: Lagi kawitin.

0: Mbak Ciri?
1: Sangkaleh anaknya Rabi istri
0: tadi menikah anak Rabi
1: mereside megaten utawi ngelintangin pikobet
0: kita salah satu simbol
1: nah ini kesimbolis

0: Di subane ya mualaki rabi maka sami pikobat te kemargiang maka kale sekalipunika preside galang ke panggihan.
1: Diastun di yupi kobot rantangan rintang nirago bakal nyala neng bahtara rumah tangga yang subuh sangkan sekeling pasti ke ngemanggihan ke rahyuan.
2: Ri kalau pacang mah nincang.
1: Tuh nyepi dada peri. Kalane raga pacang nincep madan geri astu asrama menawi teu.

0: Ninjep sampun ke bawah. Ngedek tuh alah kirabi pertemuan kewetengan perusahaan pada danu.
1: Semua Pak Man, Pak Ge.
0: Gimana salam ke Yan Nurjana niki tukang gending wijil penari dadong-dadong reyot, tapel dadong reyot gak mani.
1: Inge salam-salam mewali. Sarang oge arik sampi.
0: Gak putu hari niki, putu hari.
2: Putu.
1: Oh putu.
2: Iya.
1: Semua galawal yang.
2: Oh,
1: santi.
0: Oke, putu hari universitas apa nih?
2: PGRI Mahadewa Indonesia.
0: Mahadewa. Inge.
3: Om swastiastu, rahajang semong menjalang tengai. Kadur serang kali.
0: Ya luwung jadi ya.
3: Luwung ampun sabah-sabah tes mungkin Pak Mat. Nyak je lancar jalannya traktor.
0: Mulai ya kita kejian hijau nih.
3: Ah, nge kenten ampun. Oh. Olahraga.
0: Olahraga jadi isinya nih ngibur deh.
3: Iya dah, makin ngibur deh. Wau nyampe di Jumlah nih kido. Ader hajang Pak Man. Sarang dongge tian kinge. Nyarangge.
0: Ya.
3: Ayo. Siap.
0: Siap.
3: Om swastiastu.
0: Iya.

0: Ken tuh Pak Man.
1: Ragu jadi tinggal di Bajang ya jargon Kris kan Bajang modelnya. Hari Bajang. Ken Suwodarmo tetuwak dari nak Bajang pantau.

0: Winaluyo imo yang kadi.
1: Sekar resani kantun mi sedang membunga-bunga.
0: Sedang membunga cerari bekerja bon mi dua ratus ngalap job bunga mana?
2: Tapi kena sabah makin nyangat ngarep bau nado.

Kengkeng tunik-tunik hitam luling teka paling osah ningaleng jengkit buon bungo ni ningang nun buka putu hari paling itu meliling ni tu telah tomplok petang tembok tomplok kewah dia nak jengkit tau kan cara bungo.

0: dasar paling apa?
1: Kento.
0: Hari ni boleh mapan hari ngapa kerja dia. Bunga mi lah sangat lo paling itu boleh dot apa? Dot ni cipin sarin sarin.
2: Ada terus gong ya kento ni kena.
0: Hari sing dah diketo. Gong Krishna sing dah diketo. Nian dia tu parma benantu nian nian bang nian. Pasti uyut bulu dah siwek.

0: ulin. Sehidang nak nyujur gitu. Sehidang.
1: Oh, mapan yang bawa bunga jangkau tuot. Tegah berdua mesti beluluk ni mesti apa dan dalamnya lain Islam tu ya itu tu mahu nang yang hidang dan wot gigadong melati wot yang punya jaga pertegang dek lu diri kat imam bal tu

0: Nyambo dua orang yo.
1: Kewah nak?
0: Kewah, jepilang macam kah ni ni. Kewah ngalih bertegang hulet tu.
2: Kudian ujo.

0: gitu.
1: Gitunya.
0: Paling kena kena muani dasar belian nyarat dan bawaan ninga bekerja kan mawinan.
2: Daging sarinya jago pang limo jadi tanpa kat penjualan itu.
3: Kangge, tanu neng niki ke Arta kangge.
1: Nih salam kenal ke Arta.
2: Kangge salam kenal kan ampun ke Junuk tiang dia waktu niki.
1: Ampun, iya.
2: Ah, nujian kadean neng gengge niki sa aku macet cantik cantik.
1: Inggih.
2: Nggih semua Pak Man.
0: Inggih.
2: Pak Man ampun ya ning niki ke Arta nih.
1: Inggih, matur semua pun iki ke Arta.
2: Inggih, semua nak ngerti yang ngop. Sudah sarang sami semedoan pengentar nggih talar sejebak padet dinar semedoan bagi rata dan tempat cucik. Sik semua Pak Man
0: rah yang dulu. Ayo ayo ayo.
2: Sik semua. Pun tadi sedih sedih op.
0: Inggih, sanetiosan sanggeran nih ngari.
1: Senetiosan, durus, matembang, ring, 223361.
0: Oh, apa aja nih yang bertelepon Bapak?
1: Iya dong. Om Swastiastu. Sira Niki?
4: Sira Niki Tian.
1: Aduh, ya. Niki, wenten Putu Ari. Niki wenten sarang Pak Man, sarang Mbok Ge Krishna, Mbok Gongge Krishna. Swastiastu, halo.
0: Cing radio orang lu.
1: Oh iya.
0: Hai. Ingeh, sarang sirang eh.
1: Mak lebok nih.
0: Nah, mercinya ada lu nih, cerbu luda. Ingeh sana tiosan, Om Swastiastu. Nah, ini mana ya?
5: Om Swastiastu, rahajang tiang Pak Man, sarang gonggek nih sini.
0: Gonggek Krishna Mahayani tios, gonggek Ari tios, iki Putu Ari.
1: Tiosan.
5: Yang ini Bella Pak Man.
0: Ini sampun Pak Tantam.
5: Tiang nyarang melajah niki ring cakepan Bimo Suwarga, Pupuh Durmo Pak Man.
0: Ini niki banyak yang melajah ngerti.
5: Nih, lagi kawit yang Pak Man. Om Swastiastu, Om Awi Genomastu, Namo Sidemu.

0: Nah, coba Pak Man, jek maka sami sani mangken panjak-panjak ngiring.
1: Lah pun jaga panca pandawa.
0: Oh, iya panca pandawa ini ngiring. Tidak sang Bima.

0: Nikah unci sih ada lain apa di
1: Tegal Penangsaran sekali penikah Pak Mas.
0: Penangsaran itu jak jak dari tongos nak nyasar tuh.
1: Tongos

0: nahi rike ring Tegal penangsarane makesami atmane mikolehen sapun api pebuatipun ring jagate ring gumeni.
1: Sampun presiden nemuang patut ayu karmo nenang sane dumun kelaksanin.
2: Antar sip sama Pak Man, ini kalah sarang atas ayu warik mungkin
1: ya.
2: Nget yang makatra yang terjebak batan sinar bagi rasa dan loma plekjengkang yang meton-meton mantan yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Nget, jaga Santi Osan.
0: Nah, ampun wenten Pak Man, wale. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Iya, siapa niki?
2: Yang Mbah Indira.
0: Mbah Indira, ingir aja Mbah Indira.
2: Pak Man.
1: Ingir.
2: Kenapa gatre?
1: Astung karo becik bisa.
2: Ya, dumugi kena ngelantur nge. Cuma cari kirim-rem Pak Man, dayu.
1: Dan dayu, Putu Krisna.
2: Putu Ari.
1: Ya, Putu Ari.
2: Nge, Putu Ari. Wah, itu nih semang nak dayu Ari.
1: Dayu Ari, ya. Kenapa jangan mengiyah ke... Oke.
2: Nggih. Nyarang ini iki Dek Pak Man.
1: Nggih.
2: Ya anak di pulak pulkam ne Pak Man sing apa Bu. Budi ini
1: pulang kampung.
2: Pulkam ne Pak Man.
1: Nggih.
2: Enten nggih. Napi je medalnya niko arto nggih Pak Man nggih.
1: Nggih.
2: Nggih komitin titia. Om Swastiastu.

kapertama puniki sedurung titiang maturatur matur suksemo antuk galah sanesapun kapece ring dewekan titiang.

0: Nah, ngiring-ngiring Pak Man, ngiring Bu Landorang sampun.
1: Gacunuring ada gang ganta.
0: Ya Rike, mangkin makasami kecunduk.
2: Riki ring acaro dagang ganta sarang naomam sarang putuari.
1: Yang kak dekapen kita ni.

0: Iya di Aston tanggal 3. Nah, sapun api ini ke tanggal 3 nih.
1: Dan boleh nyarang ya.
2: Sandukan kapiamu
1: ini ben lebih ben ben kuang kada sastra unek-unek ni.
2: Sane mangken sinap antuk pramo santia.
0: Ingge, mau terus kesemua pun iki Mbak Indira sinap antuk para Mas Andi, kenten ge. Para Mas Santi yo, nggih.
2: Para Mas Santi yo, Santi. Wali yang mbak, sinep duk pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge.
1: Senetio sembali sikit, dodo lintang. Om proses tu segar sacang bin yang penyanggaran ini.
0: Om swastiastu.
3: Om swastiastu, Pak Man.
1: Inge.
3: Bahagian siang ini, siang ini boleh
1: nyaring ini. Jalan ini, jalan ini.
3: Yang pujur rasa kang Bangli ini paman.
1: Bangli.
3: Baik.
1: Iya dagingnya. Iya.
3: Nyarengin boleh sinam ini paman.
1: Boleh kantor nggak laki ni.
3: Iya kalau tidak nemu ni. Om sasiatu, om lagi nama sinam.

Nah, toh Pak Man, waci ke pinake bebausan sane becik. Sane nenten nyakitin sekalipun ika Pak Man.

ayun suci nirmaloni buan pusan tu makejam dasar ban kayun pos hijau tu ningari

0: Pada angon nuju nyen doning
1: Sang Hyang Atman.
0: Peragan Sang Hyang Atman. Tuh melah rawat. Melah ban ngenang waro laksanae nak gitu mekejang dasar nak gamu itu.
2: Sek semua Pak Ma sareng ge ari ampun reping banget
1: iki. Sampun becik.
2: Iki taler sawi teragang gental hilang luhin ngeromba pelecing di jemu genah melingi temu kiki anak rahayu pengajian apa aman sekarang gak dek lagi rahayu siang pamit undang untuk ramasani Pak Man Om Santi Santi Santi Oh
0: ingin ngiring jantos jebos bendan semata lintang ya
3: ramai sekali pertunjukannya bakalan seru nih
4: iya Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
5: Ayah, aku minta digendong.
4: Tari anak.
3: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan.
5: Ayah,
3: anak kita mana?
4: Loh, bukannya sama ibu?
3: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
4: Itu dia, Bu. Kutu, kutu.
5: Ibu, ayah jangan tinggalin kutu.
3: Maafin kami ya, nak. Karena lalai menjagamu.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gan.

0: Ingat semeton makin muali lantun siang sarang ya hari dua hari ngiring dua hari sangat dua hari.
1: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih.
2: Pak Man.
0: Iya.
2: Dua hari.
1: Iya.
2: Rajang kenal tuh.
1: Nggih, Rajang. Sira niki.
2: Bu Desi saking Batanta tuh.
1: Nggih, Rajang kenal Bu Desi.
0: Menjeng.
2: Terus menjeng. Gini mau sih ngebuake ke menek sih namping buku boleh pun ranjeng tuh.
0: Nah gitu tuh ya.
2: Ah, coba aja namping buku jakati keriting jadi sih ngidang munggah. Rajang masana ada mon jero kayu ambo kayak niko wawu Pak Man ge.
0: Iya. Yeah.
2: Jaga mantak jiwa suaranya Pak Man.
0: Dajak sih ngidang alang tuh.
2: Iya sih kabun arang-arang boleh munggah ragari niki. Pak Man yang belajar sinam Pak Man ge. Sarang suari.
1: Iya yeah, sarang-sarang.
2: Ada gasin tuh nge.
1: Iya. Yeah.
2: Niki samsara punar bawa dua hari nge.

Nah, sani mangkin ke bawah sang ring tatu agamane, wenten punar bawa sani kewastanin manumading.

0: Punarbawa utawi samsarane punika manumadi kajagate boya jetiosan wantah sangkaning ide sang yang widiwasa mapakardi
1: tap tap tuh.

0: Nah, sapu napi makin pak man, wentan manu madi, boya jetiosan wantan, sangkaning karma pala, karma wesan.
1: Sangkan para numadi, pan mititnya, pak wasdika mewali, ben.

Nah sampun ke patut yening dados manusia iraga ketegulan tuh. Indriani, nenten dados keliden karma pala niragani.

Mapani ragunya nam numakan ketatuan panumadian iragune ke bawah sunar bawa mualing si tanawaya ngusit ke karmu malih.

0: Tiga nih ke pegadil.
1: Keruruban demen hati.
0: Kadung irago pidah das menyelewet diri. Sesatu nyuak nyala nang demen.
2: Nyala nang demen.
0: Dan ini sih tadi kelede.

0: Apa dok rano tawang ri?
1: Gak godaan ya punika Pak Man sang kaning Indriani dados ngawinang sengkaon dados ngawinang panas.
0: Tidak itu jak pakat muka jangdung.
2: Bisa mah tuh hari.
0: Iya
1: ngiring.
2: Padahal sebenarnya dia anak serak nih tuh.
1: Iya.
2: Negara-negara tuh siaran pelat masih nanti.
1: Inggi, sampun becik pisan nih kebudesi. Iya,
2: mengakuan ini sejebak batan sinar bagi rasa dan lembab lecing. Salam menyamodok ya. Tuari, mana pun sudah variak nering lagi tolak Pak Man.
0: Lon, kalau bangkat cuma.
2: Om, santi.
0: Inggi suksemo pisan ketonya Ika Indriani nyala lama dong ngeplur jalan Ika Indriani di jene. Om swastiastu.

0: dan urungan dan sida pane
1: mewali yang dian urut beli memarga jatan urungan beli ngemasin palatere

0: Dua Ning. Memargi beli. Jaya Prana.
1: Sebet.
0: Sebet. Nilayon Sari ngeling siksegan.
1: Sing buangan majalan.
0: Mana beli?
1: Pemargi Jaya Prana. Dia tu ngipi berat.
2: Untuk semua paman.
1: Yeah.
2: Dia titiang megatra ring sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pelecing. Salamnya menyama dogen. Tiang pamit paman. Sarang
1: man bisa ke om.
2: Pupun tiang antuk rame santi paman.
1: Nge.
2: Om santi.
1: Om. Oh, terus ada tiwasan. Malesiki.
0: Om swastiastu.
3: Om
1: saya siap. Daging Ika buka WA Ika. Meme orang Ika buka WA. Nggih,
0: rajam.
3: Ngarangnya durmo pada sapa mah.
1: Nggih, nggih.
3: Yo, ge are.
0: Iya.
1: Tu are, beputi ge WK nyala meniki.
3: Apalah ni mate cerombak indira.
1: Nggih,
3: nggih. Om saya siap.
0: Nggih.

0: Nah, Jani cening bapa masih lakar ngalain cening. Kamu bapa
1: mau tapi nangun kerti.
0: Beradeng.

0: Nah tuah kamu cening ke Gunung Alasi ojok bapa nangun kerti nangun tape berate i depan je bapa ne suba mati ngalain dewek cening.
1: Itunya cening durmo kita sih butuh agus kita jematangnya dago mepaya jelang ragam daja aku bajang itu nanti cening durmo. Nggak seri ulen ini yang ini.
2: Tanjo galah, tanjo kanggalah, niki mau kata sejebak buatan sinar,
1: begini rasa. Nih, kejak ada yang sehingga pernah bekal, mana namanya.
2: Cek semua paman, gari. Ini mau pamit om, santi om.
1: Nih, kan dong, gak. 23 menit. Nah, ini bawa. Ingat beli sikit mantan. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Kengkeng dia penyewutnya waktu telah ben marah menit. Man, lo menit.
3: Pak Man, kang lagi nak dong
1: Nah, man.
3: Om, awak kena masuk tu hari raja.
0: Iya. Yeah.

0: je biar terima ke jantan yang mengenati tiang dan unik pasal sebetnya sedok pasal
1: amat angin terminal eh bak
0: man eh angin terminal muntut bak angin roh
1: adong man nyarang tuh dong man inge suk semua sejebak batan sinar bagi rasa den lemah pecing tuari sampun ketunduk sarang ibu dawag niki galah katur tiang pamit om santi santi santi
0: om suk semua inge ratu de dana sarang sami pamit aja semua tuan batan sinar bagi rasa den lemah pecing ring dije cepat dan melingih kali kala makin titiang unas segeng pangampuro menawi datang gripan tuh titiang ngartot nyuk semang kutamannya puantah nunas agung reno pangampura menawi benyang wenten malih galah kecunduk titiang ngiring ratu sarang sami titiang nongoman kesarengin
2: Ari puniki taler mbok gung Krisna
0: mahayani lingga yoni inge ngusir pamit sinap antuk ngadono puja prama santi
2: om santi santi santi, santi. Om

Pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tadi. Turmaning sukil pisan kepolihan. Anduk punike, kepatek angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarengan ditiang Agung Krisna nyaringin ide dani reng FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sedemakin titiang nyarengin ide dani reng sesi Rahina Ayu nggih kantos puput ne jam segi siang malah jebos kenten nggih acara puniki tiosan ide dani preside piarsang langsung ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Ide dani telur presiden menyarsayang acara puniki melarapan aplikasi RRI Digital. Durusang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dani suang-suang. Tiasan punika acara puniki telur live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Ide dani dadas nonton irike samudang lali like, comment, telur share siaran puniki. Nggih. Rakelan Rai sane mangkin pasti kering acara Rahina Ayu puniki pacang libagang bantang bebawasan utai topik bahasa Bali, dimensi kesejarahan, perubahan dan isu kepunahan. Nah ya diastun niki bantang bebawasannya niki ngeninin indik bahasa Bali. Saya kewantan dari acara puniki pasti ke niki bahasa sane kaanggen niki campur-campur niki nge mangdene pendengar pro 4 nenten je masyarakat Bali kemanten niki heterogen kenten nggih mangdani sane wonten ring luar Bali sane monitor siaran puniki taler lebih paham kenten nggih bagaimana keberadaan bahasa Bali di masyarakat Bali dulu sekarang dan pastinya tantangannya di masa depan kenten nggih. Nah ring studio Pro 4 RRI Denpasar sampun rawuh sudah hadir narasumber yang akan Krisna ajak berbincang-bincang untuk siang hari ini, dosen Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Udayana Bapak Putu Eka Gunayasa SSM Home. Om Swastiastu, selamat siang Pak Putu.
1: Om Swastiastu, Rahajang siang Bugung.
0: Titi yang panggil Bapak aja ya. Bapak atau beli nih?
1: Beli aja.
0: Oke. Selamat datang di Perempat nggih. Terima kasih meluangkan waktunya. Ya diastu menawi banyak sekali kesibukan, tetap ada di Perempat untuk berbagi tambahan wawasan untuk Titi yang dan juga untuk pendengar terkait dengan kearifan lokal Bali, bahasa ibu Bali, bahasa Bali kenten nggih. Dan di studio Pro 4 RRI Denpasar Titi yang tidak sendiri, taler ada Putu Ari yang menemani. Om Swastiastu, selamat siang Putu Ari.
2: Om Swastiastu Mogong, selamat siang.
0: Iya, nanti kita akan sharing-sharing bersama Putu nggih. Nggih. Nah niki beli Gunayasa nggih kalau berbicara mengenai bahasa Bali. Niki bahasa Bali, dimensi kesejarahan, perubahan dan isu kepunahan. Sebelum kita membahas lebih dalam topik ini, mungkin bisa diceritakan sedikit. Kenapa sih diangkat topik puniki? Bagaimana sejatinya keberadaan, situasi dan kondisi bahasa Bali sekarang? Silakan.
1: Ya, situasi bahasa Bali sekarang apabila kita lihat dalam tautannya dengan bahasa-bahasa lokal yang lain yang ada di Indonesia, memang disebut bagian dari bahasa yang masih aman begitu statusnya. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga sejumlah bahasa lain dari 718 bahasa lokal yang ada di Indonesia, 11 diantaranya sudah mengalami kepunahan begitu. Bahasa-bahasa itu terutama terletak di kawasan Maluku, Maluku Utara dan wilayah Papua. Nah tentu seperti apa yang Bugung sudah sampaikan tadi, bahasa Bali adalah bahasa ibu bagi penutur masyarakat Bali. Kita tidak mau agar bahasa ini juga bernasib sama seperti bahasa daerah lainnya yang sudah anumerta atau mengalami kepunahan. Dan untuk bisa melihat bagaimana situasi bahasa Bali yang sejati di masa kini dan juga masa depan, maka salah satu jendela untuk melihatnya adalah bagaimana situasi bahasa ini di masa lalu begitu.
0: Iya, oke. Artinya tidak terlepas dari sejarah keberadaan bahasa Bali ini.
1: Persis.
0: Sejatinya seperti apa sih terbentuknya bahasa Bali ini hingga menjadi bahasa yang digunakan oleh masyarakat Bali?
1: Iya, ini kita akan mendiskusikan tentang situasi bahasa Bali kalau berdasarkan dokumen-dokumen tertulis yang kita warisi di Bali. Eksistensi bahasa Bali itu mulai ditemukan sekitar abad ke-9. Jadi melalui satu dokumen prasasti Sukawana yang berangkat tahun 804 Saka atau 882 Masehi. Nah, melalui prasasti Sukawana ini sesungguhnya bahasa Bali itu sudah didokumentasikan oleh para leluhur kita, karena di masa lalu beliau memiliki kemampuan untuk menulis aksara Bali dan juga kemampuan untuk mengolah bahan menjadi tembaga, sehingga melalui sarana aksara itulah bahasa kemudian diawetkan dan didokumentasikan. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa sesuatu yang terucap akan lenyap di lahap udara, tetapi sesuatu yang tertulis akan abadi disimpan oleh aksara. Jadi karena bahasa Bali kita ini didokumentasikan menggunakan aksara Bali kuno melalui tatahan-tatahannya di atas tembaga untuk menuangkan kebijakan-kebijakan raja pada masa lalu itu, makanya kemudian kita bisa tahu bahwa bahasa Bali kuno sudah eksis sejak abad ke-9. Dan barangkali juga menarik untuk diketahui, Bugung, bahwa di Indonesia ini hanya ada 4 bahasa kuno. Satu, Melayu kuno, ditemukan ya seiring dengan adanya Kerajaan Sriwijaya abad ke-7. Yang kedua adalah bahasa Sunda kuno, ya, yang ditemukan di Jawa Barat. Yang ketiga itu ada bahasa Jawa kuno, ya, sekitar abad ke-9 juga. Dan satu lagi kita, bahasa Bali. Jadi bahasa Bali juga memiliki bahasa yang ragamnya yang kuno. Jadi kita bisa bayangkan, dari 718 bahasa lokal yang ada di Indonesia, itu hanya 4 yang memiliki bahasa kuno. Dan syukur sekali kita Pulau Bali yang kecil, mungil, penduduknya mungkin kalau dibandingkan dengan yang lainnya tidak begitu banyak, nih. Tetapi kita punya sistem keberaksaraan, dokumentasi bahasa dan kebudayaan yang usianya panjang sekali, merentang dari abad ke-9 sampai abad ke-21 yang sekarang, dan syukur itu masih tetap digunakan oleh masyarakat Bali sebagai sarana berkomunikasi.
0: Oke, ini kan sudah ada dari abad ke-9. Artinya ada pengaruh perdagangan juga seperti itu.
1: Pasti.
0: Nah, bagaimana terkait pengaruh perdagangan ini, kemudian hubungan Bali juga dengan daerah lain dalam perkembangan bahasa Bali di Bali?
1: Nah,
0: ataupun
1: jadi
0: kata-kata sarapan dan sebagainya.
1: Ya, itu menarik sekali, Bugung. Karena kita mungkin bisa pilah bahasa Bali ini menjadi 3 dulu.
0: Oke.
1: Yang tertua adalah bahasa Bali kuno. Yang di tengah-tengah adalah bahasa Bali pertengahan sesuai dengan namanya. Dan yang ketiga itu ada bahasa Bali modern. Nah, bahasa Bali kuno ini berkembang dari abad ke-9 sampai abad ke-12. Jadi kurang lebih sekitar 300 tahun. Dari abad ke-12 sampai abad ke-15, bahasa yang digunakan itu dalam dokumen prasasti-prasasti kita adalah bahasa Jawa kuno. Nah, ini hubungannya nanti dengan bagaimana Bali bukanlah satu pulau dan masyarakat yang tertutup terhadap dunia luar, tetapi cukup dinamis untuk melakukan interaksi dan juga transaksi dalam proses perdagangan. Dan bahasa yang digunakan kala itu untuk bisa berkomunikasi lintas etnis, tentu mereka memiliki lingua franca atau kita sebut sebagai Basantara. Nah, di masa Bali kuno ada 2 lingua franca yang digunakan oleh para penutur antar etnis ini berkomunikasi, yaitu Melayu kuno dan juga bahasa Jawa kuno. Artinya di periode Bali kuno saja orang Bali itu sudah multilingual, Bugong. Jadi bukan hanya saat ini kita sebagai orang Bali menuturkan bahasa Bali sebagai bahasa ibu, lalu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan juga bahasa Inggris sebagai bahasa asing, mungkin juga bahasa Jepang, bahasa Perancis, dan yang lain sebagainya. Dari abad ke-9 sampai abad ke-14 itu, orang Bali sudah bergaul dengan bahasa Sanskerta, memiliki bahasanya sendiri yaitu bahasa Bali kuno, dan juga menguasai bahasa Jawa kuno. Jadi gen orang Bali itu adalah orang yang multilingual sesungguhnya, Bahasa Sanskerta misalnya itu sudah ditemukan di Bali sejak 778 Masehi. Ada mantra-mantra Buddha Tathagata yang ditulis di stupika-stupika tanah liat yang ada di penataran Sasih, Pura Pegulingan, situs Kalibukbuk dan lain sebagainya. Orang Bali menguasai bahasa Sanskerta yang tersurat dalam teks itu. Misalnya, Ye Dharma Hetu Prabawa Hetun Tesan Tathagato Hiyawadat Tesan Cayo Niroda Ewam Wadi Mahasramana. Itu tertulis dalam stupika-stupika tanah liat itu. Artinya, masyarakat Bali sudah setidaknya mengetahui bahasa Sanskerta, mempelajari, dan mungkin juga sudah menguasai sistem tata bahasa dari bahasa Sanskerta itu. Kalau kita bandingkan dengan situasi yang sekarang, bahasa Sanskerta ini kan seperti bahasa Inggrisnya orang di Asia Tenggara. Jadi di masa itu orang Bali sudah punya kompetensi untuk mempelajari, bahkan mungkin juga menggunakan bahasa Sanskerta dalam komunikasi tulisnya. Itu ditemukan juga dalam prasasti-prasasti Bali. Jadi di masa Bali kuno saja, sekali lagi, masyarakat Bali punya bahasa ibunya, yaitu bahasa Bali kuno, punya bahasa Jawa kuno atau mungkin juga Melayu kuno sebagai bahasa nasionalnya, bahasa komunikasi lintas etnisnya, dan juga menguasai bahasa internasional yaitu Sanskerta. Jadi kita bukan figur yang monolingual, hanya satu tahu bahasa saja. Jadi bahasa Bali mantan-tan kenten, nak ampun ulit dumun nih rago uning bahasa Bali, cacep me bahasa Kawi utawi Jawa kuno, raris ngewagedin bahasa Sanskerta. Jadi gen kita itu gen yang tipe manusia yang multilingual. Wawu di bahasa Bali, di periode Bali kuno masa jalan.
0: Oke, bagaimana dengan Bali Pertengahan?
1: Nah, di Bali Pertengahan, tonggaknya sekarang ini, jadi di fase Bali kuno dari 9 sampai 15 nih ke, masuk sekarang kita ke Bali Pertengahan, itu ketika ada ekspansi Majapahit ke Bali.
0: Oke.
1: Jadi ada dua periode migrasi penduduk Jawa ini yang datang ke Bali besar-besaran. Satu, ketika kerajaan Bali itu dipimpin oleh Sri Asta Asuraratna Bumi Banten dengan pusat kekuasaan di Bedahulu, sehingga beliau disebut sebagai Dalam Bedahulu. Beliau kemudian diserang oleh Majapahit melalui Patih Gajah Madanya dengan Sumpah Palapa itu. Dan memang Bali kalah waktu itu, termasuk juga daerah-daerah lainnya. Nah, pada masa itulah kemudian para Arya yang berasal dari Jawa itu datang dan menetap di Bali. Jadi ikut mengatur sistem pemerintahan kita yang ada di Bali. Sehingga kemudian mulailah masuk bahasa Jawa Pertengahan. Nah, ini berimplikasi pada munculnya sistem kesantunan berbahasa yang kita kenal sekarang dengan Angah Ungguhing Bahasa Bali.
0: Sersingge.
1: Pidan sejatin iragereng Bali ngawitin medue Angah Ungguhing Bahasa Bali. Kirang langkung awit saking abad ke-16 setelah keruntuhan kerajaan Bali atas serangan Majapahit. Lalu setelah Majapahit sendiri akhirnya dikalahkan melalui satu ya pertempuran dan juga kedatangan kerajaan Islam. Kembali lagi datang ke Bali. Jadi di Bali itu di samping sudah ada bahasa Sanskerta yang dipelajari, Jawa kuno, juga ada Jawa Pertengahan. Nah, bahasa-bahasa inilah yang kemudian mengkristal menjadi Angah Ungguhing Bahasa Bali atau Sor Singgih Bahasa Bali itu.
0: Oke.
1: Kenapa begitu? Karena sistem pelapisan masyarakat Bali yang semula sangat homogen, jadi semuanya sama strukturnya, sekarang ada Triwangsa dan juga ada Jabe atau Sudra begitu nih. Nah, stratifikasi sosial inilah yang menyebabkan pola tutur harus juga memiliki tingkat tutur yang melahirkan Angah Ungguhing Bahasa Bali. Nah, ini ciri dari bahasa Bali Pertengahan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kapan tonggak bahasa Bali modern? Bahasa Bali modern tonggaknya ketika orang Bali berinteraksi dengan kolonialisme Belanda. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang Bugung tanyakan tadi. Pertama kan Belanda itu keinginannya adalah untuk berdagang. Ya. Lama-kelamaan setelah berdagang, mereka kemudian menjarah, lama kelamaan menjadi menjajah kan gitu, jadi tahapannya gitu. Jadi okay. Nah, mereka menggunakan bahasa Melayu ketika berinteraksi dengan orang-orang kerajaan-kerajaan lokal di Bali. Dari abad ke-19 orang Bali mempelajari bahasa Melayu pasar itu. Sehingga jauh sebelum bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa Indonesia tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda itu, orang Bali sudah mempelajari bahasa Melayu itu. Nah, inilah tonggak bahasa Bali modern. Diperkuat dengan tahun 1945 ketika kita sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa nasional, dan itulah tonggak bahasa Bali modern. Maka lengkaplah tiga periodisasi bahasa Bali dalam matra waktu yang kita miliki, dari bahasa Bali kuno, pertengahan, dan modern.
0: Oke. Ari, mungkin ada yang ingin di-sharing, silakan Ari. Okay. Atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan juga kepada Beliguna Yasa.
2: Jadi begini Beliguna, mungkin Ari juga ada sedikit pertanyaan puniki. Di berarti kalau masyarakat Bali pada era dulu masa Bali kuno itu tidak hanya monolingual seperti itu ya, beliau tidak hanya dari mempelajari bahasa diri sendiri gitu, bahasa ya. Bali sendiri, tapi juga terkena pengaruh dari bahasa Sanskerta dari persis. India ya. Dan juga di zaman pertengahan itu terkena dari ekspedisi Majapahit gitu ya beliau. Nah, dari sana itu baru memunculkan karya-karya sastra begitu beli. Nah, kira-kira karya-karya sastra itu berbahasa Jawa kuno begitu. Kira-kira ada tidak beli mungkin karya-karya sastra yang memang terkenal di masa tersebut, di masa pertengahan tersebut yang masih terkenal zaman sekarang begitu.
1: Ya, pertanyaannya bagus sekali ya Ari. Jadi kalau tadi saya menjelaskan tentang bahasa Bali kuno itu ada dalam prasasti begitu ya Bu Gung dan Ari. Nah, kalau di bahasa Bali pertengahan memang dokumentasinya itu kita temukan dalam karya-karya sastra.
2: Karya sastra gitu. Ya.
1: Jadi ada banyak sekali Ari karya sastra yang bisa kita temukan. Salah satu sumber terpenting dalam mempelajari bahasa Bali pertengahan itu ada dalam Kidung Pamancangah. Jadi Kidung Pamancangah itu dikarang oleh seorang pendeta bernama Gora Wadana. Gora itu artinya besar sama dengan gede. Wadana itu artinya wajah yang sama dengan rai. Jadi nama pena beliau adalah Gora Wadana, tetapi nama aslinya Ide Pedanda Gede Rai. Nah, jadi karya sastra inilah yang memuat bagaimana penggunaan bahasa Bali pertengahan itu, yang di dalamnya benih sistem kesantunan yang disebut dengan Sorsingih atau Ngawunguhing bahasa Bali itu sudah bisa kita temukan di dalamnya. Begitu. Jadi kan penggunaan bahasa itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana peristiwa yang terjadi secara sosial di masyarakat. Gitu. Jadi karena orang-orang Jawa datang menggunakan bahasa Jawa pertengahan kala itu, lalu orang Bali menggunakan bahasa Bali. Jadi dari bahasa ini bersaing menjadi bersanding gitu. Mengentalah menjadi angaung-aung bahasa Bali. Nah, di dalam Kidung Pamancangah itu bisa kita temukan. Ini berbentuk geguritan dan menarasikan bagaimana dinamika politik kerajaan-kerajaan Bali pada masa Bali pertengahan, sejak dalam Ketut Kresna Kepakisan mulai bertahta, kemudian diganti oleh putra beliau yang disebut dengan Dalem Samprangan, setelah itu kemudian diganti oleh Dalem Ketut Ngulesir, Dalem Watu Renggong, dan seterusnya. Jadi karya sastra yang Ari tanyakan yang muncul di zaman itu dan masih sangat populer dan penting nilainya, salah satunya adalah Kidung Pamancangah ini.
0: Baik. Beliguna Yase dan juga Ari, kita jeda sejenak nggih. Nanti kita akan kembali berbincang-bincang nggih. Ida dane rakalan raisane arsa mabli bagi reki sareng-sareng durusang beli jebos. Ringlan telepon 0361223361 titik pacang wali susan sane kelentang puniki. Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
4: tiang tiang
3: niki mbok tiange
5: saking kan sidang meklu metimpung
3: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Buali kesarannya ditnya Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rahina Ayu. Ge kantos bubutne jam siki siang Bali jebos. Sareng bagi ditnya ngaturang galah majareng Rekelan Rai sane arsa mebeli bagi riki sareng-sareng. Rekelan Rai yang ingin ikut urun rembuk sharing bersama kami silakan bisa di line telepon di 0361 223361. Ge utawi melalui WhatsApp di nomor 0857032455. Ge membahas tentang bahasa Bali, dimensi kesejarahan, perubahan dan isu kepunahan bersama narasumber dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Bli Putu Eka Gunayasa SSM Hum, dan juga saya ditemani Putu Ari dari Universitas PGRI Mahadewa. Nge. Inge. Rekelan Rai sane arsa membeli bak silakan di line telepon di 0361223361. Bli Gunayasa sambil menunggu penelpon. Kalau dari tadi perbincangan kita terkait dengan perkembangan bahasa Bali di zaman Bali kuno pertengahan modern sampai dengan sekarang, niki kira-kira perubahan yang paling besar dalam bahasa Bali sampai dengan sekarang niki dalam hal apanya? Apakah kosakatanya, penggunaannya, termasuk angga uguhing bahasanya atau bagaimana niki?
1: Nggih, pertanyaan yang menarik sekali karena itu menjadi topik kita yang kedua ya. Jadi, yang paling signifikan kentara itu memang dari kita bisa melihatnya dari berbagai lapisan kebahasaan sebenarnya. Okay. Yang pertama dari yang terkecil yaitu bunyi.
0: Bunyi.
1: Yang kedua kata, yang ketiga di tataran gramatikal atau tata bahasa. Nah, kita bisa melihat bahwa kosakata-kosakata bahasa Bali kuno itu ternyata berubah akibat proses sejarah yang terjadi. Misalnya untuk menyebut barat dalam bahasa Bali kuno itu adalah karuh.
0: Karuh.
1: Karuh.
0: Ya. Oh iya, kita kenalnya kaul nih ya.
1: Persis, persis. Ya, jadi kan kita tahu bahwa ada proses perubahan bunyi alveolar getar bersuara, maaf istilah teknisnya agak kental sih. Jadi er itu lesap dalam proses sejarah. Jadi dari karuh menjadi kau. Babi jantan itu di bahasa Bali kunanya karung. Bukan karung untuk penyosohan beras. Tapi karung menjadi kaung.
0: Kaung, iya. Sekarang.
1: Tempurung kelapa apa bahasa Balinya sekarang?
0: Kau.
1: Nah itu, bahasa Bali kunonya kira-kira apa?
0: Ah, apa ya?
1: Ari bisa tebak. Kalau ya? Kalau karung menjadi kaung, kemudian karuh menjadi kau. Kalau kau yang Bu Gong bilang tadi itu sekarang kita tahu tempurung, maka dulunya kira-kira apa bentuknya?
0: Karuh.
1: Iya.
0: Oh benar.
1: Boleh pulang berarti.
0: Betul, boleh pulang. Karuh.
1: Karuh. Jadi sampai sekarang kalau Bu Gong ke Tabanan, pura yang sangat terkenal itu pura apa namanya?
0: Batu
1: Karuh. Karuh. Jadi kata karuh itu adalah bahasa Bali kuno yang masih terdokumentasi dalam nama pura itu. Jadi kata karuh itu berubah menjadi kau yang artinya tempurung kelapa. Dulu misalnya utara itu disebut sebagai kadia.
0: Kadia.
1: Ya, sekarang berubah menjadi kaje atau kaja. Jadi ada proses perubahan bunyi dah itu yang dental alveolar hambat kemudian menjadi bunyi jah yang di atasnya yang di palatal itu. Jadi kadia menjadi kaje. Nah, yang lainnya misalnya yang juga menarik, perempuan apa bahasa Bali kunonya? Jadi bukan hanya kita aja yang sekarang punya istilah untuk perempuan. Kalau sekarang perempuan kan bahasa Bali anapnya napi kira-kira Bu Gong?
0: Betul.
1: Jadi dulu bahasa Bali kunonya ini ke luhur.
0: Luhur?
1: Nggih. Jadi bukan hanya manis dan mulia dari segi ditempatkan kata perempuan itu luhur. Saya menduga luhur ini berubah menjadi luhuh, berevolusi, kemudian menjadi luwuh, lalu kemudian menjadi luh. Kata laki-laki dulu itu adalah maruhani, sekarang menjadi muani. Nah, inilah satu fakta bahwa kalau kita ingin melihat bahasa Bali di masa depan, kita harus ingat bahwa bahasa Bali sendiri dinamis gitu. Tidak statis, dalam artian dia langgeng seperti itu tidak berubah. Tidak. Justru dengan berubahnya bahasa Bali itu, itulah caranya untuk bertahan. Jadi bertahan untuk tetap bisa eksis dari waktu ke waktu gitu. Jadi dalam bahasa anak-anak yang sekarang, berubah atau punah gitu kan jadi pilihannya.
0: Berubah atau punah. Oke. Ingga Sani Arsa mau beli bagi Riki sarang-sarang ngeninin ini penggunaan bahasa Bali tapi malah di era sekarang di tingkat keluarga, di tingkat generasi muda. Silakan deh, mumpung wenten pawangnya langsung nih.
1: Kok kayak pawang hujan.
0: Ring 223361 Om Swastiastu. Oke, terputus ge. Silakan dicoba muali. Ngerarah genasane becik mangdane sinyalnya niki becik kenten ge. Silakan berbagi cerita Riki membeli bagi Riki sarang-sarang dengan ring lain telepon 0361223361. Artinya perubahan itu hal yang wajar seperti itu nge.
1: Bahkan bisa dibilang tidak ada yang abadi selain perubahan itu kan sudah umum sekali ya. Termasuk juga dalam dimensi bahasa. Jadi dengan membaca prasasti termasuk juga karya sastra yang ditanya oleh Ari itu, kita tahu bahwa bahasa Bali itu berubah. Dulu misalnya di bahasa Bali kuna itu tidak mengenal sistem kesantunan seperti yang Ahungwe, bahasa Bali yang sekarang. Itu bisa kita temukan dalam prasasti Batunya A1. Itu disebutkan kalau ada petugas kerajaan, Nayaka, kemudian Ser, dan juga pejabat yang lainnya yang kalau datang ke satu wilayah, itu Biriya Mangamah Sayata Saktinya. Gitu. Mangamah. Jadi pejabat kerajaan itu disebut Mangama. Sekarang Bu Gong atau Ari berani bilang dinas kebudayaan kalau datang ke RRI diri ya Mangama gitu. Jadi sistem di level sistem kesantunan juga mengalami perubahan gitu, okay, Bu Gong.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay. Ari mungkin ada yang ingin ditanyakan, di-sharing, silakan Ari.
2: Mungkin dari segi penggunaannya di zaman sekarang ini beli guna kira-kira kalau dari generasi muda zaman sekarang itu kan pastinya sekarang punya kendala untuk berbahasa Bali dengan lancar gitu.
0: Apalagi dengan angga ungu yang bahasanya
2: iya,
0: nih.
2: Apalagi dengan adanya itu gitu, Ari aja masih belum terlalu bisa gitu meskipun dari jurusan pendidikan bahasa Bali juga. Nah kira-kira Beli Guna gimana sih caranya biar anak-anak muda sekarang itu semakin lancar menggunakan bahasa Bali gitu Beli Guna?
1: Ya ada satu ungkapan yang sangat menarik ya. If we don't use it, we will lose it.
2: Okay.
1: Kalau kita tidak menggunakannya, kita akan kehilangan gitu. Sesuatu apapun begitu beli kira ya Ria secara sederhana kalau semakin fungsional hal itu maka akan semakin bertahan ini satu hal yang berlaku universal termasuk juga dalam bahasa jadi bahasa Bali kalau ingin kita lancar menggunakan angga ungguhing bahasa Bali use it in our daily activities jadi kita harus menggunakan dan menggunakannya dalam aktivitas hidup kita sehari-hari.
0: Berarti itu harus dimulai dari lingkungan yang terkecil. Keluarga kan seperti keluarga. Itu.
1: Persis.
0: Sementara tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang nih, banyak orang tua yang lebih memilih mengajak anak-anaknya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Atau campur-campur.
2: Bahasa Inggris juga.
0: Ini bagaimana? Apakah walaupun di awal Berguna Yasa mengatakan bahwa bahasa Bali sampai sekarang ini masih aman lah ya. Oke, masih ada penuturnya lah ya. Oke. Kedepannya apakah ini bisa menjadi salah satu indikator ancang-ancang kita harus waspada bahasa Bali bisa saja punah?
1: Ya, nah ini menarik terkait dengan pertanyaannya Ari juga. Memang bahasa Bali itu aman dalam proses revitalisasi bahasa, tapi saya bertanya secara kritis dalam level apa? Kan kita punya bahasa Bali kasar yang kita gunakan ketika marah dan mersidayang nak gedag nih kengangin bahasa balus fakta nih kengi ngajang mantan angani ratu riki sampun aturin mantan mersidayang pasti ngamah gen ibu sewai-wai gitu itu kekayaannya jadi kita punya daya ungkap kalau marah yang menggunakan bahasa kasar di level kasar orang lebih mudah paham, Ugeng. Dimana-mana begitunya. Jadi tanpa diajarkan pun bahasa kasar mudah dipahami, mudah dikuasai. Ya. Yang kedua, kita punya bahasa yang anap, bahasa tutur sehari-hari. Kelkijab li gitu. Oh, cangkel was, kayah kejap. Itu masih aman di level itu. Tapi yang Ari tanyakan tadi, apa bahasa Bali baik-baik saja di level bahasa halus? Jawabannya tidak baik-baik saja, Ugeng. Karena faktor nikel, yang Bu Geng tanyakan tadi ini ke di level keluarga itu sudah tidak digunakan otomatis nanti di level sosial masyarakat yang lebih luas dia masyarakat Bali atau generasi muda kita akan menjadi penutur yang pasif gitu ngeresep pang bahasa Bali bisa engken caranya nyautin mungkin kan ini ke tantangannya Bu Geng lalu persoalan kita ada di mana sebenarnya dalam angga ungguhing bahasa Bali ini atau sistem kesantunan bahasa kita. Memang harus kita akui bahwa sourcing ya tangga ungguhing ini tidak mudah ya. Tapi coba ide dasarnya apa? Ide dasarnya adalah kita dituntut untuk memiliki sensitivitas atau kepekaan dengan siapa kita bertutur. Orangnya dalam konteks ruang apa kita bertutur. Jadi gabungan sensitivitas atau kepekaan untuk menguasai situasi tutur mulai dari orang, ruang, dan konteks sosialnya kan menjadi satu hal yang sangat penting dalam proses kemajuan kognitif seseorang. Memang rumit itu, harus kita akui. Makan saja kita punya kuda. Kalau kita bertutur dengan orang yang triwangsa, titiang yang alusor itu harus dilekati dengan yang alusor juga titiang nunas. Ratu sampun ngerayu nang, pasti begitu. Mm-hmm. Bahasa Bali menariknya, Bugung, Ari, mm-hmm. kita tidak punya satu pronomina atau kata ganti orang pertama yang alus singgih untuk diri sendiri.
2: Iya.
1: Artinya kita tidak

0: Ditambahkan ed di belakangnya. Sistemnya khusus verb 3. Yeah. Mm-hmm. Jadi ada ed-nya. Bahasa Inggris memiliki keunikan dari strukturnya yang rumit. Bahasa Prancis, bahasa Rusia juga memiliki keunikannya. Kalau kita dari sekarang tidak memperkenalkan bahasa Bali meskipun itu rumit, pelatihan kognitif anak-anak kita tidak akan bagus, Bugeng. Nah, oleh sebab itulah kalau kita lihat kenapa harus mempelajari angaungguhing bahasa Bali? Satu, itu bisa menjadi latihan kognitif bagi anak-anak kita sebelum mempelajari bahasa-bahasa lain yang memiliki keunikan dari sistem grammarnya. Yang kedua, di dalam angaungguhing bahasa Bali itu ada adab dan juga tata krama kita sebagai orang Bali. Mecihne ring basane gitu. Jadi kan ada niti sastra itu bilang, ring wong tan weruh ri subasi tema punggung mang raseng sadrase, tan weruh ri rasaning sedah pucang adoh tambule widya sepi. Orang yang tidak tahu bahasa tidak akan mengerti rasa. Tidak akan tahu etika dalam konteks yang sekarang itu.
1: Makanya ada istilah bahasa adalah rasa.
0: Gitu asik. Ya. Jadi iya ya memang di dalam persis Bu Gung, di dalam rasa bahasa itulah ada rasa. Rasa hormat kita kepada orang tua pasti kita ekspresikan melalui penggunaan bahasa. Rasa dekat kita dengan saudara pasti semakin anap. Kuncinya dalam bertutur itu, semakin dekat hubungan, semakin kasarlah bahasanya.
1: Okay.
0: Semakin berjarak hubungan, semakin haluslah bahasanya. Nika sudah rules.
1: Okay, baik. Kita jeda sejenak nih. Nanti kita kembali di segmen terakhir. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan Niki ke depannya untuk pelestarian bahasa Bali ini. Apalagi tantangan Titnya sebagai orang tua juga di rumah lumayan nih mengajari anak baru berbahasa Bali. Malah nyoba Sita Pacang Wali nyarangin ide dan Susan Saning Lintang puniki.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

0: Kami partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
2: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Sedemikian wonten ring sesi terakhir nggih acara Rahina Ayu siang dipuniki. Beliguna yase nggih dua ninggalah niki sampun mepet kira-kira mali 4 menit kementen. Terakhir menawi te kira-kira upaya-upaya apa yang bisa beli tawarkan kenten nggih untuk pelestarian bahasa Bali ke depannya kenten nggih di ranah keluarga, masyarakat, lingkungan sosial dan sebagainya. Ini ada penelpon Niki. Oke deh, Titi yang terima di line telepon 223361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Okay. Atu Agung Krishna.
2: Om Swastiastu.
3: Bapak narasumber sane banget sok semang Titi yang Niki.
2: Inggi, Ibu ngurah ring pangkung karung. Langsung ke manten singkat saja Niki, Ibu.
3: Titi yang nyaringin yang gede ratu. Mumpung wenten bebeli bagan bahasa Bali. Hantukan titi yang puniki orang Bali belajar berbahasa Bali yang baik dan benar. Makin wenten sane atur pitaken titi yang ring bapak narasumber sake mau niki umum mantan. Seumpama titi yang matur ring anak sana makaste dan kentan. Contoh niki majang ringgung Ayu Krishna niki. Aduh Agung Krishna sampun nabi ide meduwe gatre kentan suumpamane kena dan sampun nika jawabane ya ning kitiang makin nikaina ring Agung Krishna ibu sampun nabi meduwe gatre taler kena ya ning kitiang nenten je patut pesawat kitiang kentan. Dados amang kinam itulah bagi tiang yang paling tepat yaning bapak narasumber sampun api nike yang sebenarnya nike asisi petaken tiang sane kekali sering sampun kitiang mireng yaning ring pesantian ring dijajet tiang nyarengin sering sampun kitiang mireng yaning nenten munggah ring sejeroning kayun titiang nunas agung rene pangampure yaning titiang punika patut wenten sane pirang titiang yaning nenten jemengah ring sejeroning pikayun titiang ngelungsur agung rene pangampure saning cen punika patut bapak narasumber nike atur pitaken titiang sering kali titiang mirengang menggah ring sejeroning kayun yaning titiang munggah ring sejeroning kayun dan sampun nike sane patut
2: inggih
3: atu Agung Krishna inggih kadipun nike titiang matur niki umum mantan
2: inggih
3: titiang ngelungsur pamit bapak narasumber salam atu Agung Krishna. Muntakin nantu prama santi. Om santi, santi, santi, om.
2: Om santi, santi, santi, om. Ya silakan langsung ditanggapi Niki Bliguna Yase.
4: Niko narasumber kita yang ketiga.
2: Ibu, om. Niko. Dari masyarakat langsung Niki.
4: Niko sampun ibu. Wawu Nike, siapa saya ngane?
2: Ibu Ngurah ring pangkung karung.
4: Ibu Ngurah saking pangkung karung sampun patut Niko. Ini ngumpamene sapun api gatalan oh inggih titiang seger nah nika dados jadi kata titiang itu selalu melekat dengan kalau dia ada alusornya pasti alusor tapi kalau tidak dia bisa sampai di level andap oh titiang dados semangkinan nah Dados nike kan alusnya ya alus midar dan juga bisa madieng ya. Mm-hmm. Tidak bisa kita bilang sebenarnya diri kita sendiri ya alus yang level singgih gitu. Kemudian yang kedua, niki fenomenanya dari kata munggah menjadi menggah. Mm-hmm. Nike memang kita maklumi sebagai gejala pelemahan bunyi U menjadi E. Sama seperti Indonesia kan. Kalau kita bernyanyi kan menjadi Indonesia, Indonesia. Jadi pelemahan bunyi. Dan juga supir menjadi sopir kan. Nah perubahan vokal dari U menjadi E ini kebiasa terjadi dalam proses pengembangan bahasa. Nah dalam proses pembinaan sanitian ini patut nenten munggah. Ya, yening wenten sane nenten munggah ring sejeroning pikayun titiang nunas geng rene sinampura. Jadi ya nenten munggah kalau ada hal yang tidak berkenan di hati dan pikiran.
2: Oke. Ari mungkin ada yang ditambahkan, silakan Ari disampaikan. Jadi, singkat aja.
5: Oke. Jadi puniki berguna. Jadi kita sebagai generasi muda ten kenten harus membiasakan menggunakan bahasa Bali sekali. Beliguna yang bilang tadi, jadi kita di lingkungan keluarga yang pertama ngeblinge harus dibiasakan menggunakan bahasa Bali. Selain itu, di generasi muda juga bisa sekarang menggunakan yang namanya platform digital seperti sosmed, bisa kita perkenalkan bahasa Bali lewat sana, seperti itu Beliguna ya. Oke. Seperti itu Mok Gung.
2: Ya, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Niki nge Beliguna Yasa, terakhir mungkin himbauan dan juga pesan kepada masyarakat luas nge, kepada para orang tua, kenten nge bagaimana upaya pelestarian ataupun semakin memperkenalkan bahasa Bali ini dari sejak dini di lingkungan keluarga. Silakan Beliguna.
4: Nge, jadi merespon apa yang disampaikan oleh Ari tadi, memang kita ini bukan penumpang gelap dalam laju perkembangan teknologi. Nah oleh sebab itu berbagai platform digital yang ada sekarang juga menjadi wahana pelestarian baru bagi bahasa Bali. Jadi kalau kita ingin agar bahasa Bali kita senantiasa hidup sampai delahaning delahe di masa depannya masa depan begitu, berbagai sarana mutakhir juga mesti kita gunakan. Oleh sebab itu, mari kita gunakan bahasa Bali dalam kehidupan keseharian pun juga dalam perkembangan dunia digital yang ada saat ini.
2: Ingge, luar biasa, matur suksema ping banget.
4: Sarang-sarang.
2: Beli putu Eka Gunayasa SSM Hum, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Putu Ari, suksema juga nge, sudah menemani siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Beli Gunayasa.
4: Rajeng, Bugung.
2: Sehat, sukses selalu. Nona Sampura Menawita Wentani Wangatur. Taler penyangranya nih sani kirang. Druena sarang.
4: Contoh bahasa Bali yang baik dan benar.
2: Ingkira kalan rai, rauh rikidu pun titiang nyarangin ide dani. Ring acara puniking. Ya melagi bos, pasti ke titiang pacang muali. Ring acara sani tiosan. Nyarangin ide dani. Ring FM 106,4 MHz. Sari makin acara puniki, puputang titiang untuk mencarang para mesanting ring.
6: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Rakedan Rai Utsawa Dharma Gita ke-33 tahun 2026 siap digelar di Taman Budaya Provinsi Bali pada 11 hingga 16 September 2026. Utsawa Dharma Gita menjadi langkah strategis pemerintah Provinsi Bali melestarikan berbagai bentuk tradisi lisan dan seni vokal klasik seperti sloka, kekawin, palawakya, geguritan, dan kidung. Tim kurator Utsawa Dharma Gita tahun 2026, Profesor Imadi Surade kepada RRI di Denpasar mengatakan, Utsawa Dharma Gita merupakan festival atau lomba nyanyian suci keagamaan Hindu sebagai pemajuan, pelestarian, dan penguatan kebudayaan Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Muali kesarangnya titiang Agung Krisna Rakelan Rai Sari Bangkian titiang nyarengin ide dane ring sesi acara ngelilo lagu ge untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantas puputnya jam kali siang malah jebas. Gering acara puniki ide dane telah dadas nyarengin ringgala on air 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0895703245505. Titiang siang ne puniki nenten newe wantasane nyarengin titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Mokgung.
0: Nggih, punapi gatra ayu padmi.
1: Kena rahayu.
0: Sok semana niki? Sampun meluangkan waktu nyarengi siangnya pun niki.
1: Nggih.
0: Nah, niki malah jebas rekelan rai nggih sedurung nyanggre pesawitren niki nggih ayu padmi. Sane mangkin kebor dumun nggih antuk tembang sane sampun siag yang titiang. Malah jebas sanggre semeton niki ring telepon
1: nggih. Nggih.
0: Sikit tembang saking beli Gus Surya munyi di sisi.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gis kita mang pengawit, gis saking vokalnya nih Bligo Surya munyi di sisi samun ke pihar saksarang-sarang. Sada makin titiang muka gala on air nge Ayu Padmi durusang sang sang gradumun.
1: Om Swastiastu. Aduh Nini Galo.
2: Gak
1: oh, nenek, Ciro?
0: Oh, bener, Bu. Nge, adeng-adeng nih, jangan kecoki lun kuping ke tiang mungkin nih.
2: Adeng gak Krisna, cantik manis,
1: Tiang Ayu Padmi nih kan nih.
2: Nggih, salam kenal sama ini lu galu.
1: Sampun kenal nih kok Tiang, sampun kenal.
2: Nggih, ampun, malih mangkin malih salam.
1: Oh nggih.
2: Jauh iki ning kubur.
1: Amin. Nggih,
2: pun menunggu Gangga Krisna cantik
0: ning nemi. Nggih.
2: Cantiknya.
0: Inge, sampun ngajang wedang niki nih.
1: Semangat niki nge.
2: Sampun niki sambil sama nunggu gengge.
0: Nge. Nah durus nanya jagi ngarsang kembang atau imegatre niki.
2: Nge, kembang ya nika sunah si jang nge.
1: Kembang napi nini.
2: Kembang henten nge. Katak kembang di lago nika sana seneng siang.
1: Oh katak.
0: Kata kambang. Coba deh ama sana tiosan apa ngetan niko manten.
2: Nge kan ada nakal niko.
0: Hah?
2: Dan ada nakal.
0: Sing dadi nakal.
2: Nge. Apa nangka?
0: Oh beli Widiana. Nge.
2: Nge. Kang yang sempat ngarsang
0: temang, kang yang termegatreng ye. Kang yang sempat ngarsang temang, kang yang termegatreng ye.
1: Aduh, nini.
2: Yang kami kau bisa nyerat ke mama. Mungkin dan ada semua latar atur. Jangan kalah mungkin genggak Krisna cantik ye.
0: Ye.
2: Mungkin siang mau pamit nge Uputan siang mungkin nanti prama santi santi merahayu si jati
0: Om santi om nge suksum adiki majareng bulotre nge sana sampun nyarengin kena rahayu sari pake muali renglan telepon 223361 nge
1: Om sasiastu
3: Om sasiastu rahajeng siang
1: rahajeng siang. Sarang sira niki nge?
3: Dia ruwis kane niki wong dalan sik kawat iki dak sak kan nge.
1: Sira nge?
0: Beli ruwis kane. Oh, nge. Punapi mangkin siang ne puniki beli ruwis kane.
3: Nge asun kare segar kencang pasti kok bakal.
0: Nge mau bekal. Nge yang penting waduke sampun warak niki nge.
3: Keren niki kancen berjuang.
0: Aduh. Berjuang. Ngajeng dulu ngajeng dumen ne.
3: Kan ketinggalan kereta niki sampai usia siki jam kan kan rajang kenal majang ring moga Ayu Padmi
1: nggih rajang kenal
3: rajang kenal oke nggih agak rap ketika kena niki
1: nggih
3: langsung ke mantan ngasang teman sampai Ayu Lasmini sampai kenten yang nemu gede ini
0: Tiang nema gede, oh nggih gede. Sampun saya ge nggih.
3: Nggih magatra kita maka kami teman-teman berempat dengan Rai tadi sampun kebetulan majang ngurus atuh Krisna sekarang nema gede kami.
1: Nggih.
3: Cuman segala yang mendarat om santi.
1: Angge, sesemara kalan Rai, sira sane pacang request tembang utawi megatra male.
0: Kembali jebas tinggi nge.
1: Kembali
0: sambut kali penelpon iki nge. Inge mali jebas mali sangger tiang nge ring 223361. Sada mangkin kiber tembang dumen nge ring biar sangsar-sarang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang?

0: Inggih, rakalan rai kantun kesarengin ayu padmi sarang mokgung krisna reng acara ngilai ulangun puniki. Inggih menawi ta wenten sane jaging request tembang utawi mugatra pacang sangra tiang ring lain telpon 223361. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, rajang siang.
0: Rajang siang.
1: Sarang sa ayu lasu, ayu sirang e.
0: Ayu padmi nika.
1: Ayu padmi.
0: Inggih. Sarang sirang niki nggih.
1: Yani Dania ring sanur.
2: Nenek Dania.
0: Nini Dania, nggih pun api katre nini.
1: Antung kare kenak-kenak nggih. Sarang kali pun api katre niki.
0: Nggih, kenak rahayu ni.
1: Nggih, bagi kenak lantur. Kan lah semang nggih.
0: Kemana pini?
1: Semang le lah. Terus terus nama tilar sak yang dinari kalau nanti ampun wentang kok nggih.
0: Terus nama tilar.
1: Saking dinari kayanti.
2: Oh, sane wenten niki terus nama tilar saking beligus panca manten.
1: Benten manten nepi nu nyaman pedidi saking Tripuspa nggih.
2: Oh nggih, nu nyaman pedidi kenten nggih.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Wenten nggih.
0: Jantas
2: ah sampun wenten.
0: Sampun wenten.
1: Nggih, mangga kita masuk sami. Tanggung nggih, sareng Ayu Padmi rajang tugas. Om santi, santi, santi om.
2: Nggih, sukses niki majareng Nini Dania ring sanur sani sampun nyarengi niki nggih. Sane tiasan muali ring lan telepon 0361223361 nggih. Om swastiastu.
3: Nggih.
2: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Inggih. Sarang sirah ring titiang niki.
3: Titiang saking Lembongan niki.
2: Oh nggih, saking Lembongan. Sarang sirah ring titiang niki.
3: Jeromangku Ki Praja.
2: Jeromangku Ki Praja. Nggih. Salam kenal men Jeromangku nggih.
3: Sukma.
2: Nggih.
3: Ayu Padmi.
2: Titi Agung Krisna wenten Ayu Padmi taler.
3: Nggih. Jika menggatre kini.
2: Nggih, durus-durus.
3: Tapi ngajang peniki, penyiar-penyiar radio RRI peniki, nanti lanang peniki, Pak Dede Mahendra, Pak Dede Dukta, Pak Tutmus peniki, laring kembang warga, penyiar ring kembang warga peniki, Ratu Kakian Wiria Tama Peniki
2: Wiria Nateng
3: Alah Alah Nak Agung Agung Kak Alip Ring Sorongga Punyar Kenten Alah Ring Tembang Warga Alip Arguna Asane mampu diri kering sorongga peniki ala ring dagang gantal peniki penyiar-penyiar ke Pak Ade Kapeng dalar Pak Nyoman Yuyu Kangkang alor Gusti Gusti Ketibah dalar Demokrah Hajang Asponika niki sementan-sementan tijang sani onong ring nyarangan RRI niki inekati BKBB nini ita ring penjaten dalar Pak Yan Narbo dalar ring kapal Pak Dumansung dalar ring kapal
2: inggi Kang Yang Duman cetut sarang sabi niki
3: ke buat sering tangkas oleh cici itu mungkin antara penika yang panas mau pamit
2: dan
3: waktu makan samir kirim studio jangan tuh para cantik cantik om
2: ingge mater suksema niki ingge Jeromangku Ki Praja ingge sanewin tandring Nusa Lembongan suksema niki sampun nyarengin ingge rakelan rai malah nyobas ingge mauli sanggre titia ring galaan air 0361223361 sane mangke sedurung tembang menten sani jaging lentang dumoan
4: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan.

0: ring lain telepon 22-3361. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Oke, terputus nih.
0: Terputus nih.
1: Ayo Pak Mi. Dicoba mulai.
0: Om Swastiastu.
1: Menawi terkendala sinyal, kenten nih Gingi. Sani Arsa nyarengin ring lain telepon 22-3361 nggih.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, waduh Agung Krisna. Sireng iring ngiriki.
0: Tiang Ayu Padmi, niki sareng sireng nggih.
2: Tiang Ibu Urah Ayu Padmi.
0: Ibu Urah.
2: Nggih.
0: Ini saking napi, Bu?
2: Saking Pangkung Karung.
0: Saking napi?
1: Pangkung Karung.
0: Oh, Pangkung Karung.
1: Tabanan.
0: Oh, Tabanan. Nggih, pun napi gatre niki, kena.
2: Astung karengi. Aduh Ayu Krisna. Iki yang mami kang tembange.
1: Nggih, tembang napi niki?
2: Tembang Sinom Semare.
1: Sinom Semare.
0: Sinom Semare.
2: Ini cuaca aduh iki mendung. Demogi kena rahayu aduh sarang sami ning tanggo griya.
0: Astung kareng.
2: Aduh,
1: nggih.
2: Nggih, yang lungsur pamit.
1: Ngiring.
2: Om santi.
1: Nggih, matur suksama dikek nggih, majareng Ibu Urah ring Pangkung Karung
0: Tabanan.
1: Tabanan. Nggih, sane sampun nyareng niki nggih. Rakelan Rai titiang buka malisiki penelpon terakhir saking wonten Kang Yang Manggatre ke Banten nggih. Sane menawi ta arsa nyarengin ring lan telepon 0361223361. Om Swastiastu. Nggih terputus nggih. Dicoba muali rakelan Rai ring lan telepon 0361223361.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahajeng siang.
1: Nggih.
3: Bulan Bapak Tujuan.
1: Selamat siang Niki Mok Meli yang menjepit pintu Niki Kang Yang Megatra Banten. Oh, nggih.
3: Kan ada senang kemang.
1: Ah, ten poli Megatra Banten nggih.
3: Nggih, Megatra cutat muka sami ampun nggih. Nggih, Malun Krisna Rajan Tugas. Sarang kira mayu lah.
0: Tiang Ayu Padmi.
3: Oh, Ayu Padmi. Nggih, Rajan Tugas. Sama Om, Santi Om.
1: Nggih, matur suksema. Nggih, Mok Meli. Lin sani sampun nyarengi pina ke penelpon terakhir ring acara gelila ulangun siang nipun iki. Sade mangke temang lawas dumun Sinom Semarang ngireng biar sang sarang-sarang.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Dan kerasa galai sampun nampakin jam kali siang. Rauri kidumun titiang nyaringin ide dane ring acara gelila ulangun ge. Melaju bas sereng jam kali siang perempat RRI Denpasar. Paca meskian sereng perempat RRI Jakarta. Ngemeletin siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Susma dimana untuk uratian ide dane salmi. Menawi tau wintani watur titiang. Kesarengin Ayu Padmi. Rikalangin terang acara punikit. Dan lali titiang nunas. Garana pengampuran ya. Sari mangki titi Agung Krisna taler. Ayu Padmi ngelungsur mau pamit. Nggih, puputang titiang antuk nguncarang para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Abang Pos, suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuning Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taufik, menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayah Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perompat ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Perompat Jakarta dan Perompat Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompat Pontianak, dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu itu, aduh, masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat penuh.
1: Ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin, ya rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh, berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa, penerbangan juga nihil ya di beberapa hari.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural. Dan beliau ini juga apa namanya, baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga.
1: Oke.
2: Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih, Abang Po, pendengar Perompat ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perompat Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga di telepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Oke, siap. Nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Perompat ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perompat ya. Nanti di Perompat Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Perompat ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Oh, via online
2: bersama,
1: ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya Bang Hidayat.
1: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Nah, kita di

0: kenalnya sebut panggilnya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mute, masih mic-nya belum ya, diaktifin ya.
0: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah.
1: Oke, siap.
0: Boleh disapa Bang Jo.
1: Siang Bang Dayat.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat sih?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Saya baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya, Bang Ibeng ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talks yang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat. Ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, ya bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada, khususnya di Solo Budi Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya, kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa. Untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar kita nih Bang?
2: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
0: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
2: Aman.
0: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nggak nih? Boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
2: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lukis disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Jadi, tapi di upload ke pusat. Lolos gitu ya, ceritanya itu.
0: Kurasi awal lah gitu ya, nah.
2: Dinilai di pusat. Jadi saya nggak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah, beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
0: Wih. Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
2: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak
0: yang kenapa Bang? Banyak
2: mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Misalnya ada pameran selalu ikut. Yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu, pameran
0: kurang.
2: Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
0: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya, enggak? kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
2: Gaungnya yang belum belum kemana-mana lah gitu ya.
0: Sebabnya apa tuh bang? Kira-kira tuh?
2: Kurang. Istilahnya mungkin kurang gencar atau apa? Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu kan.
0: Iya, iya.
2: Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial itu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
0: sejauh
2: seniman bisa berkolaborasi dengan siapapun lah, entitas seniman atau apa gitu ya.
0: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
2: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Nah, ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo. Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
0: Juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
2: Biennale Pontianak.
0: Biennale Pontianak.
2: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
0: 25 September ya. Oke. Itu se-Kalbar atau se-Kalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
2: Sepertinya sih lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Nah, yang saya tahu mungkin sih mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas gitu. Ya dari sisi sungainya lah mengambil makna atau apa.
0: Oke.
2: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu juga ada literasinya juga yang berjalan ini tidak lintas seniman lintas generasi gitu.
0: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di disabil gitu bang kan seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih bang latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah tambah lagi nih sebagai seorang disabil gitu.
2: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya ada ketuanya Pak Musta'ad gitu ya itu Pak ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga itu kan karena saya memang berkecimpung di dunia seni jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya itu nggak ada teman gitu nggak ada grupnya gitu kan jadi individu sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat ngambar juga mereka pengen belajar dengan saya gitu kan boleh kita belajar sama-sama gitu kan dan memang saya dulu dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan lomba apa gitu. Sering dapat juara apa gitu. Nah mulailah terus berkembang ini saya pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya. Karena memang untuk disabilitas itu agak susah. Saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh. Yang itu lagi mencari saya. Mencari
0: penerusnya gitu. Oke. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang Abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak, ya enggak? Dengan banyak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Bali juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu. Potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih Bang yang mungkin yang Abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
2: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan. Yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Agak gelisah di situ sih saya itu. Penerimaan masyarakat. Misalnya kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima pas kita pameran keluar. Orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan itu bisa di luar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret apa segala macam itu kan. Nah di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
0: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak Bang untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih Bang?
2: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
0: Banyak.
2: Saya mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih. Eksplorasi pencarian. Saya sebenarnya masih dalam pencarian bentuk. Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
0: Masyarakat kita sini ya.
2: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya cuman keadaannya gini, banyak Melayu jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
0: Bang, Abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya Bang
2: ya, di dinding nih juga ya.
0: Nah katanya saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya Abang katanya.
2: Sebenarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikin ganti kafe atau apa gitu kan. Mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu bikin mural.
0: Baik pendengar Senusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang, ya betul kan?
2: Sepertinya itu gambar sampan kan?
0: Iya betul, gambar sampan perahu.
2: Karya Bang Rudi itu.
0: Oh Bang Rudi ya?
2: Saya
0: enggak
2: jelas
0: mengingat. Kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempo hari juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategorinya disabil. Nah, di mana Bang Dayan ini juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang milih jalur seni? Jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah di senang melukis atau bakat di situ?
2: Ya pertama memang bakat ya. Bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua, memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basqiat Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan, jadi kagum sama mereka. Itu jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu. Jadi saya pengen jadi pelukis.
0: Oke, baik. Ini akan lebih jauh lagi nih, Abang pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta, bisa di mana Bang Jo?
1: Nanti kita akan buka di 021-350-4410. Tapi nanti Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Dai juga kita minum dulu ya.
0: Oke, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
1: Iya, sama. Kita juga di sini panas banget.
0: Soalnya kan gini nih, Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
1: Nah, gitu. Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, ya. Boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan ya. WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Beli okay. Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan tuh Bang Dayat, boleh direspon.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggap ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau. Yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga, pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar, itu senasional itu, tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan. Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibesnya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Vibesnya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa. Kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu, goresan dan bentuknya itu, ya, meskipun mereka nggak ngelukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah orang-orang tahu. Sudah tahu lukisan Bali.
4: Kan? Nah, kalau Kalimantan Barat macam mana? Ya.
5: Kalimantan ini yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada apa, ada patung.
4: Lebih banyak ke alam enggak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Di sawit itu, mungkin gambar sawit gitu kan.
5: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar.
4: Oke.
5: Itulah yang pengen cita-cita saya, ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Okay. Bang Jo, ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita coba kalau sudah ada siapa di mana. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wis, anak orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
4: Wis.
6: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya. Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya ada poninya juga ya.
4: Weiss.
6: Fotonya siapa ya? Keren. Bercanda. Aduh maaf bercanda ya.
4: Iya.
6: Ini memang temanya cerita. Kalau orang dialek ke bahasa Pontek, cerita. Cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya
3: Cikgu, silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cikgu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung di pertanyaan ya Cikgu.
6: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya Tionghoa.
4: Betul. Sini.
6: Ya, tolong kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini dibalik warna-warni cat minyaknya atau ekrik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
4: Oke,
3: keren banget.
6: Pantun dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Boleh. Pantun, gas.
6: Pantun berpantun aja nih. Pantunnya begini. Nah,
4: gimana tuh?
6: Tema nyeberang pangkalan. Pakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Yuk sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat siang Bang Dan Timur. Menjelang sore, bye.
4: Bye-bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh, silakan Bang Dayat.
5: Iya. Untuk seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini ya, latar belakang senimannya di Pontianak nih, di Kalbar. Macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga, yang rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini umpamanya tentang Puaka, mitologi Puaka. Dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan, tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
4: Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih, mungkin udah ada inspirasi belum, mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih Bang Dayat, mungkin
4: udah ada inspirasi belum nih. Mungkin
5: saya udah bikin karya itu udah, karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi dia saya bikin agak kritik gitu kan, kritik sosial gitu, apa kritik untuk ya untuk orang-orang elit lah gitu, mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan, mereka kan nggak ngabisin banyak lahan gitu, ya mereka nanam padi kan di tanah biasa bukan di gambut atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu, tapi karena ada gerakan apa ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
4: Nah itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang

0: Abstrak, abstrak gitu ya?
1: Ya sejenis surrealis gitu kan, surrealis atau apa pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Wuji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri, ya, ciptakan sendiri. Jadi punya multi tafsir gitu. Yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, mencintai alam itu
0: Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
1: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
0: Enggak ya.
1: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih, alhamdulillah masih bisa lah.
0: Masih bisa ya.
1: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga, jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
0: Oke, Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan, Bang Jo?
2: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Bang Dayat ya. Ini ada
0: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di up lagi, Bang Jo?
2: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah, kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
1: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block ya.
2: Iya.
1: Ya, art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan aja, jalan ke warung kopi, ngajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, tentunya dengan kawan-kawan yang punya inilah, punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
0: Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
2: Ngopi kan, ya.
0: Pontianak kan julukannya kota seribu warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit coffee shop gitu.
2: Iya.
1: Kalau ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
2: Iya.
1: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya kita ada ide baru
0: boleh. Iya. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak gitu, yang sepanjang Abang berkarya di Kalbar nih gitu.
1: Mural itu kalau yang di bandara ada, di bandara Spadio ada.
0: Nah, bandara.
1: Tapi itu ukuran 100 meter gitu kan. Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas. Terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan. Mural Pecinan yang agak viral itu.
0: Betul.
1: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat, rata-rata itu orderan gitu, orderan di rumah-rumah orang. Rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
0: Oke. Bang, tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang? Dalam dunia Abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi enggak kocek sih Bang gitu?
1: Seniman harus pandai menghemat. Karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau enggak setiap hari dia dapat kerjaan gitu. Enggak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
0: Penghargaan orang Bang, penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai, wih mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap

0: Seperti apa nih, Bang?
1: Ya itu sih kita maklumi lah ya, di untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Nah itu kendalanya, ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, di khususnya Pontianak ini kalau untuk nilai jual memang nggak bisa, belum bisa tinggi lah gitu. Tapi ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu, ada yang koleksi juga, karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun nggak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu. Meskipun harga pesanan lebih mahal, harga lukisan pribadi kita ya lebih murah, ya saya, bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
0: Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
2: Bisa
0: gitu kan.
2: Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti. Belum jadi-jadi gitu. Baru nyicil-nyicil gitu.
0: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
1: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50 karya.
0: Yang udah keluar gitu.
1: Yang ada di rumah 50-an.
0: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
1: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
0: Jadi Abang ini lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
1: Iya. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah ini, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
2: Jadi gimana Bang Jo, ada yang lumayan banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih kesaran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
0: Oke, langsung Bang Dayat. Gimana?
1: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya, di e-school itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi gitu.
0: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
1: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak. Bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Mungkin diarahkan. Saya pribadi, kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat, gitu ya. Gambarnya di situ. Jadi nggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk itu.
2: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
1: Ya, saya kalau ngajar anak-anak di Wibrasiun, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
2: baru kerasin dikit. Baru di geser nih itu. Ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
1: Ya kadang diarahkan jangan pakai penggaris, ya berani buat garis.
2: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
1: Iya.
0: Ya kayak umur Bang Jo lah gitu.
1: Nah, kalau udah umur yang agak dewasa sih, agak dikerasin belajarnya.
0: Iya. Mau bawa pentungan sekalian kok Bang Jo yang
2: ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih, tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya.
0: Itu tuh.
2: Iya, siap sudah terjawab ya, Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro 4. Mau anak-anaknya nih coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 4 sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
0: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
1: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi setelah saya mungkin ada lagi.
0: Okay.
1: Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat.
0: Oke, itu saja.
2: Ya, mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng girang gitu. Gitu ya. Siap dah. Bang Dayat terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya. Dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Okay. Assalamualaikum.
0: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
2: Iya sama, kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
0: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
2: Iya betul sih. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Rakyat dan Rai DPRD Bali menggelar rapat paripurna pada Senin 7 September 2026 dengan agenda penyampaian rencana peraturan daerah tentang perubahan APBD semesta berencana tahun anggaran 2026 serta RAPBD semesta berencana tahun anggaran 2027. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayatnya tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD semesta berencana tahun anggaran 2026 serta RAPBD semesta berencana tahun anggaran 2027. Gubernur Koster menjelaskan, dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai lebih dari 6,6 triliun rupiah, meningkat sekitar 100 miliar rupiah dibandingkan APBD induk. Sementara itu, Rakyat dan Rai, belanja daerah meningkat dari lebih dari 7,2 triliun rupiah menjadi sekitar 7,5 triliun rupiah. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini, Pro Dangdut.

0: Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Raki dan Rai. Pro Dangdut hari ini spesial karena Putri akan ditemani oleh dua orang kesayangan kita semua ya. Trio kwek-kweknya kembali lagi.
1: Iya.
0: Sore hari ini ada siapa?
2: Ada Suci.
0: Oke, Suci dan Dwi akan ikut dangdutan sama kita sore hari ini ya. Dan Pro Dangdut tentunya spesial ya, pastinya hadir 2 jam ke depan Rakyat dan Rai ya, di jam 3 sampai jam 5 sore. Dan kalau Suci sama Dwi-nya nemenin sampai jam 4 ya, ya. Jadi 1 jam ke depan kita bertiga akan meramaikan Pro Dangdut ya. Oke, dan jangan lupa Rakyat dan Rai untuk bergabung juga ya, line telepon kita
2: di 223361.
0: Iya, dan jangan lupa juga bergabung di WhatsApp terbarunya kita ya. Jangan sampai salah nomor. Nomor WhatsApp terbaru Pro 4 RRI Denpasar di 089-570-324-5505 ya. Dan untuk sore hari ini Suci dan juga Dwi ya, kita buka dengan satu lagu. Ini lagunya versi koplo remix ya, jadi bakal asik banget. Ini judulnya Madu dan Racun, tahu dong ya?
1: Tahu dong.
0: Oke. Okay. Nah untuk lagu-lagu selanjutnya nanti tentunya Raka dan Raya kita kasih kesempatan, oke? Okay. Untuk Suci sama Dwi sudah siap berdendang dan bergoyang?
2: Sudah dong.
0: Oke, tapi sebelum itu kita dendangkan satu lagu dulu ya. Nanti kita kembali lagi Raka dan Raya, jangan lupa untuk ikut ramaikan.

0: Madu dan Racun. Duh, lagunya serem ya, pembukaan udah ada racun-racunnya.
1: Sudah gitu.
0: Tapi namanya ini ya cuma sekedar lagu gitu ya, sebagai hiburan ya. Tapi tentunya lagunya ini banyak juga yang suka loh, Suci sama Dwi. Jadi beberapa pendengar suka request juga. Oke. Kalau Dwi sama Suci ada ini enggak, lagu dangdut favorit enggak? Atau pernah dengerin lagu apa?
2: Lagu apa ya?
0: Lebih lagu Bali kayaknya ya.
1: Iya, okay. Sama berarti. Indonesia gitu.
0: Iya, benar. Saya juga sebenarnya gitu, tapi lama-lama ikut pro dangdut kok asik.
1: Iya, bergoyang.
0: Gitu ya. Dan rekan-rekan lain mungkin ada juga yang kayak gitu ya. Awalnya kayak ngikutin dari lagu Bali, terus akhirnya malah kecantol juga di pro dangdut gitu ya. Karena namanya dangdut, music of my country.
1: Gitu asik. Katanya, ya.
0: Jadi benar-benar ciri khasnya Indonesia ya. Tapi kalau Dwi sama ini, sama Suci itu lagu Madu dan Racun ini sudah ada di era-era masa kalian remaja berarti ya?
1: Belum lahir tepatnya.
0: Oh belum, oh ya, ya. Itu belum.
2: Saya sudah ya.
0: Oh iya, kita masih kecil. Seumuran ya.
1: Iya, saya masih kecil.
0: Oh gitu, belum ngerti dangdut ya kalau Suci ya. Oke, kalau Suci ya hampir-hampir sebaya Putri jadi masih tahu lah ya. Mungkin masa-masa SD menuju SMP itu masih denger lagu ini, versi asli ya. Kalau sekarang udah banyak di remix juga, salah satunya yang tadi itu juga kan versi koplo remix gitu ya. Banyak juga rekan-rekan lain tentunya lagu-lagu dangdut lain yang sudah diperbaharui juga. Dan masih ada juga versi originalnya di kita ya. Jadi buat rekan-rekan Rai yang ingin request, langsung saja telepon di mana?
2: Di 223361.
0: Yes, benar banget. Silakan rekan-rekan Rai. Sudah ada yang menelpon. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Ge Putri. Sama siapa ya ini ya,
0: Ge? Sama trio kue-kue ini bersatu.
2: Sama trio kue-kue
3: sama Ge Dwi tuh.
0: Iya. Sama Suci juga.
3: Sama Suci lagi.
2: Iya, ya, betul sekali.
3: Iya.
0: Inge ini nih, Nini Dani ya, ini di Sanur.
3: Iya.
0: Inge, oh tumben giliran sama kaknya ya.
3: Kakaknya gendong cucu nih.
0: Oh gitu, Inge. Salam ya sama cucunya yang ganteng ya.
3: Iya.
0: Inge, waktu ini sudah ketemu ya. Dwi sama Suci udah dapat ketemu.
2: Udah
0: ya. Setengkara. Iya Nini, waduh agak
3: mungguin.
0: Astungkara baik, sehat luar biasa.
3: Semoga sehat selalu ya.
0: Astungkara.
3: Ini tambah semangat lagu dulu ya.
0: Iya boleh, mau lagu apa Nini?
3: Apa lagunya ya, gini aja lah, goyang dua jari aja ya.
0: Oke, Sandrina ya.
3: Ya.
0: Inge.
3: Salam, boleh salam nih Ge?
0: Oh, boleh dong, boleh. Silahkan Nini.
3: Dama Indira, Anek Kapang, Pandepi, Budek Kemang Maktu, ada siapa lagi? Anek Kapal ya. Anek Kapal sudah, Ge Mas Payangan, Nita, Nini Mika, ada Mok Melin, ada Gisbawo, Dikenarok, Beka Bibi. Ada siapa Nini Ica, Gumbiang Seri, ada Mbah Egi, ada siapa Bu Eka Sempidi, ada siapa Bu Noni ya.
0: Oke.
3: Okay. Ini sempat kemarin simpang di di pondoknya Nini ya Putri.
0: Oh nggih Bu Noninya.
3: Iya.
0: Sudah bersilaturahmi jadinya ya.
3: Iya, waktu itu langsung dia ke sini.
0: Oh, pas habis acara.
3: Iya.
0: Oh, nggih.
3: Ada Paman Panu juga, Bu Vera ya, ada Bu Dodro juga, ada siapa lagi Pak Depolos Jaya, ada Pak Tun Mancung, ada Pak Yanardo, ada Jerwang Kusudani juga, Nini Suwati, Martu Nini juga, Nini Ayuna, Rumiang Yoga, ada siapa lagi ya, ada Bu Agung Gua juga, dekat
0: Inge.
3: Ya pokok sisanya bungkus ya dulu jadi satu ya.
0: Oke, dibungkus ya, hari ini bungkusnya bertiga, jadi ini gampang ya, lebih erat ikatannya nanti.
3: Ya buat Ge Putri sama Dwi sama
0: Suci.
3: Siapa lah?
0: Suci.
3: selamat tugas. Makasih,
0: dadah bye-bye. Dadah bye-bye. Nini Dania ya sebagai pembuka sore hari ini. Tadi lagu requestannya Goyang Dua Jari. Nah kalau kalian berdua tahu lagunya?
2: Tahu.
0: Oh, tahu ya. Kalau ini udah ini soalnya dangdut modern ya. Jadi udah tahu lagunya. Kalau ini Dania sama Kak ini update biasanya ya.
2: Begitu.
0: Jadi suka memang lagu-lagu terbaru pasti dicari-cari di YouTube katanya. Jadi requestannya selalu lagu-lagu terbaru ya. Tapi tentunya apapun lagunya tetap menghibur gitu ya. Sama seperti di ini nih Lady RRI sekarang lagi ramai kan ya, Suci sama Dwi. Jadi di Studio Ramayana sekarang lagi ada acara juga ya.
2: Iya.
0: Iya, itu acara apa tadi? Acaranya Bintang Radio.
2: Bintang
0: ya.
2: Radio.
0: Ya. Oke, jadi mungkin Semetora Kedan Rai ada juga yang keluarganya atau teman-temannya yang ikut gitu ya sebagai peserta Bintang Radio. Nah hari ini pasti juga ada yang ikut ini ya berpartisipasi. Jadi sudah mulai audisinya ya. Kalau Dwi sama ini Suci sempat ngintip nggak tadi?
1: Rame sekali.
0: Rame banget ya.
1: Yeah.
0: Oke, soalnya kalau Putri tadi lewat di parkiran aja udah rame.
1: Iya betul.
0: Iya kan dari parkiran udah rame banget. Terus di Studio Ramayana juga kelihatan sih ini lumayan ramai, tapi nggak sempat ngintip ke dalam.
1: Iya, cuma keluar aja.
0: Jadi tadi Suci sama ini belum ke dalam juga ya?
1: Belum.
0: Karena emang udah ramai banget kelihatan. Oke. Jadi semoga yang sekarang lagi ikut kontes Bintang Radionya tetap berjalan lancar gitu ya. Dan tentunya semeton di rumah yang mungkin pendukungnya juga teman-temannya di sini ada yang ikut bergabung, semoga juga tetap sehat selalu, jadi bisa selalu mensupport gitu ya. Oke, satu lagu kita naikkan dulu nih mengudara ya, lagu dari Sandrina, Goyang Dua Jari.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngale legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngale obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jemberana. Tradisi mekepung berasal dari Kabupaten Jemberana, sehingga Jemberana disebut juga dengan nama Bumi Mekepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi mekepung dikendalikan oleh seorang joki, dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya, pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jemberana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi mekepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Balik lagi bareng kita bertiga ya. Masih lengkap nih karena belum jam 4 ya. Jadi putrinya masih ditemenin sama Suci dan juga Dwi tentunya ya. Tadi sudah ada siapa ya teman-teman?
1: Tadi Nini, ada Nini dan Dania
0: ya. Dari Sanur sudah menjadi pembuka gitu ya sore hari ini. Dan sekarang kembali kita buka kesempatannya. Silakan Rake dan Rai untuk bergabung di line telepon kita ya. Gercep banget. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita cantik. Ayu, imut-imut lagi.
0: Kangen cantik. Yeah. Harusnya tadi Putri minta ini ya, minta upah kalau benar nebaknya ya. Inge Mbok Lode, apa kabar?
2: Kabar baik sayang. Kabar apa?
0: Kabar luar biasa. Semoga selalu ya. Luar biasa ya kita ya Mbok Lode ya.
2: Iya, supaya tidak di luar biasanya.
0: Gitu, di mana? Di dalam.
2: Mbok Lode, Mbok Lode. Di dalam biasanya.
0: Mbok Lode.
2: Ini sama siapa, Ge?
0: Iya, ini ada dua orang cantik nih yang menemani. Kenalan dulu sama Mbok Lode.
1: Halo.
0: Ini ada siapa katanya ini ditanya?
1: Ada Suci.
3: Ada Dwi juga.
2: Ge Suci sama Ge Dwi.
1: Iya.
2: Salam kenal sama Mbok Lode Kardiasi. Dari Sembung Mengwi Badung.
1: Dari Sembung.
2: Oh, rumah nomor 8.
1: Oh, rumah 8 ya.
2: Terus banyaknya Banjar Paseka.
0: Minta dikirimin apa tuh?
2: Supaya lengkap.
0: Oh gitu, Ge. Ya, siapa tahu lewat gitu ya, Mbok Lode ya, boleh mampir ya.
2: Oh iya, itu udah terbuka buat semuanya,
0: oh, gitu.
2: Teman-teman.
0: Inge, oh. Mbok Lode.
2: Ge, request lagu ya, Ge?
0: Boleh dong. Mau lagu apa, Mbok Lode?
2: Lagunya apa ya? Lagunya Khayalan Masa Lalu ya, Ge.
0: Suka menghayal ya Mbok Lode ya. Oke, Khayalan Masa Lalu yang versinya Maggie Z atau Rana Rani?
2: Khayalan Masa Lalu vokalnya
0: mau yang
2: dari Ida Laila.
0: Waduh, yang Ida Laila kagak masuk. Jadi masuknya yang Rana Rani, mau enggak?
2: Oh, enggak masuk ya.
0: Mm-mm, belum masuk yang versi
2: ya,
0: Ida Laila.
2: Ya, yang lainnya aja deh.
0: Oke, ganti ya guys ya.
2: Di dunia, Ge.
0: Oke. Hamdan Atiti, ya? Ada.
2: Ada ya.
0: Inge. Sama-sama.
2: Kirim salam ya.
0: Boleh.
2: Salamnya buat penyiar dulu bertiga ini. Yang cantik-cantik, yang ayu-ayu, yang imut-imut lagi.
0: Aduh, imut-imut ya namanya kita ya.
2: Sehat selalu, panjang umur. Murah rezeki juga ya. Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Semoga selamat nyampe di rumah.
0: Astengkara.
2: Ge, salam sama si kecil ya, Ge.
0: Ge, Mbak Lode, terima kasih.
2: Ya, semoga sehat selalu si baby.
0: Ge.
2: Yang umur, juga ke keluarga.
0: Astengkara.
2: Salamnya buat Bu Citra. Selamat sore. Ada Kak Bayu, selamat sore. Ada Reesani, selamat sore. Pak Mang Pandu, selamat sore. Ada juga Ani Kapal, selamat sore. Nini Ita, selamat sore. Ada juga Bapak Eka yang ada di Mambal ya.
0: Iya, betul. Enggak, Kak Eka yang di Plage.
2: Oh, Kak Eka yang ada di Plage, selamat sore sama Nini. Bapak Eka yang ada di Mambal sama Ibu juga, selamat sore. Bu Lodre, selamat sore Bu. Semoga sehat selalu.
0: Loh galuh ya.
2: Itu aja dulu ya, Ge, ya.
0: Oke, Mbok Lode.
2: Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Salam sayang selalu semuanya.
0: Kangennya.
2: Makasih. Matugas bertiga. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Kalau udah kangen-kangen berarti Mbok Lohde ya. Katanya itu passwordnya Mbok Lohde. Oke, satu penelpon lagi ya, Dwi dan Suci. Biar nanti kita punya dua lagu untuk mengudara sore hari ini. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat dag ini.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Ya, Putri. Mm-hmm. Bersama.
0: Ayo, siapa? Tante ayo.
4: Cantik di studio.
0: Sama siapakah, Putri?
4: Saya, Sawitro Anyar.
0: Ah, bohong.
5: Dari Slamadok.
0: Iya kan, Slamadok. Kak Mangku ya?
5: Jalan Bagus Mantro.
0: Nah, pas. Bypass.
5: Siapa? Bersama siapa di studio?
0: Bersama siapa katanya, guys? Kenalan dulu sama Kak Mangku.
1: Sama Suci.
3: Sama Dwi, Kak Mangku.
5: Dwi, Suci, selamat sore. Salam kenal sama orang tua.
0: Sama orang tua aja, Kak Mangku. Oke.
5: Kakak sudah tua.
0: Iya, yang penting jiwanya yang muda.
5: Yang saya dengar tadi jalan anu itu seperti orang ABG.
0: Oh, ABG ya.
5: Iya. Nah, lagunya dulu supaya jangan jatuh.
0: Iya, jangan jatuh, Kak. Lagu apa nih, Kak?
5: Tadi kan ada madu dan racun.
0: Iya.
5: Sekarang ada racun dan madu.
0: Kayaknya sih nggak ada ya.
5: Oh, nggak ada.
0: Dibolak-balik ya. Racun dan bisa baru ada. Jadi sama-sama mematikan.
5: Ya Putri,
0: yeah.
5: Itu kan ngeluga guyon. Bayangan cekang.
0: Enggak.
5: Lagunya pandangan pertama.
0: Oke, siap.
5: Tetap tuh kenangan-kenangan, Kak.
0: Nice. Ada cerita di balik lagu soalnya, Kak ya.
5: Ya, pandangan pertama sampai sekarang.
0: Asik.
5: Salam-salam sedikit.
0: Iya, yeah, silahkan.
5: Ini Jerman, ini itu adik Boyan Sartini, Sekar Sato, Menindaku, Mbak KBB, Kesempidi, Gumbiang Yoga, Bukutu Kebiwa, Mayelin, Mane Kapal, Patun Mancung, Payan Arbo, Nini Ica, Pandipi, Mahangin, Batu Nindi, yang cantik.
0: Kasih, ada tambahan yang cantik ya kalau Batu Nindi.
5: Ini Ibu Kemanona Merdeka, Putri.
0: Nggih, Bu Vera.
5: Ya, Mbak Indira, Nini Ayuna, Jero Mangku, Majupati. Siapa? Oh, ini Kak Aryan dan Yandra ikutan.
0: Nggih, Kak Alwin.
5: Jitata Guana. Yang Paman Pandu nanti yang dia marah kalau aku ini.
0: Ger, cicolek
5: tak mana. Mana kapal sudah. Ya bungkus jadi satu yang belum.
0: Inggih, Kak.
5: Lipat kangen, lipat kawal, lipat kajal, lipat kena.
0: Pokoknya biar semua kena pokoknya.
5: Ya, siapa ini yang ikut Manggi kiranya kalau enggak itu Kak Arwin dan Nera ikutan. Ya, Ma. Oh, Mbak Tunindi.
0: Inggih, sampun. Dicolek ya, Mbak Tunindi. Terima kasih.
5: Ya, semuanya bungkus jadi satu, Kak Putri.
0: Inggih.
5: Agak yang tercantik. Selamat tugas sarang, Kak Putri.
1: Iya, terima kasih.
5: Selamat sore. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Dadah, bye-bye, Kak Mangku. Sudah ada dua penelpon tadi ya, Suci dan Dwi. Jadi ada Mbok Lohde tadi di seputaran Sembung dan juga Kak Mangku Sudani di Slamadag ya. Lagunya sudah siap dua-duanya, ada Termiskin di Dunia dan juga Pandangan Pertama. Langsung saja ya kita dendangkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tak ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang tanpa memandang status ekonomi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu lagi dari Arafik ya, pandangan pertama sudah mengudara tadi ya, requestan dari Kak Mangku sudah nih tadi ya. Oke, dan ternyata banyak sekali fun fact-nya ya. Dwi dan Suci hari ini mau berbagi fun fact tentang lagu tadi nih, lagu pandangan pertama dari Arafik ya. Apa aja sih Suci?
1: Pencipta sekaligus penyanyi dari lagu pandangan pertama itu adalah ciptaan dari Arafik.
0: Arafik sendiri ya, Arafik jadi menciptakan sendiri dan juga menyanyikan lagu itu ya.
1: Nah, untuk tahun rilis itu pada tahun 1977.
0: Oke, kita belum lahir ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi sudah lama sekali lagu ini ya, diciptakan 1977. Oke. Ada lagi fun fact lainnya?
1: Nah, setelah di launchingnya lagu itu, di tahun

0: dulu terus lama-lama jadi suka gitu ya. Aduh, inilah ya kalau kita ngomongin masalah lagu dangdut itu pasti banyak banget hal-hal yang bisa kita ulik juga gitu ya. Entah itu mungkin cerita uniknya atau mungkin maknanya. Jadi banyak sekali mengandung pesan-pesan juga yang bisa kita ambil sampai sekarang bahkan ya. Padahal itu lagunya udah dari 1977 gitu kan ya, udah lebih tua dari kita ya.
1: Iya.
0: Mungkin rekan-rekan Rai juga banyak nih semeton Mbah, Nini, Kak yang di rumah gitu kan ya, juga sudah lama mendengarkan lagu ini gitu ya dan tetap jatuh cinta sampai sekarang. Oke, Dwi Suci, kita buka satu penelpon terakhir ya sebelum kita akhiri Pro Dangdutnya. Silahkan Rake dan Rai. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Selamat sore, siapa saya?
0: Ah kan, langsung ditembak siapa saya. Dari mana ini, dari mana?
2: Dari Kekeran.
0: Oh, ternyata Gong Biang Sri.
2: Benar, Putri.
0: Makasih. Sama siapa nih, Gak? Sama ini, sama Suci, sama Dwi.
2: Suci, sama Dwi, ingat dong saya.
1: Iya,
0: yang bawa oleh-oleh tape yang enak itu ya.
2: Suci dapat nyicipin.
0: Dapat nyicipin, katanya kalian dapat gak sih kebagian gak?
1: Enggak.
0: maaf ya, Gong Biang saking ya, enaknya.
2: Aja ya.
0: Saking
2: ya,
0: enaknya kita rebut
1: kotaknya aja.
2: Gak kebagian nanti ya, Suci ya.
1: Iya. Siap.
2: Siapa tahu nanti ya.
0: Iya. Astengkara dibawain lebih banyak.
3: Sama siapa ini? Sama Dwi, Bu.
2: Sama Dwi, sama sore Dwi, sama Suci ya.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya ini bertiga?
0: Astengkara baik.
3: Baik.
2: Cuaca cerah gak, Putri?
0: Cerah sekali di sini. Panas, Gong Biang.
2: Panas nih.
0: Betul, Gong Biang juga sama ya, Kekeran panas ya.
2: Ya, ini banyak keringatnya keluar nih.
0: Gitu, kan kenapa sehat ya, Gong Biang ya.
2: Sehat ya,
0: cacat gigi. Setengkara. Gimana nih, biar makin semangat mau request
2: ya,
0: lagu, Gong Biang.
2: Ya, minta lagu ya. Ratapan Anak Tiri udah ya?
0: Dorong-dorong, Ratapan Anak Tiri ya.
2: Iya,
0: oh tapi ya. Arafiknya udah nyanyi tadi.
2: Udah. Hitam manis.
0: Oke, hitam manis aja ya.
2: Iya.
0: Biar enggak salam Arafik ge. Terus nggih, silahkan.
2: Sama Nini Dania sama kakek Rajeng. Cuma kenten napi dane yang ketemu sampun kuliah ge Putri.
0: Oh iya nggih.
2: Iya. Maelin. Bu Eka Sembidi. Gong Biang Bignyo, cuma Gong Biang cantik, terenggong kak. Siapa lagi nih, Bu Eka Bibi, Bu Loh Kardiasi,
0: Bu Loh Dia,
2: Bu Sira di Satung kan enggak?
0: Sira yang Satung. Satung Payangan ya?
2: Oh, Satung
0: Payangan. Mbak Sekar. Saya juga tiba-tiba lupa. Ampun, Mbak Lo.
2: Gong Biang Sri Ageng, Gong Biang Sri Kale. Mbak Tumini, Nini Indira, Mbak Indira, Nini Ayunan, Nini Ica, Pak Depi, siap Pak Depi. Bu Ana, Bu Pera. Kak Mangku Sudani, Pak Sura. Ya itu aja dulu deh, saya sibuk ini mau membaca ini ada orang gini motoni ini
0: tiketnya ya. Iya Gong Biang, semangat ya,
2: terima kasih ya, bungkus aja ge ya.
0: Oke, siap.
2: Ge Susi sama ge siapa lagi satunya?
1: Ge Dwi.
2: Dwi. Selamat tugas ya bertiga.
0: Ge.
2: Dadah bye bye.
0: Gong Biang Sri di Kekeran ya. Lagunya Hitam Manis dari Mus Mulyadi ya. Kita tendangkan langsung dan setelah ini Suci sama Dwi kayak mau pamit deh ya karena jamnya udah mepet gitu ya. Oke, dari Kedan Rai, selamat mendengarkan satu lagu dari Mus Mulyadi, Hitam Manis.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Raka dan Rai sudah mepet di jam 4 sore ya. Dan itu artinya sesi pertama dari Pro Dangdut hari ini harus kita akhiri bersama juga dengan Dwi dan Suci yang mau pamit undur diri ya.
1: Iya.
0: Oke, mau pamitan dulu silakan sama sementara Raka dan Rai-nya. Terima kasih untuk Dwi dan Suci ya.
1: Iya.
0: Silakan, apa yang mau disampaikan?
2: Terima kasih untuk pendengar setia Pro Dangdut. Dimanapun kalian berada, tetap sehat selalu dan tetap untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut karena dangdut adalah kita.
0: Asik. Oke deh, rekan-rekan Rai, kebersamaan bersama Putri masih berlanjut ya sampai di jam 5 sore. Jadi nanti sesi kedua bersama Putri dan untuk Dwi dan Sucinya menemaninya sampai di jam 4 sore saja. Terima kasih Dwi dan Suci, terima kasih juga iya. Rekan-rekan Rai.
1: Terima kasih ya. Kak Putri.
0: Oke, sampai jumpa esok.
1: Sampai jumpa. Dadah, bye-bye.

Rakyatan Rai pembukaan kompetisi Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka yang mempertemukan Bali United dengan PSS Sleman tersebut berakhir dengan kemenangan tuan rumah Bali United 2-1. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisa, mengapresiasi PT Liga Indonesia Baru atau LIB atau Lake selaku operator kompetisi yang dinilai telah mempersiapkan pembukaan musim ini dengan baik. Dari sisi teknis, penerapan law of the game yang baru dalam pertandingan pembuka juga dinilai telah berjalan dengan baik dan menjadi perhatian PSSI dalam menjaga kualitas permainan sepak bola Indonesia. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: sekarang.
1: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Dangdut Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai kembali Putri menemani ruang dengar Rakyat dan Rai. Kalau tadi rame-rame ya bareng Dwi dan Suci, nah di sesi kedua ini Putri akan menemani Rakyat dan Rai sendirian ya. Jadi silahkan diramaikan biar makin seru ya. Rakyat dan Rai yang tadi belum sempat bergabung di line telepon, sesi kedua ini silahkan bergabung di 0361223361. Atau juga bisa bergabung di WhatsApp terbarunya dari Pro 4 RRI Denpasar di nomor WhatsApp 089-570-324-5505. Rakyat dan Rai sore hari ini Pro Dangdut sesi kedua akan dibuka dengan lagu dari Cita Citata ya, dengan Meriang Merindukan Kasih Sayang.

0: Raike dan Rai Putri hadir untuk membuka line telepon ya. Jadi untuk Raike dan Rai yang belum sempat bergabung tadi di sesi pertama, sekarang waktunya Raike dan Rai kembali bisa untuk diramaikan ya. Tapi sebelum itu Putri mau bacakan pesan WhatsApp yang sudah masuk sore hari ini ya. Ada Bu Putu Kebo Iwo. Halo Perdangdut, Bu Putu Kebo Iwo ikutan gak Putri? Tarik dong biar bisa ngecuer. Putri selamat tugas ya sayang. Oke Ibu, semoga sekarang bisa naik ya Bu ya, karena sudah Putri tarik-tarik ini ya. Ada juga Pak Ian Narba di seputaran kapal pastinya. Selamat sore gak Putri, gak Dwi dan gak Suci. Salam untuk Bu Mar, Bu Putu Kebo Iwo. Matur nuhun. Inge Pak Ian, jangan lupa bergabung juga di line telepon ye. Sudah dibuka Raike dan Rai, silakan langsung diramaikan 0361223361. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Selamat sore Prodangdut. Dandut adalah kita, Gek Putri.
0: Inge Bu Londra.
1: Wow, boleh aduh. Ini kita, kita deh.
0: Inge, akhirnya Ibu naik, Inge.
1: Inge, sama di, siapa di sana?
0: Oh,
1: Dwi sudah pulang nih ya Putri sama
0: Dwi. Inge sudah pulang nih ke, mungkin sendiri mungkin Bu.
1: Iya. Ya Putri cantik sekali.
0: Astengkara.

0: Astagfirullahaladzim
1: ya.
0: Aduh, manisnya. Wajah Gek Putri cantik sekali.
1: Sekarang, Bu Lodra juga cantik sekali. Terima kasih sudah hadir.
0: Stop saja wajah nih Gek Putri.
1: Iya, sekarang. Terima kasih, Bu.
0: Oke, mudah-mudahan lagi ketemu yang nih Gek Putri.
1: Iya, Ibu. Yang tunggu nih, nanti main-main ke studio nih.
0: Aduh, senang sekali melihat wajah
1: Gek
0: Putri cantik.
1: Iya, astengkare. Bu Lodra juga sampai sekarang masih cantik loh, luar biasa. Masih sehat, astengkare nge.
0: Nge, Gek Putri.
1: Iya, Ibu. Biar makin semangat.
0: Iya,
1: lagu dong, Ibu. Lagu apa?
0: Lagu yang boneka cantik ya, Gek Putri.
1: Oh, nge, siap, Ibu.
0: Ya, salam-salam dulu sedikit. Sama penyiarnya semua, Pak Dede Mainera, Gede Juta, DKP, Pak Manggunarto, Kak Eka Praga, naik Kak Eka, sarang Pak Eka, Mama, ya naik semangat narengan ke Uri.
1: Inge.
0: Tidak lagi saji bawa, nanya tem, enggak naik, kat bilang dulu.
1: Pantun salah,
0: Iya, patut mancing naik patut, tadi suaranya merdu sekali.
1: Iya.
0: Kak Tiatep, naik Kak Tiatep, Pak Detarjo sudah ngibing nih ke Agar Putri.
1: Oh, udah dapat ngibing ya Pak Dengge?
0: Iya.
1: Iya.
0: Kak Dodi, Malesiki, Pak Komang Pane, naik. Pak Yanarbo, jangan di kantor aja, naik dulu.
1: Oke.
0: Bu, tuh.

0: บุกินจ้าขนาดเวไนบุกินจ้าบุงเบียงทันเนอในเงยจะได้ทันเรือในยาบุกิตว่ายาแก้ปุตริจันที
1: เอ้ยบุลาดระ
0: เราเป็นลมมาติโกเลงที่บุงกุศลยาจากิการสาธุยา
1: โอเคเสียบ
0: Yeah, dadah,
1: bye-bye. Dadah, bye-bye, Bu Lodra. Terima kasih, Bu, ya, selalu bergabung Ring Pro Dangdut. Oke, satu penelpon lagi. Silahkan Rake dan Rai, sudah dibuka kembali kesempatannya. Om Swastiastu, Pro Dangdut.
2: Om Swastiastu, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Oh, ternyata bisa bergabung ini ya. Baru aja dibaca WA-nya.
2: Ini bukan... Ini galuh.
1: Iya, oh tariannya mantap ya Pak Ian ya.
2: Iya, mantap jampi-jampinya ini galuh.
1: Baru disuruh kan jangan kerja terus, ayo naik beneran naik langsung.
2: Iya, anu masih di sawah galuhnya ya.
1: Enggih, kayaknya ini sama kayak Pak Ian ya masih ini ya di kantor ya.
2: Bunganya mau roket sekarang ya.
1: Lagi panen ya ibu galuhnya ya.
2: 40 tadi di Pekan Mungui paling ya.
1: Oh, udah 40 ya?
2: Iya.
1: Oke, lumayan.
2: Panen Nek Galuh.
1: Nanti hasil panennya dibagi-bagi ke kita ya Nek Galuh ya.
2: Dan lagunya dulu satu nih.
1: Oke, lagu apa Pak Ian?
2: Madiun Ngawi lah.
1: Madiun Ngawi.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, ini kapal cuacanya agak redup-redup ini ya.
1: Oke, sudah mau-mau hujan berarti ya.
2: Ya, ya mudah-mudahan... Habis dilem ini ya turun hujan ya.
1: Iya, setengah kala. Karena sekarang kan udah banyak ini juga ya.
2: Supaya bisa ke sawah soalnya nggak ada air.
1: Oh, airnya ya benar-benar. Banyak sekali pengaruhnya soalnya kalau belum hujan nih kaya.
2: Ya, tapi hujannya janganlah lebat-lebat sampai banjir. Jangan lebih yang biasa-biasa aja lah ya.
1: Setengah kala. Yeah.
2: Ya, salam-salam dikit ya Putri.
1: Inge silahkan Pak Ian.
2: Sama Bu Tuk Ibu Iwo ya, naik nanti Bu.
1: Inge.
2: Ada juga Gombiang Yoganya, Bu EKBB, Bu Jerman, ada Kak Tiara, ada Kak Brong Brikele juga ya. Ada Tugus Bauer, Wiskin, ada Bli Yong D, Bapak Leong S. Siapa nih ya, ada Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karje. Patut Murdayo, Patut Wirke, Juru Mangku Nyomanase juga, Pandai Wayantamo, ada Pandai Ngabodakep ya. Ada juga ini Pak Eka Plago, Kak Eka Mambal ya.
1: Kebalik kayaknya Pak Yan.
2: Kebalik dia.
1: Kak
2: ya, kalau kebalik dibalikin aja ya.
1: Nah, oke, saya bantu balikkan.
2: Iya, ada Bu Swastini juga, ada Bu Sintan, ini Janura, Dewa Biang Kirana, Jero Susi ya, ini siapa ya?
1: Siapa
2: ini Ita,
1: oleh
2: itu? Ikutnya Kak Putri.
1: Oh iya, yuk naik ini Ita.
2: Naik, nanti naik. Ya, ada juga yang di Pejaten tadi, ini Ita sudah, ini Ayuna, Mbah Indira, Bu Merdeka naik ya.
1: Ayo, Bu Pera.
2: Ya, Mbah Tuwindi juga, Kak Catop, Kak Pedas, Jero Mangku Sudani. Bu Mar, Pak Mar, Rahayu ya. Kak Dauhnya, ada Kak Stasi, Gombiang Kri tadi sudah naik ya. Ada Mbah Egi juga, Patut Mancung naik Patut. Ada Manik Kapal, Bu Endang, Bayu Tuban juga nih ya. Bu Maharani, Pekak Daniel sama Odah ya tadi sudah naik ya. Bu Nonik, Bu Ekasem juga nih, Mok Lode dari Asis sudah nanti dari naik ya. Bu Jero Gres Duneng, Bu Nina Kum juga. Bu Adi Sidimara, siapa nih? Kak Angga sama Blimang Pandu ya. Ya pokoknya semuanya Kak Putri.
1: Iya Pak Ian.
2: Ya Kak Putri selamat bertugas. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, terima kasih Pak Ian. Dan tadi sembari Pak Ian naik di udara ya, sudah ada Mbah Egi juga yang ikut colek-colek dan juga Bu Eka Sempidi nih yang nangis-nangis katanya ya ikutan hadir dan tetap semangat mau berusaha naik. Semoga nanti bisa naik ya Ibu Eka ya. Mbah Egi juga nanti silakan bergabung di line telepon. Lagunya ada boneka dari India ya, dari Rita Sugiarto dan juga Madiun Ngawi ya. Silakan bersiap-siap karena akan segera kita dendangkan Rakyat dan Rai.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bermulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salam menyambut dogen jadi bah. Pelinyoman yuk kangkung.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya dihabiskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
3: Ogoh, ogoh. Ogoh, ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh, ogoh berasal dari kata ogah, ogah, yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.

0: Raga dan Rai, kembali kita ramaikan Pro Dangdut ya. Putri akan buka line teleponnya di 0361223361. Jadi untuk Raga dan Rai, silakan bergabung dan diramaikan kembali Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Gak Putri cantik.
0: Inge, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Inge, dari Penateh kah ini?
1: Iya.
0: Bu Sinta ya?
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Ibu?
1: Baik.
0: Astengkare. Gimana Penateh cuaca hari ini?
1: Mendung-mendung manja.
0: Oh, sudah mendung-mendung ya Ibu ya. Waduh.
1: Mendung-mendung, lagi ada matahari.
0: Oh, gitu. Inge. Semoga tetap aman untuk beraktivitas, nge. Iya, Ibu.
1: Lagunya apa namanya sih? Janda sama apa namanya?
0: Oh, gadis atau janda?
1: Gadis atau janda.
0: Oke, siap. Mau salam-salam dulu, Ibu.
1: Ya, salam-salam. Tadi udah banyak naik ya. Udah sekarang lagi panen 40 bunganya.
0: Iya, katanya ya udah naik banget ya. Di Putri tadi ya. Pagi masih 37. Berarti sekarang udah naik lagi.
1: Ya, kemarin 25 baru beli 2 hari yang lalu.
0: Oh ya ampun. Untung berarti dapat ya, belum harga naiknya belum dapat ya.
1: Ya, baru 35 tadi.
0: Oh iya, di Putri udah 37 tadi pagi, sekarang pasti udah naik lagi.
1: Udah ditaruh di kulkas, enggak kering dia,
0: enggak basah. Kan kenapa udah aman ya?
1: Udah aman.
0: Ya, Ibu, mungkin lanjut lagi.
1: Putri cantik. Aduh, Bu
0: Dodo
1: sudah.
0: Bu
1: Galuh.
0: Sudah, Nenek Galuhnya sudah naik ya.
1: Ya.
0: Mau
1: kirim jalan ini yang banyak lagi
0: menjahitkan
1: juga sama
0: ada
1: rambutnya. Semangat. Ya, ada Bu Yang Suati ini, ada yang Kirana.
0: Oke.
1: Sawa juga, Bu yang Murni. Ada ini kita. Ada udah aku Siman Bonyol.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi Kak Angga, Kak Rai di Legian. Ada Pandesi di Romangku Sidani sudah tadi.
0: Sudah naik.
1: Dan itu lagi tok-tok dia, Pak Jibolo. Ada Pak Cik Mancung. Ada Pak Eka Piago, Pak Eka Mamba.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi? Bu Putu Keboyo, Pak Dekarjo, Mbak Hindira, sudah mulai langsung kali Mbak Hindira.
0: Ayo Mbak Hindira naik.
1: Ya, udah lunas.
0: Yeah.
1: Ada Oda Desian, Santa, Nenek Romi juga, Nenek Dania sama Kakek, Bu Lusekar juga. Ada Bu Yasmi, Bu Mulyati, Guru Mangku Panti juga, Tante Jerman juga.
0: Okay.
1: Ada Pak Mantendu, Guru Sisi juga. Ada Lu Hadiahnya sudah ya, Bu Janura Santi. Ada siapa lagi nih, Gumbiang Sri ya.
0: Gumbiang Sri.
1: Iya, satu nih. Mailin Santi sama Mbak Hedi ya, Guru Kukuh juga. Semua-semuanya Mbak Sumini yang ikutan dangdut, Arut Berdangdut. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Bu Sinta, terima kasih. Dari seputaran Penateh sudah gabung ya, requestannya gadis atau janda. Oke, nanti kita putarkan ya Ibu ya. Nah, kemudian Putri akan buka satu kesempatan lagi deh ya, biar ada dua lagu yang mengudara. Silahkan bergabung di 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Putri Pusanti.
0: Inge.
2: Maaf. Storing.
0: Oke, sudah kah?
2: Ya. Siapa tadi yang request janda atau gadis?
0: Iya, gadis atau janda, Bu Sinta atau tiba-tiba minta ya gadis atau janda?
2: Mungkin. Gatrone biarpun di belakang enggak apa. Ya, maaf Putri, Tante tidak bisa menghadiri acaranya.
0: Oh, jadi memang tidak hadir ya? Saya kira saya yang tidak bertemu.
2: Ya gini loh, malu belum dapat semi rambut, malu ke sana.
0: Aduh, kenapa gitu? Gaya banget deh.
2: Ya, padahal teman-teman tuh semuanya pada muda-muda, cantik-cantik, apalagi mongke gitu, cantik-cantik.
0: Jadi biar gak kalah ya Tante ya, jadi pengennya ya. Biar celing gitu datangnya ya.
2: masuk ke Boyuwo karena kesibukan gak bisa semi rambut ajangan gak kesana malu.
0: Aduh sayang sekali, padahal sudah menunggu-nunggu loh tantenya ini.
2: Ya tapi nanti pasti ada lagi kesempatan.
0: Iya,
2: aku sedaninya pasti juga gak datang soalnya masih sama Uban juga.
0: Jadi itu alasannya.
2: Gak sih sebenarnya.
0: Enggak.
2: Cuma Bu Yon.
0: Inge.
2: Karena ada punya kerjaan.
0: Oh iya.
2: Duase
0: soalnya banyak ya.
2: Iya, ntar dulu siapa sih sebenarnya yang nyule ini ya. Oda Yuda. Oda Yuda baru cantik, makanya kertanan, ya rambutnya hijau.
0: Inge.
2: Pasti tak diajak kakaknya ke sana ya.
0: Sendiri biar kayak anak bajang ya.
2: Ya dapat apa itu. Kak Ciatom juga belum uban, itu masih ke sana. Bagian tidak uban silakan
0: diserang di tantanya.
2: Iya pokoknya yang uban-uban gini dah
0: mundur. Ah bisa aja memang tante ya. Ini ya nanti pokoknya ada harus hadir.
2: Ini yang rambutnya benar-benar putih ini komplain ke sini.
0: Siapa?
2: Sekretaris Janbah ini.
0: Sekretaris Janbah ya keluar
2: ya,
0: langsung.
2: Ya, Indira kalau dia itu kan udah memang benar-benar putih itu sebenarnya pakai semir putih gitu.
0: Langsung diputihin.
2: Soalnya kulitnya putih, dia rambutnya putih kan enggak apa.
0: Oh gitu, matching yang ya, penting, matching.
2: Yang penting lipstiknya sudah ngejreng.
0: Asik.
2: Siapa ini lagi ya, Nita?
0: Kok semuanya menyerang tante?
2: Nita.
0: Semuanya minta dicolek itu tante.
2: Iya, kalau gitu dah karena jarang-jarang naik pas itu dan sawitro itu
0: iya.
2: Nyolek. Biar gak lupa nanti minta lagu.
0: Iya, lagunya dulu lagu apa ini tante?
2: Ya, pokoknya biar usia udah sengkau tapi lagunya tetap sengkangin.
0: Asik, tetap ya.
2: Ya, minta lagunya yang Pengemis Cinta dari Joni Iskandar.
0: Oke, Pengemis Cinta.
2: Iya, pokoknya untuk penggemarnya perempat, jangan merasa diri tua, ya lebih muda.
0: Betul, itu nasehat untuk diri sendiri berarti tante ini.
2: Bener gitu langsung. Loh, bagi yang gak berani nyolek ya dengerin aja ntar lagunya pokoknya Pengemis Cinta gitu loh. Secung juga Pak Pandu.
0: Tante maaf nih lagunya kok gak ada ya hari ini ya.
2: Kemana sih dia itu?
0: Kok kabur dia Pengemis Cintanya udah jadi CEO kayaknya.
2: Oh,
0: jadi
2: kantor kemana kak?
0: Sudah
2: kalau
0: nggak mau.
2: Ada gitu ya bola aja bisa.
0: Oh bola, oke. Okay.
2: Ya dari Ona Sutra.
0: Oke, okay. Tunggu
2: dengan
0: ya tante.
2: Dengan siapa Dek Putri?
0: Sendirian sekarang, tadi baru rame-rame tante.
2: Oh iya, tadi pagi kayaknya bertiga cukup gitu.
0: Iya, iya saya juga tadi.
2: Tante belum isi minyak, tadi HP-nya makanya udah bisa
0: nge-air
2: teman-teman baru beli minyak ini.
0: Iya, oh pantesan bisa naik ya minyaknya lagi full sekarang
2: iya,
0: ya.
2: Iya, sekarang minyaknya.
0: Inge.
2: Ya segitu aja Putri.
0: Oke tante.
2: Ya dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Tante Jerman, terima kasih sudah bergabung ya. Ini juga ada Pak Tut Mancung yang tadi colek-colek ya tante ya. Semoga nanti bisa bertemu tentunya. Oke lagunya ada dua ya, Gadis Atau Janda dan juga Bola. Selamat mendengarkan Rekedan Rai karena lagunya sudah siap mengudara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
2: Hah? Ngeliatin?
1: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
2: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
1: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
2: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
1: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.

0: Ya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Raker dan Rai, sore hari ini tidak terasa ya, cepat sekali sudah mepet di jam 5 sore. Dan itu artinya kita akan segera mengakhiri sesi kedua dari Pro Dangdut ini. Raker dan Rai, sebelum itu Putri ingin menyapa semua Raker dan Rai yang bergabung di WhatsApp, tentunya di nomor terbaru di 089570324-5505. Ada Bu Vera, merdeka Ibu ya. Halo Gek Putri, tiang kalah gen, salam merdeka semua. Oke Ibu, yang penting tetap semangat. Ada juga Kak Ciatop di seputaran Tanah Lot yang ikut monitor katanya. Terima kasih Kak Ciatop. Ada Pak Tut Manjung juga di seputaran kapal yang tadi sudah sempat Putri celak-celak juga ya. Dan kemudian ada juga ini tidak berisikan nama ya, kira-kira dari siapa ya. Gek Putri selamat sore ikut goyang, salam sehat untuk semua penggemar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Gek Putri, salam sehat, terima kasih kembali Ibu ya. Siapa ini yang sudah bergabung, mohon maaf namanya belum tertera di sini, jadi Putri belum tahu ya. Raike dan Rai, terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung sore hari ini. Selepas ini Putri akan kembali untuk menemani Raike dan Rai di acara Lingsir Sanja yang akan membahas tentang destinasi wisata lokal Bali dan dilanjutkan dengan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal. Nah, selepas itu baru nanti kita akan masuk di malam hari ya, bersama tentunya di siaran Tembang Warga. Raike dan Rai, kita rehat sejenak menuju jam 5 sore.

Rakyat dan Raih Hari Literasi Internasional dengan tema Literasi untuk Manusia, Planet, dan Kemakmuran menjadi momentum memperluas pemahaman mengenai makna literasi. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi dan lingkungan, berpikir kritis, serta menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab. Dosen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Made Sri Satyawati SSMHum kepada RRI menyampaikan tantangan literasi generasi muda saat ini tidak hanya keterbatasan akses terhadap informasi, melainkan memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

swastiastu. Rakalan Rai, putri kantun nyaringin Rakalan Rai Drikingge, Susatya Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun masuk iki Rakalan Rai ring galah jam 5 sore nggih, mangkin iki ring titian jagi miarsayang program Lingsir Sanja. Sane raun iki antuk informasi destinasi wisata lokal. Nah Rakalan Rai putri ingatkan malih iki nggih ring Lingsir Sanja. Sinampuran iki dureng kedadosen antuk Megatra utawi Nunas Tembang nggih. Niki mangda fokus ring topik kemantan. Pastikan ngenani indek destinasi wisata lokal nggih. Malih bos, niki putri pacang hadir niki dengan informasi seputar genah-genah berwisata melancaran niki nggih Rakalan Rai. Sane pastikan niki presida keanggen referensi untuk iraga niki Rakalan Rai nggih berwisata sareng orang-orang tersayang. Rakalan Rai talan niki wenten makudang-kudang Tembang Bali sering sampun siaga nyarengi Rakalan Rai nggih sembari niki beristirahat sore utawi berkegiatan sore kenten nggih. Wenten talar informasi-informasi sane pacang munggah. Untuk penikah Rakalan Rai tetap Susatya Driki Ring Pro 4 RRI Denpasar.

0: Ampun! Ampun! Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang. Ampun!
1: Pak! Pak! Pak! Ada apa, Pak? Nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
1: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak. Karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya, Bu. Bapak kapok.
1: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ring Dusun Bedugul Asri utawi DBA puniki, pengunjung niki preside menjelajahi greenhouse modern lan iki nyarengin virtual farming anggen niki melajahin dunia pertanian. Nah, ring kebun rekalan rai raga presiden nyingakin makudang-kudang jenis tanaman nggih. Sekadi niki kawentenan tanaman stroberi, anggur, bunga matahari lan beberapa jenis labu niki nggih rekalan rai. Nah, basar niki kawentenan khusus ring akhir pekan niki menjadi wadah majang ring para petani lokal untuk berkumpul lan niki menjual hasil panen secara langsung majang ring para pembeli lan pengunjung kenten nggih. Nah, taler wenten niki fasilitas kolam ikan koi sane presiden taler niki irage pinake pengunjung memberikan makan kenten nggih majang ring ikan-ikan koi sane wenten drike. Wenten taler area bermain, kebun teh, air mancur menari, kantos niki wenten aktivitas lomba melukis anak-anak ring waktu-waktu tertentu. Dari gelarai sane arsa niki menginap kenten nggih terdapat niki kompleks villa keluarga sane bertema rumah kayu dengan suasana pedesaan sane sejuk rindang lan memiliki niki estetika unik menyerupai nuansa pedesaan ring Jepang nggih. Terusnya nih presiden niki langsung menghabiskan waktu lebih dari satu hari kenten nggih rekalan rai. Wenten talan fasilitas-fasilitas pendukung, sekadi niki wenten restoran sane berkapasitas 150 tempat duduk. Sane niki menyajikan variasi menu ASEAN lan Western, yeah, jadi makanannya cukup banyak niki pilihannya rekelan rai. Wenten taler log bersama, bar, toko oleh-oleh, layanan concierge, resepsionis niki 24 jam, yeah. Wenten akses wifi, lan parkir sane gratis. Lengkap rekelan rai, yeah. Sane arsa niki pelancaran utawi menginap, yeah. Taler presiden niki keanggen acara-acara khusus, yeah. Santukan wenten restoran, sane kapasitasnya nih cukup besar niki rekelan rai, yeah. Tapi malah niki genahnya nih sejuk ring wewidangan bedugol, yeah. Pasti kebecek pisan, anggen laksana yang acara-acara sarang orang tersayang.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Hantun miarso yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
5: tiang tiang
4: niki mbok tiange
6: saking kan sidang meklu mertimpung
4: tanjung kang bakan
3: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Rakelan Rai Sani Arsen iki berkunjung reng dusun Bedugul Asri, genahnya nene kiring Banjar Kembang Merte, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Nah, genahnya nene kiri Rakelan Rai sangat strategis nge, santekan magenah reng jalur utama Denpasar Singaraja. Sani niki nampak pisan reng ikon wisata populer lainnya nge. Saking Kebun Raya Bali, nggih, Kebun Raya Bedugul iki berjarak sekitar 5 km. Nah, saking Pura Ulen Danu Beratan lan Danau Beratan iki berjarak sekitar 1,7 km.

Angge. Nah, kebun anggur niki khusus rekalan raingge sane arsa berkunjung nika tutupnya nih ring galah jam 5:30 ye, lebih dumunan niki rekalan rai. Sane arsa menginap ring villa, nah nika presiden ngerauhin sedurung jam 3 ye, santukan niki check-in dimulai jam 3 lan check-out nika dimulai ring jam 11:30 ye. Jadi dari jam 3 sampai presiden check-in, nah talar niki check-out-nya nih ring jam 11:30 siang. Menapi niki rekalan rai, sampun wenten referensi niki nggih, langsung ke mantan niki digaskan nggih. Pecik pisan niki, anggen berwisata tapi malih sareng keluarga. Busan puniki rekalan rai, pacang ireng titiang ring galah jam 5 kaliwat 55 menit, nika pastika pacang mapuja trisandi adumun nggih. Wesan punika mewali malih ring lingsir sanja, mausa ngenenin indi adat istiadat lan budaya lokal Bali.

bukit berat yang seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sakeng makesami sarwo murip renjagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becek utawi kawon. Lebur makesami parilaksana kawon risa jeroning parilaksana sane becek. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Ulangan pikayun, muncarang puja trisadya.

Ratu Idenani, wawu sampun irage sarang sami nguncarang puja trisandia, dimogi sami jagat baline ngamulihan kerahayuan lan kerahajengan. Rakelan Rai, kantun susatia triki ring pro 4 RRI Denpasar, santukan sani mangke niki paca iring titiang mewali ring siaran duene lingsir sanja. Sane pacang niki mausa ngenenin indi artis tiadat lan budaya lokal Bali. Kantos puput mulai jebos ring galah jam pituwengi. Telah rekelan rai niki presiden informasikan titiang ring galah jam 6:20. Nika pacang wentan azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Sedurung pun rekelan rai sampun wentan niki makudang-kudang tembang. Sane pacang nyaringin iraga. Telah wentan makudang kena informasi sane pacang munggah.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
4: Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang Hari Raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan Hari Raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat dan Rai, saat ini saya akan ajak Rakyat dan Rai untuk kembali ke program kita bersama di Lingsir Sanja yang akan berakhir pada pukul 7 malam nanti. Dan tentunya Putri sesaat lagi akan hadir dengan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
4: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
3: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
3: Agus. Mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bakalan Rai, Ring Desa ada Tenganan Pegeringsingan, Ring Karangasem Bali. Niki madue cara sane unik Bakalan Rai sekaligus tegas. Niki dalam menjaga moralitas para warganya nih melalui niki tradisi kuno sane kabawasang nampah dan beling. Dari Kelan Rai, tradisi puniki wantahja sistem sanksi adat lan ritual pensucian angge niki mengantisipasi taler menyikapi kasus kehamilan di luar nikah. Nah, berdasarkan aturan adat setempat Rekalan Rai, yening pelanggaran puniki terjadi, orang tua dari pihak perempuan nggih utawi sani istri niki wajib membayar denda adat seumur hidup nika sebesar Rp2.000 nyabran warse nggih utawi setiap tahunnya nih. Nah, ya diasten niki yening cingak nominalnya nih terbilang kecil, nanging sanksi puniki memberikan beban moral sani mendalam majang ring keluarga. Nah, selianan punika Rekalan Rai nggih, selianan kani denda berupa uang, kenten. Ritual pensucian niki wajib kelaksanaan nika setiap bulan keempat kalender Bali utawi sasih kapat. Nah, pihak keluarga niki harus mempersembahkan niki celeng ireng nggih utawi babi hitam niki untuk diolah anggen niki sesajen utawi bebanten kenten nggih. Ring rumah petugas adat, sane kemudian niki dipersembahkan ring pura-pura sane wenten ring sekitaran desa mereka. Nah, tradisi puniki Rekalan Rai nenten jo wantah sekedar hukuman, nanging niki benteng moral majeng ring generasi muda sekaligus upaya niki memulihkan kesucian lan keseimbangan spiritual sane kelaksanaan yang secara kolektif.

Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar enggalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakelang rai nenten kerasa niki sampun nampak renggalah jam pitu wengi. Sik semua peng banget sampun nyarengin putri niki reng acara lingsir sanja. Malah coba rakelang rai renggalah jam pitu kantos jam sia. Sekali biasa nge yening sampun niki metemu reng anggara kenten nge pasti ke pacang wenten siaran tembang warga nge. Demagi malah coba presiden niki rao hatu kakyang talar hatu gongka nge presiden niki nyarengin rakelang rai ring tembang warga. Sik semua sana sampun nyarangin putri niki nggih, renggalah jam 3 kantos mangkin niki nggih, puput renggalah jam 7 wengi. Sinampura renggalan rai, yen wonten keiwangan selami titiang ngetar acara duene lan puputan titiang untuk ngatur hang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Idedani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane. Erupsi Gunung Anak Krakatau maiyo sering penerbangan ring Bandara Ngurah Rai. Arangnyane LPG masubsidi sangkaning kapai cayang nenten manut sarang data sane kejantenan. Ingge pamirsa sane mangkin titiang putri nyaturang gatra sejangkep nyane. Rekelan Rai Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi Ngawedarang, wentan 300 calon penumpang sane keni ius ka andegnyane petang da sekali penerbangan sangkaning erupsi Gunung Anak Krakatau. Katlatarang, bandara sane katutup punike ma ius sering jadwal penerbangan Bandara Ngurah Rai utamanyane tujuan Jakarta, inggian ring Bandara Soekarno-Hatta lan Halim Perdana Kusuma. Gede Eka Sandi Asmadi ngawawahin manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai taler nyiagayang layanan service recovery sekadi micayang toye lan ajeng-ajengan sane kapaice majang penumpang saking penerbangan sane kene ius ring bandara. Gatra selanturnya ne, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhammad Noviandri mastikayang paayahan lan pemeriksaan keimigrasian utamanya ne penumpang penerbangan internasional memargi antar ritengahin ius erupsi Gunung Anak Krakatau sane nguse operasional penerbangan ring makudang wewidangan ring Bali. Kantor Imigrasi Ngurah Rai pacang terus ngutamayang paayahan keimigrasian antuk nganutin data perlintasan mawenan manut sareng kawentenan penerbangan sane nenten wenten penumpang sane rugi administratif. Dane taler ngewawahin, petugas taler sampun nureksain status izin meneng para penumpangnya sane keni ius punika. Nanging kantos mangkin durung kapanggihin wenten sane kantos overstay sangkaning penerbangan sane ka andegang.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ide Bagus Setiawan ngawedarang. Arangnyane LPG 3 kg salami kalih wuku pungkuran puniki sangkaning pengiriman LPG sane masubsidi punika lambat taler nenten kapicayang majang krama sane patut ngamolehang. Dane taler manggihang wenten pikobet utamanyane ring pola konsumsi kramane salian pikobet teknis pengiriman saking terminal transit Manggis. Dane latarang ngawigunayang barang masubsidi sane nenten tepat sasaran inucap sane ngawinan arangnyane LPG utamanyane ring wewidangan sane akeh wenten krame sekadi ring kota Denpasar. Gatra selanturnya nih rekalan Rai, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahaedi ngawadarang, kubandane micayang pidanda utawi sanksi majeng ring 105 SPBU ring Bali, sangkaning mabukti sampun memurung utawi katar ke medaya nenten micayang LPG masubsidi tepat sasaran, majang ring kramel sane yukti dados penerima. Kawedarang, saking Januari kantos tanggal 3 September, warsane mangkin, Pertamina sampun micayang panuntunan majang langkungan saking 100 SPBU ring sejebak genah operasional, anggen mastikayang standar pelayanan taler BBM punika, kapicayang manut ring pararem sane kejantenan. Dane ngawedarang, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus sampun micayang sanksi utawi pidanda, akhirnya ne sata tigang dasa pitu sanksi, saking sangat terus SPBU ring sajebak wawidangan operasional sane nenten nyangkepin persyaratan. Anggir atau gidedane, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangremba gatra basa Bali ngelungsur mepamit puputan titiang antuk ngaturang barama santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asa punika wau.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ampun. Ampun. Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang. Ampun.
2: Pak, Pak, Pak, ada apa, Pak? Nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
3: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
3: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: Topeng Prambon. Topeng Prambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inggih Om Swastiastu, para pemirsa Demang warga sane wang yang titiang kacunduk mali sarang titiang atau kaki yang wirya iri kiring RRI program 4 dan pasar Jalan Hayam Uruk nomor 70 nih. Rahina mangkin anggara jantan sapun jagi iring titiang nantri lawe sapun ikal mali bos-bos interaktif ring 223361. Iya, sedurunge puniki interaktif dibuka. Jagi bungkah di tiang ya, dua neng itu gongka kantun wenten acara. Jagi aturan di tiang tantri bisa caharano, ya. Rare kadiri bawak asiki lantang asiki ring halaman 32 kawitin titiang wegena mas tu nama si dia berapa

Atingal Radio.

Ajatuh kramat.

সাদের রামেশ্বরী ডাকন রেউই গুণ মামী

0: san inggih menika rumun conto bawa san lan sane panjang mangkin jagi aturang titiang kalah ring sang sane pacang ngemiletin puniki acara tembang warga ilingang sane wawu wacian titiang ring halaman 32 menawi wenten sane pacang ngelanturang wawacianan titiang durus malih bos. Mangkin buka titiang sabun channel ya puniki nggih. Om Swastiastu. Langsung putus niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu Surya titiang gege ngiring. Antuk sinom matur nggih.
0: Sinom lawe.
1: Nggih, tunggu. Yen menten manut nek kain titiang. Kendu mana tu? Om Swastiastu.

0: jam.
1: Asam yani. Hmm.

0: Sampun aduh kadipun itu aduh di tiang ngiring aduh.
1: Iya niki gangguan soalnya tuh kewah
0: bener. Jadi aduh. Mang lo boleh ngusur sampo mantan aduh kangen aduh di tiang ngiring magatre. Kenten di tiangnya agede itu pusat di tiangnya itu. Aduh lalu di tiang galah itu. Om santi santi santi.
1: Nggih para pemirsa, ali bos-bos yang presiden ranjing becikang kenten nggih. Perangkat duwe ini mang neten mang tok mana becik siarannya kenten nggih. Nggih durus Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu udah aja ngomong.
1: Nggih becik ang radio becik ang.
2: Kenapa? Atu mangganggu tuh.
1: Tad joh san suarane atur-atur suara atur.
2: Karida
1: tuh. Ah niki yang pun angin.
2: Ini nak kini tu gangguan tenggorokan itu. Bakat nunda serujak. Aku dan mau buah nyambu niki niko bakat meto ngajak nini.
1: Wah seru nih baru ngajak.
2: Nih niki nyambu barak-barak mau buah tu.
1: Meh atau saya ngado gojek.
2: Iya. Itu yang mana meraja Cino apa tu?
1: Cino Melawi.
2: Ingin jemur juga bakat buka kan. Sesuai yang pun dan nanin ngamai tu.
1: Iya, makanya setiap ada temang warga coba nanti.
2: Nak pun nijang si tiang yang sampun ya jabari kemis kan tiang kan menikah tu.
1: Iya, yeah. Iya, yeah. Terus.
2: Tetap dek kan terus tidak nyarang eh. Aduh kongkak kan rau.
1: Melebas, melebas rau.
2: Ingin kawetin di tiang tu. Ini lah tuntunan. Om, suas-suas.

Taler punika indek bebuktian sampun jangkep ka paceyang.

Inge, mungkin bawasang indek pemargin itu Raden Wijaya.

0: sepengrauhipun ngadang dewek rare sipun ngaturang semah.
1: Matur semua tuh. Cik.
0: Ya becek saja biarkan tos.
1: Ini seret tuh kan bilangnya yang becek juga mau nyenti aduh. Tengah usaha santian tuh mau gending. Ini matur semua ampuro kirang-kirang lah aduh. Ini mau gatrem enggak bu ya an. Ini bu IKBB dalam niki gung biang seri kekerannya aduh.
0: Gumbiang Sri.
1: Gumbiang niki Matu Nini dalan nyarenge munga Matu Nini sarenge melajang. Iring ratu udah bagus kakian rada yeah. Tuh.
0: Tanya sinomne cara sinom Nini kan kanggo.
1: Ampura tuh. Inge cetetan sareng sami atuh. Yeah. Mangdo kena rajeng atuh mangdo kena sami iring griyonge.
0: Yes,
1: semua atuh kala Nini mau pamit Om Sati Santi Santi Om.
0: Inge suk semua niki. Nah. Nini ita pejaten. Inge Mbah Tu Nini, inge Gung Sri kekeran pasti sampun monitor nggih. Nini Abi ring perumahan India nggih, Nini Abi. Om.
2: Om, sosiatu.
0: Aduh, dua ibu Nini ita ngedetin ya.
2: Suk semua Nini ita sampun ngedetin. Saler melajah sinom niki sinom silir itu. Om kali kena mas tuh. Sudah Yuda nyarangin batu.
0: Ah Yuda, kolam sirap pampun petang dah.
2: Nih.

Kadirase. Nah, itu biasanya ini di drama. Kadirase. Kadirase kepikelingin angan beline tekenin isin semadine.

0: Adi jek perjani beli inget tekening Adi ajak dadua pidan duga sekonden tu upacara pebuncingane nu nah cara jani ne nu megegelan gitu.
1: Mau tunangan mau gegelan kita nak dumun atuh nge.

tu sing taen ngerasa yang rasane lenan tekin rasan gula ne manis se buin setato irago apa dan saling tersenain dah benahnya sing di orang-orang.

0: kadirasa pihin kadirasa na ketek bindan anggo dramanya na kadirasa
1: malek
0: rasane subo pak rasane subo
1: beli sing hidang pegat ngajaan
0: adi inya gitu bagai gitu korang artinya
1: ampun itu
0: tak
1: ampun nengke nungun jelaku nah

0: Jani subuh galah ni anak ke buka beli. Lakar ngalahin anak ke buka adi. Toh jani subuh beberatan beli ni. Dan ni lakar laksana yang beli. Kamu kemaja pahit?
1: Jero Chandra nyarang hiki doh.
0: Ya?
1: Ya, jero raja muda. Adi, kawan beli ni dewa. Jauh adi ulun pidan bilah beli kali.
0: Kadi rasa. Eh, ini tadi rasa.
1: Semua dengan keang.
0: Yeah.
1: Uyan sari merto. Menek Uyan, dayu made oko niki magatro atu.
0: Yeah.
1: Inge juga sarang sami, male jebos medal gung biang sri agung sarang gung kak raya sramo nyata ajang niki.
0: Pasti, tonton pasti.
1: Inge semua tu, atu segini ni santa paling mungkin mungah ni. Musuh semua tu kak yang, yang sempat boleh nyarang kalah katu tu yang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge para pemirsa dua ni galah sampun jelas. Kalah sampun angin kini Bu Eka wau makin kari binteng jam wow. Maro orang pun jelas ini santa paling kon itu nggih Om Swastiastu ringungkur Ibu Eka BB.
2: Om Swastiastu Ratu Kakian
0: nggih udah tun ini
2: iki saking ringungkur
0: nah ketang dan malu.
2: Bu Eka salahan dulu, Nini Santa malah jebos nunggu. Ini Ratu, ditian jadi Bapak Uruk, Tantri Nandak tuh Ratu.
0: Iya, kadang nak sinom, betul sinom, sinom, sinom.
2: Masih ditian nonton menerbih cakepan Ratu.
0: Iya.
2: Ini, Om Swastiastu. Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan...

0: Luar Jawa sapa pati ngaturang nganap kasorang rago saha mabawasan nah
1: mawa kundike amani
0: tur maning makte kundike manik punika sangkune sane model-del antuk mas dikom pun karya anang dikelungkung lah
1: siatir sudah
0: Yanten sampun sangku ni punika medaging tirta sudah ingih punika tirta sane nirmala
1: yan patarana engayo
0: ndawak punika lungko-lungko ne sampun taler mopunut ring ajeng
1: muang tang sarwa pale kato
0: malih sarwa pale katur sarwa woh-wohan sampun katur minok adi juuk bali you know, jeruk bali ini gede-gede itu atur oh, nyambu eh

0: Asucia, hari sampun harus ido masucian.
1: Sinong padie di.
0: Sinong padia. Ulang eh.
1: Sinong padia di.
0: Nah, itu dah. Laris katurang toyo pambersih cokor.
1: Anada kita uo sama lugo.
0: Sampun makin ke tayub punya ke tirte ne sanering sangku ne diwawu turmaning sampun taris motato linggihe.
1: Inggih macet semua ratu.
0: Inggih cik saja.
1: Inggih makin bu ayu seputan mulan ae naler bu ludre. Inggih ratu si tukang titiang sarang sami ring di jem linggih megena. Ang de polis wike sarang akeh mungga. Makin tiang lum semua pamus galah kasus. Simak titiang angkuh rame santi om santi. Santi-santi, oh.
0: Iya, ngungkur Bu Adi menawi wenten sire Riki. Mungguh, ngeh. Ngeh, Om Swastiastu, ngungkur Bu Adi.
1: Om Swastiastu, Ratu Kakya.
0: Om Swastiastu, dah, weni.
1: Ingi Ratu Kakya. Benar tiga tua ratu, kena ratu.
0: Seger, roger.
1: Ini ratu gongka, sibuk dong eh.
0: Ya kari ngayah, boleh bawa sekarang.
1: Ini ratu, di tiang melajah niti. Sinom silir lawi ratu.
0: Nah, itu bedah.
1: Ini yang tuan manduk ratu, ampun kene sadak gak capo. Ini melayu bawa sandan manduk, tindu ratu nge.
0: Iya.
1: Om Swastiastu.

langkung rasa kapiangan dane kirang gelawe.

mangkin raris ameke langaras ngeletur maning ngaras punika rabine kekalih.

0: Alare si remas ingong keliwat sebet anak ibu kadi anak ini.
1: Oh, nani, dun meni itu.
0: Pun.
1: Pun.

dijerasen buin beli lakar man anak lu buka adi buka jani.

Nih subuh lakar jani beli mirip rahasia lakar mati di pesiatan dari prajurit kene itu.

Sawire beli ngacep apa nge dijani subo dadi prajurit teh mati ne pangseng mati konyol yen subo mati ulian meperang swargo kone lakar kal tepuk.

buin pidan ketonyen uliana beli suboman suargan bin pidan numitis lantas dadi subo anak mau tamo tos teke uling suargan.

0: Bang Yang teh iri-iring sabetean langit.
1: Yang gunawi dia wajak sana.
0: Ini kewagedan, ini kaweruhan, ini kegunaan, ini kewicaksanaan, Sami. Jadi mereka akan ada yang main.

0: Dan pendah sekadide Dewi Saraswati sire punika.
1: Surasmi yang giri watu.
0: Malian bawasang indik kelistuai wane dan bina sekadide Dewi Parwati.
1: Anu apa monu rageng rong.
0: Kelintang subakti puniki panjake sami.

0: Kasuen Raris makin sampun, sampun ide. Rauh ngenangkilin ide ibiang puniki sampun, makin rauh.
1: Ini sup semua ratu, ratu suro ampuro kilang rangkum ratu.
0: Nge pun,
1: ratu,
0: pun sayan-sayan.
1: Niki apa boleh dia tanri ratu.
0: Ya,
1: tanri ring-ring kentan ring semua bau tu.
0: Aduh.
1: Ini ratu, iya ratu ampuro ratu. Di tiang ratu, aduh di tiang ampuro ratu. Ini ratu, ampuro pulau dereng. Buat di sampun ratu.
0: Pun.
1: Dawe ini sampur ratu. Ingge ratu. Sina pidang untuk Pramo Santi. Om Santi.
0: Ingge siro punika. Sang apa tere. Dia tantri. Tumuli prapte. Ring perumpat mungkin terus. Ingge dua ning sebutlah segala.

kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

Saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia.
8: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
10: Ingi Om Swastiastu Malipisan penikir kepala terkaping kali di tiang sampun kerauhin untuk
11: di tiang gue gak liat walguna kang yang lambat kedek penikir
10: ingi sana sampun persidang ranjing ini ingi sarang lelimo nikir ingi WKBB Bulodro Dahweni ungka ingi Bulodro sing jani mirip gue ingi dulu sampun gak lah yang ingi sampun ingi
11: Wak Uti sampun monitor niki.
10: Monitor pasti nggih. Yeah, pasti.
11: Iya sampun nonton ranjing Om Swastiastu.
12: Nggih.
10: Nggih.
12: Yang areng Imam Mangku Ojo Pati.
10: Mangku
11: Ojo Pati Tajen.
10: Ojo Pati.
12: Pemenang.
11: Pemenang nggih.
10: Pemenang. Nak wenten niki calon Mangku Raja Pati saking Sibang.
11: Saking Sibang. Loder.
12: Iki enten tuku atur omel tiange ratune.
10: Nah, niku ampun angin melajah.
11: Angin melajah dados.
12: Kepala palang iki.
10: Nggih.
12: Om Swastiastu.

0: Lanjut.
1: Yesuaria dale.
0: Lanjut.
1: Laku semua patra.

0: Nika ampun. Pun.
1: Nika. Ya, tu tak siang Nika gengnya.
0: Elingang Nika, elingang Nika.
1: Kira langsung yang dah 90 lah tu kak siang. Sekarang gue
0: bisa. Bolak balik, bolak balik, bolak balik. Yang tenang, pangkanti betul betul bagus.
2: Nanti apa?
1: Paliang siang nggak lara tu kak siang. Makin cepat jangan tu ramah santi. Om santi, santi, santi. Om.
2: Yeah. Mangku Prajo Pati sampun
0: nggih
2: menang puniki nggih
3: Om Swastiastu Ratu Kakyang Saradegung Kak Wawuran
0: si calon Mangku Prajo Pati niki
3: nggih Ratu
0: Kakyang Sibang nggih dan wujurun awu niki nggih
3: wujurun Ratu Kakyang Wawu boleh niki ya kita jagi melajah pisah aja sane panjang Ratu nggih
0: sane
3: sane panjang.
2: Ye, yeah,
0: sore. Napi ni ke demung napi raro.
3: Demung tu ngeh. Demung. Napi dikit kita nunik di tato. Jadi kawetnya tu ngeh.
2: Ye, yeah, sore.

rasa-rasa yang titiang pada weka titiang aji cara masa mesiam punik antuk getih.

0: Unike sampun ideung arianen jengah ka hidup ang tiang jengah-jengah tiang aji.
1: Inu capeng parah.
0: Dados kekedekin gumi kau ucap ten jelek ten becek di tiang ring jagat.

0: menawi datan uning si reti tiang puniki tenjokan aji sangyangan antobogo sanep utama
1: cetan bayi dauning
0: cetan bayi dauning.

0: Sang sampun sudah sido saning awi wenang jadi kiring jaga de kentan jadi dejak melaksana kentan dah dos aji.
1: Suk semua sugeng kak sarang ratu kasihan ngampura yang nenten iwang ratu sarang kali. Niki mana boleh niki nik santa kalau kira niko wau dah lodre munggah dah lodre.
0: Iya mangku raja pati
1: kan. Iya mangku raja pati munggah. Menikah kemana ratu galah ratu ranti dia.
2: Calon calon.
1: Om Santi Santi Santi O.
0: Inge ringungkur jero cite ngaranjing ngaranjing Om Swastiastu.
3: Swastiastu ratu gengsa sarang ratu kasyang gaul di siang boleh ratu.
0: Ajan calon mangku.
2: Nah, bo ini bo bo, bo siap-siap nih. Tadi calon bersiap-siap.
3: Siap-siap. Kita mas anak-an umumnya dah kita. Niki jadi Sandra narangnya ratu kakian.
2: Sandra Kirana.
3: Iya, sarang ada Yuda.
0: Oh iya.
3: Jadi mangku Sutirta nika ratu.
2: Subuh tunian subuh ne.
3: Iya, narangnya mangkin ratu.
0: Leres.
3: Ini ratu, titiang narangan mangkin nyantan manut tuntun titiang ratu rakyat sarang gengkak nge.
0: Iya, leres.
3: Sang awan
4: kita apa maksimal ya upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus
0: anggaran kita memang gini apa ingin sinyalnya nih
2: nggih
0: lebes warnaan mawe bu loader sinyal niki bes kenyat asan sinyal
2: benten ngeranjing nggih Om Swastiastu.
5: Nggih, Om Swastiastu.
0: Iya, jero.
5: Arian lumun di tiang angin mungkin.
0: Jero mangku praja.
5: Iya, ke.
2: Ini asli ini medal benar.
0: Nggih.
2: Lodro ngau calon.
5: Dan juga internet. Kebenaran.
0: Nggih, nggih jero mangku terus.
5: Nggih, ngarang. Om Swastiastu.
4: Enggar menambahkan kondisi lahan yang

0: Wi aktif punika ide sampun kebawas ngamel jagat punika ring jagat sampun ngomargiang sane kebawas wicak sana.
1: Subala kasweria
2: Subala kesuarian
0: tur maning
2: luhing balo
0: ku aku ehin panjak-panjak balo-balo kenten kewentanan itu
1: suara kencang dan berseri janar dan
0: ian bawasang rehan punika para dewimu winaluya sekadido sang yang ke sang karasna
1: kekwekan para bini adi
0: akeh pisan punika ide madue para misuari ye
1: sama sula semnya ayu ayu
0: sami punika para misuari nidone jegek-jegek listu ayu punika maka sami
2: sulaksana
0: sulaksana malih pidabda bidone becik
1: buat men pragi wo tanire
0: punika wantah sangkanin keperadnyanan kewicaksanan ido sang parabu
1: Sira kriyana pati.
2: Malih, malih. Udah.
1: Sira kriyana pati.
2: Lanjut.
1: Prati dina atur kaniata nawanu.
0: Punika laris ide madue tabeng wijang punika rakriana pate
2: bande
0: suaria jeg sedina dina purusida ngaturang punika anak istri yang nom jege-jege
2: dan ide wanah-wanah
0: dan wanah-wanah
1: ide yang langsung kak punika nyata punika mantan di jangan berat
2: itu semua sampun nyarangin
1: narang ke mantan nggih nagung Sri Agung monggah mancing basa ganggung kak
0: nggih nggah
1: kalar idayu made ok kalar enggak oleh bos KBB ini sareng udate nggih
2: bu eka sampun
1: nggih ampun nggih nggih marahan dumun nggih atur di tiang galah mungkin gerak yang kerongkong kak nggih untuk di tiang untuk promosi nanti
0: nggih jerumangku praja nggih
2: terus munggah punika ring ngungkur jerumangku praja
0: nggih bu lodro munggah
2: lodro munggah malih bu lodro nggih kak Ciatop
0: nggih kak kak Ambrita
2: kak Kumise
0: nggih
2: malih
0: Nadia
2: Nadia kak Aha kak Jeromangku Kawi
0: Jeromangku Kawi
2: dan wenten gatran nyanen nggih Jeromangku Kawi terus ngrenjing
0: nggih sampun wenten ngrenjing Om Swastiastu
3: Om Swastiastu.
0: Yeah, maru ku samat bemaluin.
3: Si anak calon jerumangku.
0: Jerumangku dugul lah.
2: Calon.
0: Di rumahku dugul cocok.
2: Kanon. Saya kan cocok dugul. Di rumahku dogol.
3: Tapi.
2: Dugul orang.
3: Enggak, awur awur.
0: Yeah,
3: entan. Yang pening ini meter tu tidak ngeranjing tu.
2: Coba sebutkan salah satu ane pun ngeranjing.
3: Ampun ngeranjing ni Mita, Bu Eka, Bu Adi,
2: Raweni. Cukup. Ampun pasti uli ngawal.
0: Tiri ngawal mana?
3: Iya tu Kak Mangku Prajapati, semua pun mengatur gedet teng. Alinin John tidak gedet teng. Ini dia.
0: Ya, dia terus.
3: Lajah sekedek tu.
2: Ya. Terus.
3: Ini madi durung ni.
2: Ini madi kari ngenyit asap.
0: Kari ngenyit asap.
3: Udah tu ngenyit asap tu ni madi.
2: Ini anggaro telu. Mungkin pon pitu dah asap.
3: Bintan tu.
2: Bintan asap.
3: Lah asap enggal. Om swastiastu. Maka

0: Maka hawa niru manggih ini lah malih siki
1: sebagia kedani suarian
2: ini kejalaran itu nih pacang ngemanguhang unike sane ke bawah subagil bagil artu beranang lah.

Punika wiyakti nenton lempas punika wentene pituduh saking Indo Sang Hyang Widi.

0: mangge generaris ide buron gede tegah unika.
1: Sio lembu,
0: lembu tegah pisan.
1: Jagiran selem.
2: Mangkin ina pusantin
0: untun. Pro mangkin rares tegol ide punika rares dana nida punika. Aing boh ni lembu selem nih.
1: Boh ni kok

0: Raris atahan ida puni kering pondok ida nih.
1: Ini jang nih, padang liu saja nih, kodak ban ngarit padangnya.

0: punika sampun karya nidone disebut ade punika ide angonan ngaritang punika ipun ilmu padang angde ang angena ame ame kan bisa ngame masih lemu
1: ngame ilmu
2: rezeki itu enggak
0: eh
2: nabi ame lemu
0: padang
1: dan selo kayu
0: kayu

0: Nenten sampun ipun ngasil nabi to jeng-jeng kepe ngarit yang sing neka apa kan dani de perane mau pikayun
1: adol gitu
0: ada nak beli
2: harga dengan nyilok ini
1: mungkin apa gesangmu
0: sayan-sayan ibok, sayan-sayan bingung kayu nide peranda darmo suami
1: yan ang ucapin dua
0: kendan pi kayu nan ide ne sejeronin kayun sejeronin angen-angen ide

0: Nika sampun kocap. Sedina-dina keperas punika nyonyon nipun ilmu
1: deh. Susun yang liyum.
0: Gebrot, gebrot, gebrot.
1: Emer satu hari.

0: Nike sampun sangkanen ide meres-meres susu. Mawenang nabi ya kayo nide. Bersida punika ide ngamoleh.
1: Itu meliah. Susu mal lukas nike.
2: Jakti itu nge.
1: Semua lukas itu.
0: Lemu putih.
2: Itu mentah jakti itu makan. Nge. Kepatang basam ke rumah itu nge.
1: Kompun.
2: Nge itu. Kongka. Sanan tukake yang semua itu di atas negala. Sampun san wawu sampun munga. Kurang sedang makin dari Madeoke tu
0: mungat. Yeah, kedatang rekan.
2: Yeah, mungat tu. Sekarang ada sastri yang pun tali mereka kajak angin tu.
1: Yes, semua baung.
0: Semua baungnya.
2: Apa sari merse, apa guru sesama nak sini nak asal itu yang masanti tu.
1: Yeah.
2: Di profesor gianya itu yang.
0: Oh, yeah, bentar mali
2: rekan. Yes, semua apa sari merse mungat. Sekarang pak guru sesama ada sastri tu. Yes, semua tu. Sekarang kali. Yang mau pamit Om Santi Om.
0: Iye.
1: Iye Om Swastiastu, sampun presiden ranjing niki.
3: Om Swastiastu.
0: Nah.
1: Kak Cingak maro. Cingak maro tu Gumbiang Sri Agung nuntun lembu maro ya. Jangan di pegerahan.
0: Pegerahan.
1: Ah yang liyuna don selo kayu. Bunan tu. Ya onsan batu asana.
3: Ini gila. Tiang aja padau kan tuh. Terbak susah tuh.
0: Ah badah gerak gerut anu.
1: Karena dia.
0: Gerak gerut kene suara.
1: Kukuh.
3: Kukuh.
0: Nah.
3: Kari.
0: Apa gigisan? Coba alu

0: Inge lah kunang subukti
1: muah
0: sunah nang maleh sane angeno
1: maleh separindikan
0: ajang-ajangan
1: ngandak kaya lembu
2: apuah.

0: Wani dewa ngajengan sarwa
1: sing dadi tunan.
0: Sing dadi tunan ngajengan sorot be daging-daging nek do
1: ajeng nek
0: melablab.
1: Ngon tinggungang rejo keto
0: kan ajeng-ajeng dewa.
2: Karo wasrameng wano
0: semalih dewa sampun sane ngodang iri kiring dalase.

0: Niwi duran rusa tata punika nyungsung anak kemuku dewa.
1: Kau mahawinan di kapan ni dewa pacang benang titiang?
0: Benang titiang.
2: Kapas ini roh samarati.
1: Kapten ira sampri ti.
2: Sampri ya, sampri.
0: Sampri ti. Kayu ni dewa ni masa witara punya kering titia.
1: Hijau benah ni.
0: Hijau man benah ni man dewa ngajang sorot menggetih.
2: Ring ruwa kerasa kasiasi.
0: Ring padewekan titiang sane neraka sane pabianganin dijoi nak cocok di dewa mau timpal ngajak tiang.

0: Ukut de kusalan de ketange
1: kusalok
0: kusalan ukut ajeng-ajeng antiange pantah ngajengan ambengan padang bun-bunan sing nya cocok dewe metimpal ngajak tiang
2: yen betutu yen betutu tiang tan bisa
0: tan bisa sing bisa ngadek
2: orang lengis nih tadi
1: maco kencan tukak kiong karena gongkar raja atuh Bu Yan sari mertau bunga Bu Yan
2: nah mungkin dia marah aja kal rauh nih
0: nanya ke Ani sambat nempok DJ ke Ani nih sing anak-anak nih
1: ke Ani mana ke Ani iring ratu tukak kiong sarang tuna gongkar Bu Eka Pengi raja
0: iya
1: tuh kak yang satu di tangan kina gede siang pulsa
0: nah kerbat
1: di tiang arung sur mau pamit om santi om
0: iya kak Nadia
2: udah yuda jak menek kan
0: udah kadek
2: jak kak yuda menek kan kak diskusi. Ya, Om Sestiastu.
3: Om Sestiastu yang udah Yuda.
2: Udah Yuda nih.
0: Yuda Nur.
2: Udah Yuda apa udah Sud mau Yuda?
3: Yang penyelak dan pulih. Mungkin malah jantung.
2: Santa
0: Sanur.
3: Tanah sakit.

0: apa buen ngemati yang musuh ngemati yang anaknya dan lakar ngai sangsar di gumi ini
1: kali lepan meragat
0: dah dibuka sepung anda di ide wek nulih laksanone akitu

patut tuah gumine kitu masih nabene dadi suboy dewek mamari sude apa ngede sing kena letah apa ngegumine tu sing masih letah.

0: Apa bue ni de sangyanganan tobogo tuah dan ne ngisi gumi tenenan.
1: Mangkana rasa ngetua.
0: Kentan wiakti daging pekayunan ide sang Prabu Haridarma.
1: Dan Prabu Haridarma.
0: Mangkin rari si de sang Prabu. Ya.

0: Tahan dumadi mapetitis metitis sang panah kidone makin. Nah.
1: Kirana alnia aku wala aku wala alu.
0: Disampun kena panah benyah latih derasnya ipun ilelipi angasan
2: lipi angasan
1: semua ratu kaca kaulan tunggu lah telefon tu boleh-boleh terus ipun melayap ke jabo nomor sifat sate
2: wadah
1: wawu boleh
0: dah tu mubah
2: paham Iya, tau. Pembeli sate ni. Ayo yang bawa ni.
1: Mubo sate mana?
2: Mubo yang di ni eh?
0: Mubo yang di ni, Pak.
1: Menjual manusia perbudakan

0: ya kadi salah tampi ide bes gegesonan mengikat tali persaudaraan.
1: Reng yang pakan
0: ngiket pak paswitran ring linggih iratu
1: luwir mat datang tarajo
0: sekadi yang titiang rerahang wimbo atu sang prabu sekadi mas ya, durung jantan dan ini kok mas napi 23 karat napi kuningan iki durung jantan
1: dan dadah terkoh
0: yen sing dadah dumun niko mas patut napi kudo bang panas 1000 derajat apa yang meleleh pangkal karuan niko mas pangkaruan niko sawitro ni luung wawu nake ajak
1: wiyati saya manuk mangsa
0: iki contohnya wentan ipun wentan soroh buron buron kereng ngamah B yang buronnya biasa ngamah buah wentan ampun biasa iki buronnya cuman ngamah B beli sate perayu ngaruh sate kemuat
1: dan buruh ring dari yang tucu
0: dan sampunipun uning dekian laksanan kedis kedis tutu nah to tutu nak ten be amah to
1: agia masang sarga
0: sepanang sampunipun ni kedis tutu I kedis nang amah be wawu siapa mau kampung yo aja ikedis tutu saya panang nikah tu sang prabu singur di tiang sambado dan cocok tu nikah tu
1: tanwun apuput pati
0: pemeragat ipun napi kuning itu di Sumatera ipun peragat di Pulau Bangka.
1: Manir

0: Hari ben sik ne. Iki iki buat Sari Merta kang rebut nasi dore jak dayung dia oke.
1: Oh, santai. Yang bagus ah.
0: Yeah. Terus nang ranjing buat Sari Merta sarang dayung oke sire ya boleh niki. Om Swastiastu. Nah, wujud radio kak. Oh, malah munyin kukul, tungting tungting tungting gitu. Eh, toh kan? Nah, sinyalnya begitu wujud. Om Swastiastu.
2: Aduh, boleh mas.
1: Teman main pencak silat.
0: Duh, Kak Las gitu.
2: Entah-entah nak menggelembung kan boleh lah tu. Menggelembung
0: Kak Las.
2: Aduh, Om Swastiastu di umur. Raja ngungi.
0: Nah.
2: Ngung Kak, wawur rawa tu nge.
0: Nge.
2: Nge, rahajang.
0: Ada cembalian di grup kan tu.
1: Ini yang bagus nih tu. Kalah nge tiang. Tapi cena tubuh Sari Merta cek itu buatnya tu. Dan wentan
2: gitu ni yang bagus. Melebas mungah tu ring kentan ring pulau kapuk.
1: Nah, ni kampun di Taban. Ya
2: lagi kawet dia tu ngelandurang duwe na tu awung nge.
1: Hmm,
2: ya. Sakiang. Ngi ring tandri pisace.

0: Ing kanten wenten galah raris manganika ide Sang Prabu Ari Darmo.
1: Kesua.

0: Dini betongos ngatur nada.
1: Niki pun pegat layangan.
0: Guling pidan, lorin kapah-kapah. Kenyut.

0: iki dipabin nanti yang ini tengawan iki nak tongos ngabin pianak niki. Mungkin niki dewa jadi ini maglejek dekat luung niki panti yang ini. Dan sangat di wong glejek selung panti yang ini.
1: Inge matur suksama buat las niki galatung eh.
0: Yes lah wani ya. Iya, yeah, kok bang nang bendoan bae. Ah,
2: ben abado.
1: Napi pole niki?
0: Nah, oko, nah oko.
1: Ben yang wale ben yang. Minggu depan tuh.
0: Dayu made oko nih, Bang.
1: Iya, dayu made atur niki dayu made munga dayu made. Okay, inge, matur suk semua kirang langkung niki sane durung-durung munga ampun mangkin.
0: Ini jeruk gadung niki, ampun tu aji tantri ketepatnya.
1: Jeruk gadung, rajang-rajang yeah. Sanakan. Ngene nek sanda ampun boleh masih tong ngene rajang-rajang. Nge sene durung mangkin ampun munggah ditemu pamit.
0: Inge pantosan ya.
1: Inge galak katur tu.
0: Kak Santa meli sate liu kene.
1: Inge Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Iye. Bu sari merte sampun dados penutup. Inge ratu dadane pemirsa doa ninggalah sampun telas. Rauh iriki titiang presiden nyarangin dati udarane pemirsa sarang sami irang langkung untuk titiang inter cara duwe titiang nonas geng pengampur untuk penike sinep titiang untuk aturan paramo santi Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu, Rahayang Ngatur Di Tiang Majang Ring Para Pamiar Sesami Sering Kandun Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali Dumugi Kandun Pangin Di Tiang Sada Kena Dedi Mahendra Sering Mangkin Jagi Nyarangin Para Pamiar Sering Gala Ungi Kandun Mangkin Kandun Suput Gelar Dulu Ini Jam Roras Melejebos Ring Rahino Anggara Kutus September Warsa Kali Tali 6 Likur Dan Durang Di Tiang Antuk Ngaturang Rahino Latri Jagi katur drama legenda sani memurde ikan ekor kuning durus biar sayang.
1: Nyampe juga panas banget.
2: Udah beli ikan ya?
1: Udah nih.
2: Loh, kamu beli ikan ini?
1: Iya, ditawarin tadi.
2: Aku ambil aja, mumpung murah. Ini ikan ekor kuning loh.
1: Terus?
2: Aku nggak berani masak ikan ini.
1: Kenapa?
2: Nggak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih. Ikan ini gak boleh dimakan loh.
1: Ikannya beracun ya?
2: Enggak sih, cuma...
3: sambalnya ditaruh di mana?
2: Di meja aja, Nek.
1: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
3: Ikan apa?
1: Ini.
2: Ikan ekor kuning, Nek.
3: Ikan ekor kuning?
2: Iya.
1: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
3: Sebaiknya jangan.
1: Kenapa, Nek?
3: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali... Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
1: Janji?
3: Iya.
2: Wih, ikan zaman now berarti nek ya.
3: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian sayang?
2: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
1: Terus, Encuy itu siapa nek? Kenapa bisa buat janji?
2: Bentar, aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya nek ya?
1: Ah, sok tahu ah.
2: Loh, benar. Yang orang Wima siapa sih? Kamu apa aku?
4: Hey.
3: Udah jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa. Atau orang yang memimpin sebuah desa.
2: Oh.
3: Biasanya Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
2: Tuh kan benar.
1: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
2: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
1: Tapi aku penasaran. Nih ikan banyak banget loh.
3: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
1: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
3: Ya, udah, gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
1: Iya, Nek.
5: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
3: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima. Ada seorang encuy yang bernama Encuy Jia. Sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
1: Oh, terus?
2: Sabar.
3: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
1: Wah, pesta besar dong, Nek.
3: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
1: Terus, Nek?
3: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
1: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
3: Enggak.
1: Dasar sok tahu kamu. Emang kamu tahu kelanjutannya? Enggak. Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
2: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
3: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
1: Lanjut, Nek.
3: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
6: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
3: Berhari-hari mereka berjalan menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
2: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
1: Diem, napa? Sorry, maaf. Lanjut, Nek.
3: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
4: Iya, Nek.
3: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
4: Istirahat.
1: Lanjut, Nek, lanjut.
3: Mau istirahat dulu?
1: Enggak, Nek, lanjut aja. Tanggung.
3: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
6: Perutku sangat kenyang.
7: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encuy Jia.
6: Sudah Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
7: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
6: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
7: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
6: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
5: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
1: Encuy Jia ditinggal kan?
5: Ih, main nyerobot aja kamu ya.
1: Bener kan, Nek?
3: Iya.
1: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
5: Besar pasak daripada tiang.
1: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
5: Kacang kulit rasa.
1: Diam. Lagi nyoba inget nih.
5: Kacang lupa kulitnya.
1: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
5: Gitu aja mikir. Lemah.
1: Biarin. Namanya juga lupa.
3: Bukan kacang lupa kulitnya. Tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
1: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
5: Iya, kayak kamu. Suka ninggalin kalau lagi seneng.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
5: Baru sadar ya.
1: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
5: Ya jelas lah. Sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
1: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
5: Oh iya ya. Sorry kebawa suasana.
1: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
3: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
6: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Ah, sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
1: Pulang sendiri, Nek?
3: Iya.
5: Kesian.
1: Terus, Nek? Ikan ekor kuningnya mana?
5: Tuh di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih kamu nanya, aku kasih payung loh.
1: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa gak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
3: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encuy Jia.
8: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
6: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
8: Iya, Tuan.
6: Tapi bagaimana bisa?
8: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
3: Kemudian Encuy Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
8: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, tuan.
7: Kau? Tapi bagaimana?
8: Naiklah ke punggungku.
7: Hah? Punggungmu?
8: Iya, tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
6: Baiklah.
1: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Cujia bisa naik di punggungnya.
3: Iya, begitulah kalau dicerita.
1: Berarti Cujia hutang budi dong sama ikan itu.
3: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Cujia membuat sumpah.
6: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
3: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Enjujia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
1: Oh, begitu toh?
3: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
5: Dilanggar, Nek?
1: Terus kena kutukan dong, Nek?
3: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Enjujia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
1: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
3: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning atau disebut uta bangkolo.
1: Wah,
3: tahu nggak? Sampai sekarang wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan tabe bangkolo. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
1: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
5: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
1: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
5: Iya, derita loh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Semudah ini arah kalian raih para pemirsa sanekan dun mesikan rim perempat suara budaya Bali sanewau sampun aturin di tiang tembang nyarengin para pemirsa sami ringgalah mengini mangkin sang radi tiang Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, Rajang Wangi Dede.
0: Rajang.
1: Weka sempidi niki Dede.
0: Weka.
1: Dede napi gatra.
0: Kena, pun napi Bu Eka sehat.
1: Cuaca Dede.
0: Ya.
1: Cuaca cerah niki Dede.
0: Nge, terima kasih informasinya.
1: Nge, nuna sembang niki Dede nge.
0: Terus nak.
1: Sore lawas, lados sore napi sore anyar.
0: Lados bebas.
1: Bagus Wirato sani Batur Kintamani.
0: Batur Kintamani.
1: Nge.
0: Batur Kintamani. Nge, sampun.
1: Semua Dede, Raja juga.
0: Eka, siap semua mawali. Nge.
1: Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Bu Eka, Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam. Beli Dede nih, nge.
0: Dede, Dede.
2: Dede, Dede nge.
0: Ya.
2: Rajang masanam Bu Eka.
0: Ngering.
2: Yang kekeran.
0: Kekeran, wenten, biang seri.
2: Nge, patut. Bunga di atas meja, Bu Dede. Nge, menggatro, Bu Dede nge.
0: Terus.
2: Nge, ini Ita, bunga ini Ita. Ma Indira, ini Ayuna. Bu Pera, Bu Ana. Bu Lode Karyasi, Karyasi.
0: Mm-hmm.
2: Bu Lode Satung, Satung gendam beli dede nge. Nge. Bu Manbudo, Bu Kutu Keboiwo, Oda Weni, Mahegi, Kak Kak Dau, Pak Tut Mancung, Pak Yan Narbo, Romalin ini, Mah Tun ini. Nge, ini kamar demun pak de, beli dede nge. Raja, pun api cuaca beli dede.
0: Cerah, astungkara cerah.
2: Cerah nge. Nge raja tugas beli dede.
0: Ngiring.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Wali Sang Radityang, selamat malam.
3: Selamat malam beli dede, Om Swastiastu. Yang Yoga Sabudra Lidede.
0: Yoga.
3: Di Rika Sembang Lidede.
0: Tapi.
3: Raja Pala Lidede.
0: Raja Pala ditunggu.
3: Suk semua Lidede. Om Santi, Santi, Santi.
0: Iye, rakan rai, para pemirsa, sani kantun mesikian niki. Nyarengin Dede, ringa laung ini mangkin, meli jebos, muali, jagi sang redit yang kalah duini, ringa lain telpon 22-3361. Engge, sebeton sahabat budaya. Sane mangkin durus dumun biar sayang sane pacang lintang.
4: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Para pemirsa semdon sanengan dunya ring dede ring perempat suara Budaya Bali sane wau sampun aturin titiang tembang nyarengin para pemirsa sami ring kalau ngene mangkin mugi jeung presiden terhibur ke mantan sang radit yang malih Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Rahajang wangi Sri Dede.
0: Tiang.
1: Hujan balas Sri Dede.
0: Ring serokadan.
1: Geng, hujan niki balas hujan.
0: Unas nak kide na dan pasar niki panas.
1: Oke, ente nih mesti
0: gantian. Dulu sangen dumun kalah megatron tapi ngarsan tembang niki.
1: Katrok emang kan ge.
0: Terus.
1: Ge. Nanti siang kiranan ini ita pejaten Pak Yanar bu ayo mungka Pak Yan. Bu Eka Bibi. Pak Eka Mamban. Mbak Indira Bisinta salam kenal Bisinta. Ini Tuade Pandevi ini Nika. Pak Eka Plake Yuta Saputra. Bu Eka Sempiti itu ini Tanah Lot. Pak Gunawan, Bu Anawang Ayu, Dede, Pak Polos Jaya, Pak Tut Mancum, Pak Mampandu, Bu Firman, Bu Kementen, Bu Dede.
0: Minggi.
1: Sehat, Bu Dede, asem ayam, Bu Dede, ikan, Bu Dede. Ye, jangan pamit, Bu Dede.
0: Siksema. Om Santi, Santi, Santi, Om Suksemo, Wenten Jero Susi. Nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Ajeng deh.
0: Rajang ibu.
2: Ibu temang tuh mas, mas kone tuh nas ibu nih.
0: Nge, deres nah.
2: Temang satyo saking gubang nge.
0: Satyo gubang.
2: Nge, wawu ibu. Wawu ibu Susi nge, Rajang. Jero Susi nge.

0: Sahabat budaya, sementara di tiang, sanekan dunia rangin dede, ring perempat suara budaya Bali, sanekan mungkin jagi landurang di tiang, ring siaran lakin latri, kelangwan, ring sesien kaping kali, kita bernostalgia. Nge, sanekan mungkin sangra di tiang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, dede.
0: Tiang.
1: Yang Mahindira.
0: Sampun Uning.
1: Ada nak teringat Dede kadang Mahindira.
0: Sampun, sampun Mbak Indira pasti sampun nak jelas pen... suara jelas.
1: Nih, beda suara mencetel.
0: Mbak.
1: Ya.
0: Bernostalgia.
1: Iya. Cuaca dumun aturang dede bagus.
0: Deres.
1: Gerimis dari kemarin.
0: Gerimis mengundang.
1: Tuni masih gerimis, makin gerimis gitu dede.
0: Ya ampun, boleh gerimis ya. Emang agak dayung gede.
1: Medam Martin Abu dede, medam. Nah, bernostalgia nih itu dede. Gatron malu dede, gatron mah baik.
0: Astung karem, mah sehat.
1: Dede kabar penak nge, rahayu. Bernostalgia sekarang. Waktu anak-anak nge, mah menyamu jak papat, lu telu muani besik.
0: Nge.
1: Sibuk itu, mok-mok mah itu, jauh umur ajak mah gitu. Jadi mah ajak adik gen sebaya umur dede.
0: Oh genten.
1: Nih, pun genten. Jadi bapak kandung mah ya, kan nak bertani dede.
0: Bertani nge.
1: Bertani gitu. Masan gaya kumo dicari Masa nak lampet terutama dede. Begitu mah jangan diduri jak duo menggandeng. Apa itu jak sampi ya gitu dede. Aduh. Nak nah lu wani nengak adik yang wani dede. Lucu pokok. Begitu nah itulah pengalamannya yang pertama dede. Tidak bisa dilupakan. Terus yang kedua dede. Jani mah kan ajak ngarit dede, ngarit padang dede. Kan ngeranjang tegan cara lain dede. Begitu. Tegane bombah di ajak adik di keranjang tegan terus tonen man padang dede. Ontal-ontal masuk anu tu negen bapak yang tu dede. Sing lah takut buntung biang sing takut kan paling tu do isen dede keranjang tu dede. Sing lah nyah doyanin meceplos gitu sing lah nyah takut gitu.
0: nah gede tu keranjang anggo.
1: Gede, angon wadah padang.
0: Angon padang.
1: Temen lah membalik dede. Kan diduri jadi malu dede. Anggut-anggut baca adek. Dede.
0: Kalau coba kalau waktu bisa diputar, nih tetap ingin seperti nike terus.
1: Yang ketiga jadi dede.
0: Cukup kali mantan nakes.
1: Ingin bersih nih pak nyambung dede pak.
0: Oh nyambung niki.
1: Aku nak nyambung nih, pangsing kecang yang kita. Yang ketiga dede, kan subuh jadi sur ngarit sing itu ya. Jadi mau punuh jadi mah ajak papat gitu, mau mah tu, bosan mesel sang, yuk salah bo mulih. Gitu. Jadi kaya malu di bulaan, lah bulaan sisin pangkung dede. Bulaan tu dalam dede, begitu. Mok kan boyo kaya jadi tiang si duri jak adik kaya gitu sing rumah angjak mok dede
0: ada sah
1: begitu meniung aku ngawak bersuat mandi jadi tiang berkedeman masih kaya milu sing ada cedok makatik tu dede cedok kadek kayu dawok gitu itu bu adik yang masih si duri jak sing gedang yuk yuk jumbo telempok yuk aku mau kubulakan dede adik dede aduh ngopak bapak depan tiang dede mok pak kuy sing bisa ngajak jemput nung bela radhi keker kalau mau nyen bapak yang nah itulah dede sambungannya amun itu timun dede bagus
0: kalau yang masih
1: nge mangkin mana sebagai pendengar mantan dede.
0: Inge.
1: Om Santi. Om.
0: Santi. Om Naniko pun kenangan yang masih diingat gini. Aduh sambil napi wasane sambil dicari ke kendan. Inge semua Mahindira. Inge Om Puro. Om Swastiastu.
2: Rajang
0: Sireniki.
2: Yang Mahegi Ringkasara.
0: Mahegi punapi sehat.
2: Aku karo sehat Lidi.
0: Nggih, deres.
2: Lidi mau kena lantir Lidi.
0: Dados kena astung kare.
2: Iki tiyang nyarengin. Iki cuaca di Lidi. Wajar iki nasrang ring kekeran gitu. Nyarane iki tiang duwe pengalaman.
0: Deres.
2: Nyumun waktu nah pari maksud. Tiang mau duwe panen kelapa di kebun di kampung yang ini. Panen kelapa tiap bulan.
0: Mahegi kampungnya di mana?
2: Negara perbatasan timur BDD.
0: Negara.
2: Ya.
0: Mbah Egi uli negara sah.
2: Sampai jani sama ngungi kita BDD. Iya, itu timun yang nak panen kelapa, penghidupan yang di kampung timun BDD.
0: Iya.
2: Itu panen yang tiap bulan, Hinton. Kelapa niko kan nempun tegah-tegah gitu. Panen niko kan menek niko ngalih nyuh nak nangin juang.
0: Ngancu, ngancu.
2: Manget gitu.
0: Misi arit niko nganget.
2: Manget. Anggap nempun kenten tiang tegal tiang nampi ngabe gitu. Di waktu Niko kakak yang nanget, tiang menjago, ngabok keranjang, senten. Pangten kelapa Niko undung kabenya, pangtung Niko bertenang, senten. Ijok, biar senten nampun nanget, nampun undung Niko sengkram, tiang aja keranjang, Niko beli bebi. Seru-seru gitu, takut-takut bani pada gitu. Soalnya kelapa itu mau nampun hidung kan kayaknya ya leketik gitu beli bebi. Itu pun makin tangkap nangin keranjang.
0: Yang depan yang liling udah tuh tangkap.
2: Kampun yang lewat sampai ke pangkung kan jauh yang ngalih.
0: Oke, dan memang.
2: Ini kampun. Iko mule sehingkan nyun pada keranjang. Ampun mereka cuma Iko keberan langsung yang nak ngangin bebe. Ngangin bebe Iko pun sasah-sasah yang kelapa di bebe. Leleng maglamar Iko di bebe. Angin kopra.
0: Angin kopra.
2: Iya, mungkin kan ten kari ke senten Maria nang kopra, mungkin ampun ane mabungkulan mungkin laku di bibi. Aku wenten nak aku ada nang sedagar senten ngalih-ngalih juga cak wenten nak paniu di kompor.
0: Nge, karena di negara kan akeh soalnya kelapa, nge, mbah nge.
2: Di kompor. Kecap ke Jawa.
0: Luar biasa sekali Niki pengalaman nostalgia. Memang masih diingat kan terus makin karena pasti berkesan sekali nih ke Mbah Hegi. Sehat selalu semua Mbah.
2: beli bebek,
0: yang yeah.
2: Itu terus kita sakit. Jangan kasih orang yang beli bebek. Santi, Om.
0: Santi, Om. Egi, semua sampun bergabung. Raglan Rai terus dimun piar siang sana pacang lintang.
3: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
4: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat lo ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
3: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
4: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca lo ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
5: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak. Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sebenarnya di daerah kalian rai, para pemirsa, sanikan dun mesikian, nyarangin dede, ring perempat, suara budaya Bali, sana wawu sampun katur tembang. Nyarangin para pemirsa sami, ring galah begini mangkin, sani mangkin jagi sang redit yang ring len telpon 223361, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nge.
1: Napi gatel lebih dede.
0: Kena, ni Agus pun napi niki lemas.
1: Napi tiang boleh. Domal
0: itu sih. Napi nikah?
1: Yang ulung kan niki.
0: Oh, nggih kan dawak niki sampun nikang dini.
1: Nggih, sampun. Bau tiang ngidang.
0: Mungkin sampun udah sampun baikan.
1: Sampun ngidang lega mungkin berjalan dan ngidang.
0: Nggih, alon-alon nggih. Nggih. Gelis kena nini.
1: Nggih. Enten sampun era go tuo kena hasiteng. Aku was nyampak di sana, yang ke warung gitu.
0: Nggih.
1: Sampun dia kan tahu dia dapat yang bahan yang pun ngeliling di ikan kan di samping menat.
0: Ngantar mau duit tensi.
1: Tensi dia tinggi kan iku.
0: Oh, nggih.
1: Kan urat. Marot dia nak benyanan ke dokter. Sampun dia iku pun ulung kese.
0: Iya.
1: Tahu tiang bangkian sakit, batin sakit, lengan kedua sakit kinten.
0: Yang
1: mungkin nampun pangkat, pangkat tiang mau pijit niki.
0: Inge, gelis kena.
1: Kinten nampun dom tiang bisa.
0: Inge, pun apa yang?
1: Kenyang, nostalgia bisa dekang yang.
0: Inge niko sampun napi wastane yang jelas bercerita kendan. Artinya niki dados apa ya, dados perhatian tentunya untuk nini-nini sanetiosan. Nah, salah sampun mudwe tensi kendan niki mangdane harus waspada nge sampunang memaksakan diri sekadi asal sampun kondisi tubuh niki gak baik kendan, ya lebih baik istirahat. Sampunang memaksa sekadi nini Agus niki memaksa, artinya mana kan nak becek niki nini nge nyampat, mereresik, ring merajan, kemau niko ampun cok mau glebug. Untung enten nak ngah enten kenten, nah kan bahaya niko.
1: Iya, tetap kekau ampun nge.
0: Nge, suk semua nini, mungkin istirahat nak dumun nge, suk semua. Nanti
1: galah mungkin.
0: Ngiring.
1: Mari coba sudah, mana selamat nge.
0: Suk semua nini, suk semua.
1: Iya. Santi.
0: Inge, nini Agus, niki nak penggemar setia perempat, niki biasanya nak happy kan nelpon. Aduh, gelis kena nini, gelis kena. Nge, Om Swastiastu Rahajang.
2: Om Swastiastu Rahajang.
0: Nge, Bu Utama.
2: Kena yang
0: terpering Pak Dede, yang pun kenal suaranya. Pasti, yang kenal, mungkin suaranya jelas.
2: Ram-ram rengkarang asam
0: rede. Aduh, nunas kide, renden pasar.
2: Oh, ampun boleh ngeridis nih nyan.
0: Oke, entan.
2: Iya.
0: Nge.
2: Kira wau nih, nih Agus.
0: Nini Agus.
2: Iya, boleh kenak nih Agus. Yang nuni boleh ke dokter. Ini nolor rensi yang ini, Pak Dede.
0: Oke, entan.
2: Iya, 140 per 6 untuk dapat.
0: Oh, tinggi nih kak.
2: Tingginya. Eling dia yang masa lalu nih dawal galit waktu itu.
0: Deres.
2: Dia yang kenten ngambil soyut doh waktu itu.
0: Ring.
2: Ring biji gedang loh sana.
0: Oh, iya.
2: Ke biji ngambil soyut. Maksud beruk waktu itu.
0: Napi beruk nih kak nge?
2: Napi beruk kan nih kan beruk. Kentan kulit kelapa nih, kelapa mau kongkong, kita mau kawonang,
0: daging. Oh iya. Kan beruk, kan kecil beruk, nih kak. Cenik nih kak, yang kudosan daging kentan.
2: Daging yang 6-6 keranjangnya wadah nih, Pak Dede.
0: Oh.
2: Keranjangnya nih kak toyani, kira beruknya.
0: Oh, keranjangnya nih kak beruknya.
2: Nih. Wadah, keranjang kan wadah.
0: Ada senangnya ember?
2: Napa duit kan ember, dumun ni kau
0: wih.
2: Oh, iya. Sedurungan tahun 70 ni kau paling deh.
0: Waduh. Bro, ya.
2: Sedurung tahun 70 ni ke. Tahun 66, 67 ni ke nuena Pak Dede.
0: Iya, iya, iya. Nge.
2: John tu deh. Usah ni kau enten, John. John saking yakin numpas John Pak Dede. Ajah dengan June ini ke. Yang masa beruk mereka nak seriak-seriak tu ya ni ngeseng beruk ke belum sampun maju ni sami. Kedek kan tu kan dah ngeleng-ngeleng dan nyalit ni ke ade ni.
0: Ade.
2: Ye maksa John, mas John ring pasar Karangasem. Parah June ni Pak Dede.
0: Ye.
2: Barak ni tu mungkin bor-bor cuma rembatan tinggi. Dagingan daun apa yang sana ke daun buah, daun
0: pinang.
2: Memang banyak padang. Majak ke sana kan Dede. Waktu ni ko tu ngambil tuyul ke biji gedang. Nyet besar daging ni kan Dede tau ya ni. Ayo banyak ujungnya anyar. Nyet pisang daging ni gitu. Nah, nyak malah sabar-sabar.
0: Wih, amat yang nyet ni toyo yang sabar-sabar buat nge.
2: Nyet dok toyo ni, nyak malah usah beji. Dok, kan siapa sana? Sabar-sabar ni ke. Nyet jajah pisang berjalan oleh dia maksa jun.
0: Makin sulit ngerah kenten nggih, tapi yang di daerah Karangasem kadon akeh wenten klebutan kenten nggih, wenten pasar.
2: Makin kan ampun to ye rumah-rumah ampun meduwi.
0: Nggih, yen dumun kenten ampun perubahan zaman yen dumun rago ngalih ye, jani ye ngalih rago.
2: Nggih.
0: Aduh, jak langsung pun di dapur tinggal kirut campun medal toyo.
2: Tinggal mutar-mutar keran ampun wedo iya.
0: Kenten perubahan zamannya luar biasa nih. Makanya tiang kaget wau beruk. Oh berarti.
2: Ya,
0: karena situasi keadaan memang nggih. Sik semua Bu Utama.
2: Kenten belah Juni niku selalu kumpul menit. Pungut Juni niku.
0: Nggih.
2: Itu nampun lumun. Nampun boleh nagingin ke dek
0: Pak Dede. Ngiri.
2: Yang pamit lumun.
0: Ingi.
2: Usah mil-mil daun yang Pak Dede.
0: Ingi, Bu Utama.
2: Nampun tempani, gitan. Mungkin larian lumun. Nampun wangi.
0: Ingi, istirahat mungkin. Ingi.
2: Ingi. Mau balik dingin.
0: Giring.
2: Amit yang.
0: Nggih.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nah, di era tahun 70 kan ke, artinya sampun wenten ember, tetapi mungkin tidak terjangkau. Nah, paling di Denpasar sampun nih kan. Makanya tiang kaget beru. Beru nih kan kelapa nih, kelapa yang napi wastane nih. Dibentuk kendan niki seperti untuk bisa menampung air, tetapi kan tidak terlalu banyak nika bisa nampungnya. Oke, terima kasih Mawali Sang Raditya ring 223361 majang ring para pemirsa semeton sanikandun susatya niki nyarangin Om Swastiastu. Nggih, ngiring wawanang malih sanes sampun mencoba durusan nggih. Sampun nang malu-malu untuk bernostalgia. Om Swastiastu. Ngiring wawanang malih. Dipencet-pencet. Selamat malam.
3: Selamat malam, Li Dede.
0: Tiang.
3: Wonten sekaryani. Pan berok nika di bleleng anggenan Unas Tirta beli dede.
0: Dados, dados. Tapi kan macam kelapa nika wenten ake. Iya anggenan Unas Tirta nika mungkin angen nyalut nika nge.
3: Ya
0: cenik li dede. Ini cenik nge. Nak kelapa.
3: Nak
0: kelapa nak kelapa nika kan banyak. Wenten nih gagang, nih kecil, nih angin Tirta nika ya mungkin yang kecil. Nyudak sino nika. Tapi dumun niki tiang tetangga, kena niki tetangga wenten ti wenten ngangen beruk, angen minum. Nah tiang kan namanya waktu kecil deh, kena bunge melalui pelayanan di rumah tetangga. Nah karena bedak, nah minta air di sana. Nah nika wahut yang ingat ngangen beruk nika. Ya rasanya memang apa ya enak kenan.
3: Oke, kenan ngenit beli dede. Ngenit dua rasane. Kau angin kenan angin ngajang beli dede. Biasa nih kok. Tinggi waktu tiang seni. Makanya ngai kau bapak angin ngajang.
0: Makin ngerah jeding kewah. Dija ya nak ngadol jeding. Wenten nak ngadol jeding doang niki tiang numas. Tetapi bocor rugi tiang beli. Dan maunya tiang nyari jeding. Yang memang bisa dipakai untuk nampung air. Dan dumugi aja wenten semeton sana memberikan informasi.
3: Jeding tanah niko.
0: Nge.
3: Di beno di dede.
0: Sampun Rika tiang numas bocor.
3: Oh berarti tenluung ulat-ulat tanah.
0: Nge padahal bentuknya becik pisan. Tiang numas kuda ya dumun nike nge. 250 kayaknya.
3: Gepocor,
0: bocor dia, artinya meles toyo keluar. Kenten sudah tiang kasih napi ya lem dari luar, tapi ten berani dari dalam tiang kasih lem dari luar untuk perekat nih ke, tetap juga tembus. Nah makanya mungkin di daerah timur kayaknya Niki masih memproduksi.
3: Coba naik taken-taken melilit. Niki menurut nostalgia, demen kini aja.
0: Nge, durus, durus. Kalo
3: sekarang ini Agus, Niki.
0: Nge.
3: Ngelapiana kalih tiang.
0: Nge.
3: Kan karena kepayahan di warung, tiba-tiba pingsan lah.
0: Oh, nge.
3: Pingsan. Penkentan mungkin memang kepayahan menyusui, misi ngempun, nih gedenan, misi nesenian, nyusu, misi warung, misi nebraya, kan capek. Pingsan lah kan tahu, kalau pingsan tiang nih tahu seles nih ke jerit-jerit. Kenten kenten, apalah ke rumah sakit, ngedrop nih ke memang kecapean, joh di beten dan sio sampai 66. Kenapa pun beten ingat kenapa nih ke?
0: Tensinya.
3: Karena nih kan pun memaksa kan sebenarnya dari desa kita yang salah. Memang ngapain kita sudah merasa kene terus kita paksa asane nugen seger nugen
0: sehat. Nah, Nika wau seperti ini Agus kan sudah mengakui juga.
3: Iya,
0: kadena nugen kadena nu sitang kan Bayu.
3: Iya, akhir nyungkel yang tapi nah dari sejak menikah Nika udah wanti-wanti yang udah jangan rasanya selir-selir ah ngoyong udah nih paksa kenten pun
0: tiang. Nih, dos. Nih.
3: Nika pun waktu dumun pun Nika waktu seni ini panak tiang ampun mungkin nane senik Nika ampun 23 tahun belinya ampun 30 tahun pun mekelo Nika
0: beli-beli.
3: Ya, Nika pun nostalgia pengarangin mantan Nika panggak rame gini deh. Jadi rajam tugas mangga boleh Nika semeton yang malah munggah yang mau pamit om santi om.
0: Ingin isik semua Bu Sekaryani rakan rakyat terus dumun biar saya sendiri pacang lintang.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
5: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat di

Sebelum ledangan kalian rai para pemirsa, senekan dun bergabung niki nyarangi Dede ring perempat suara budaya Bali. Ledangan pisang redukan galah dunia niki sampun telas. Dede yang lungsur mau pamit sarang sami suk semua antar uratiannya nih. Menawita wendan iwang ring sidoning pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur geng rene pangampura. Pina kawasan aning atur acara puniki bubudang di tiang antar pramo santi om santi santi santi om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semudah ini harap kalian raih berapa miarse, sana makin jagi landuran titiang. Acara dulu ini ring rahina latri bacang katur kesenian tradisional daerah Bali untuk ngaturang pelegongan tembang selukat lurus biar sayang.

0: bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelingi Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelingi yang paling inti dalam sanggah atau merajang. Dalam Pelingi Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelingi dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Paratman, asal segala yang ada dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali, dan dalam Pancasrada disebut Brahma yang merupakan Sang Hyang Widi manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur. Dalam lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggah Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada rong kanan ayah sebagai Sang Hyang Paratma dan pada rong kiri ibu atau sebagai Siwa

0: ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia, RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Swastiastu. Anggir Rajang Semung Rekalarai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Anggir Rajang Wali ini nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali, ring rahina nemangkin. Nge, rahina buda tanggal sia September, kali tali 6 likur. Anggir Rekalarai, ring segala semang ini mangkin niki, Rekalarai, kenten nge, Taler nyantos pupun aja bos niki, ringgala jam dasa semeng titiang dayu ari punika talur wentan sawitan titiang malah aja bos niki wentan mbok jung kris nangih

Sana jaga nyarengin rakerai niki ring sejernih pakubuan soang-soang. Ring DJ pada megenah rakerai mugi sami stato mangga yang kerahayuan miwah kerahajengan. Tala pastikan sampun kinge nenten kekirangan punapa-punapi. Angger rakerai tala niki siaran duwe preside rakerai pirangang ring aplikasi RRI Digital. Sane sampun preside kuunduh ring App Store utawi Play Store. Tala diki ring streaming rri.co.id. Angger rakerai sane mangke niki dayori pacanyobe informasi kedumun ring margi hayam mur umur pitorang dasa dan pasar. Gena titik yang bertugas mangkin wenton edan acara seni pacang kemargi maju bos nge nyantos puput ringgala jam dasa semang. Enggih, mari jebos pacang katuran niki. Ring program acara Rajang Bali, ring siaran Surya Puja nggih. Nah, mari jebos Surya Puja duwe pacang memurde yatnya sese, filosofi berbagi dan menjaga keseimbangan hidup dalam tradisi Hindu. Sane kedagengin oleh Kade Aryani niki penyuluh Kementerian Agama Provinsi Bali. Tala nyangkere ninggalah jam 6 pacang katuran di tiang ring amara bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos puja trisandia. Anggira karai suasana puja trisandia katurang ring ambara kelanturang antus siaran galangkangin nge wawu ngelantur nyantos jam pitu niki benten rajeng Bali nge ring informasi tak tembang-tembang maju pos karinin anto informasi ring perakiran cuaca provinsi Bali taler niki ring arus lalu lintas ngelantun iki ninggal jam pitu rakerai nyantos jam siye kenten nge titian sarang Mojong Krisna jaga nyarangin rakerai anto interaktif mau sarang topik-topik aktual saking sudut budaya niki ngelantun ninggal jam siye nyantos jam dasa wawu kedagingin anto obrolan komunitas kesarengin LBH api. Aing kadia sapun iki titik matur ngenenin indik kedan acara sane juga kemergi yang meleje bos nggih mogi-mogi sareng sami presiden nyarengin titiang ring DJ pada mangena nyarengin talur ngambilatin edan acara sane sampun sebiang titiang diwawu tale informasi yang tiang-tiang dumun mewis saking galah mangke nyantos ringgalah jam kutus dayuari nyarengin akarai wawu ngelantun iki ringgalah jam kutus nyantos jam dasa sawitran titiang mbok Jung Krisna sane jaga nyarengin akarai. Enggih, malih siki rakerai niki, yen rakerai presiden nyarengin titiang rantu ring, tapi wastane interaktif ngeranjing ke mantan niki, angin galahnya nih ring pesawat telepon 0361223361 utawi sane kantor susatnya monitor ring WhatsApp durus niki nggih ranjing ring 0895705205. Aing serung pacang wedal titan dikirin siaran Surya Puja aturan titian tembang siki dumun mangda presiden lebih semangat nale antang mari aktivitas niki wenten tembang saking Ardenia sane mamuda sude male.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
2: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
0: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Gak capek apa?
0: Ayu, gak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sida. Rasa angubagia patut kita haturkan kadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawarenugraha beliau kita semua masih diberikan kesehatan sampai saat ini, dan semoga selalu diberikan kebahagiaan. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan ini saya Ariani, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota dan Pasar, akan menemani pendengar dengan topik Yajna Sese, filosofi berbagi dan menjaga keseimbangan hidup dalam tradisi Hindu Bali. Nah, kita sering fokus ya, seringkali fokus pada proses yajna atau proses persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Namun pada hari ini kita akan membahas bagian yang paling filosofi, yaitu mengenai yajna sese atau sisa dari persembahan. Yajna sese itu sendiri merupakan sisa dari materi persembahan yang telah disucikan dan dipersembahkan terlebih dahulu kepada Ida Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya, yang kemudian diambil kembali dan dibagikan sebagai berkah atau prasada. Memahami yajna sese bukan sekedar tradisi, tetapi sebagai implementasi dari filosofi berbagi hasil yang fundamental untuk menjaga keseimbangan atau mencapai keseimbangan hidup, yang di sana erat kaitannya dengan bagaimana kita mengimplementasikan ajaran atau konsep Trihita Karana. Nah, umat Hindu di Bali terkenal dengan berbagai tradisi yang dilakukan sebagai bentuk wujud syukur atas apa yang diberikan Ida Sang Yang Widiwasa kepada kita. Salah satunya adalah dengan mempersembahkan Banten Saiban yang seringkali disebut dengan Yajna Sese. Nah, Yajna Sese ini dipersembahkan setelah memasak atau sebelum menikmati makanan. Nah, Yajna Sese adalah salah satu yajna dari sekian banyak yajna yang ada dalam agama Hindu. Yajna Sese merupakan yajna sehari-hari yang sederhana sekali ya, yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Kalau yajna sese secara ritual ya secara sederhana, namun penting dalam artian di sini, kalau dari segi pengertian, semua perbuatan kebajikan dapat diartikan sebagai yajna atau korban suci. Kalau di sini sese itu sendiri berasal dari kata wisese yang dapat berarti religius dan mengandung sifat-sifat pengeruatan atau penyupatan. Maksudnya di sini yaitu sebagai simbol dari kekuatan-kekuatan di luar diri manusia yang dilaksanakan untuk memelihara keseimbangan alam semesta beserta isinya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, yajna sese adalah yajna yang dilakukan setiap hari. Nah, upaya cara yajna seperti ini biasanya dilaksanakan seperti yang saya katakan tadi, sehabis memasak. Nah, di mana yajna ini merupakan salah satu bukti dalam ajaran agama Hindu bahwa sebelum menyantap makanan, terlebih dahulu seseorang harus mempersembahkan kehadapan Tuhan yang tentunya yang telah menciptakan segala yang ada sebagai wujud rasa terima kasih kita kehadapan Tuhan. Nah, seseorang juga harus menyisihkan sebagian makanan sebagai permohonan izin kepada beliau, sebab tanpa memohon izin terlebih dahulu berarti sama saja halnya kita mencuri. Nah, hal ini diterangkan dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 3 sloka 13, yang dimana dalam kitab ini
menyebutkan bahwasanya sesungguhnya keinginan untuk mendapatkan kesenangan telah diberikan kepadamu oleh para dewa karena yajnyamu. Sedangkan ia yang telah memperoleh kesenangan tanpa memberi yajnya sesungguhnya adalah pencuri. Ia yang memakan sisa yajnya akan terlepas dari segala dosa, tetapi ia yang memasak makanan hanya untuk dirinya sendiri sesungguhnya makan dosa. Nah, itulah sebabnya umat Hindu mempersembahkan sebagian makanannya terlebih dahulu sebelum mereka memakannya. Nah, persembahan itu sebenarnya sebagai ungkapan terima kasih ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, persembahan itu menandakan sebagai pengakuan bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Makanan apapun bentuknya yang dimakan harus memohon izin terlebih dahulu. Apalagi mengingat makanan dimakan sebelumnya berupa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sehingga jika ingin memakannya tentu harus menghilangkan nyawa dari hewan dan tumbuhan tersebut. Dan dengan menghilangkan nyawa dari sumber makanan tersebut, manusia hendaknya memohon izin terlebih dahulu kepada sang kuasa, yaitu yang menciptakan segala yang ada di dunia ini. Nah, yajnya sesa menjadi bahasa isyarat ya terhadap kekuatan di luar kekuatan manusia dan merupakan mediator untuk membuat terintegrasinya kekuatan di luar manusia dengan kekuatan manusia sehingga tercipta keseimbangan, keserasian dan keselarasan manusia dengan lingkungannya. Hal itu sesuai dengan tujuan dari agama Hindu yaitu Moksartam Jagatitaya Caiti Dharma. Sebaliknya, apabila kekuatan di luar manusia tidak bisa berintegrasi dengan kekuatan manusia, maka tidak ada lagi keseimbangan manusia dengan lingkungannya dan akan terjadi suatu gejolak penyimpangan kekuatan-kekuatan butakala dengan ciri-ciri misalnya timbulnya sakit, pertengkaran, kecelakaan, kesusahan, kesedihan dan berbagai kejadian yang lainnya. Nah, yajnya sesa selain juga dikatakan seperti tadi juga merupakan sarana pengeruatan atau penyupatan terhadap makhluk lainnya di luar manusia. Karena manusia tersebut dikatakan papa atau lemah. Oleh karena itu, manusialah yang harus menolong manusia lainnya. Karena manusia dilahirkan ke dunia adalah sebagai makhluk yang utama, makhluk yang bisa berpikir, berbuat dan berkata, yang memiliki kemampuan cipta rasa dan karsa sehingga bisa melaksanakan sesuatu atau berkarya. Nah, melalui pengorbanan suci atau yajnya inilah manusia bisa menolong makhluk lainnya yang nantinya kalau makhluk tersebut bereinkarnasi menjadi makhluk yang lebih tinggi atau misalnya bisa sebagai manusia. Di samping itu memiliki nilai tinggi terhadap karmanya, manusia menyadari bahwa segala yang ia makan adalah berkat ciptaan Hyang Widi. Maka dari itu segala yang dimakan diaturkan terlebih dahulu agar tidak menjadi seorang pencuri yang mencuri miliknya karena mencuri adalah perbuatan dosa. Nah, pada sudut pandang ini korban suci atau yajnya sesa itu sendiri merupakan sarana peleburan dosanya manusia sendiri karena manusia juga memiliki
perbuatan himsa atau kekerasan yang secara disadari maupun tidak disadari. Sebagai contoh misalnya, pada suatu saat misalnya sedang berjalan. Nah, ketika berjalan itu atau ketika duduk misalnya, kebetulan ada seekor semut gitu misalnya. Nah, tidak sengaja untuk menginjak semut tersebut hingga mati. Nah, karena misalnya mati tertindih akibat duduk atau berdiri itu, hal itu merupakan perbuatan yang himsa karma. Karena semut itu sendiri pun sejatinya perlu hidup seperti itu. Oleh karena itu, Hyang Widi telah memberikan petunjuk melalui ajaran Weda. Nah, terciptanya Hyang Widi telah memberikan petunjuk itu sehingga ada sarana berupa yajna sesa. Ini merupakan salah satu jalan sebagai peleburan tersebut. Nah, di sini jadinya tujuan dan fungsi yajna sesa itu sendiri terdiri dari berbagai macam seperti itu. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia, mengenai fungsi dan tujuan dari yajna sesa itu terdiri dari berbagai macam. Misalnya, pertama, membuat atau menjadikan sifat welas asih serta penyayang terhadap sesamanya. Jadi secara tidak langsung kita menyayangi sesama kita. Kemudian sebagai yang menyebabkan semakin berkurangnya perasaan yang negatif yang telah menguasai diri kita selama ini. Selain itu juga mampu untuk menumbuhkan sifat-sifat kerohanian sehingga menyebabkan orang-orang menjadi lebih wajar, lebih bersifat tenang dalam menghadapi segala cobaan yang ada di dunia ini. Nah, selain itu juga dapat menumbuhkan sifat-sifat sosial, misalnya suka berdana punya, tidak mempunyai sifat egois atau mementingkan diri sendiri, dan lebih lagi dapat mengembangkan serta membina kepribadian. Sehingga dengan melaksanakan yajna ini akhirnya bisa membudayakan tingkah laku yang sopan dan berpikir suci dan jernih.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Tradisi Naur Kelaci. Kedisan Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pis bolong berjumlah 1 seket pat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari desa Kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pis bolong berjumlah 1 seket pat. Halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 seket pat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari desa Kedisan ataupun gadis dari luar desa Kedisan.

0: Tradisi menjaga-jaga yaitu tradisi turun-temurun yang diadakan 3 tahun sekali yang dilaksanakan saat hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi bertepatan dengan Ngusabe di Pura Dalem Besan Klungkung. Ritual menjaga-jaga bertujuan untuk memperoleh kesuburan tanaman dan menetralisir aura negatif di Desa Besan Kecamatan Dawan Klungkung. Dengan bersarankan seekor sapi, sebelum disembelih terlebih dahulu, sapi ini diupacarai secara Hindu seperti mejaya-jaya dan setelah selesai diupacarai, sapi ini diarak memutar mengelilingi area pura dalam sebanyak 3 kali atau murwadaksina. Saat di area setra, sapi ini baru boleh disembelih sampai mati, sementara bambu, lis yang digunakan untuk memukul sapi, nantinya digunakan untuk menepuk-nepuk pohon agar pohon tersebut tumbuh dengan subur dan dapat berbuah sebanyak-banyaknya.
1: Rompak RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Nah, selain itu, dalam konteks Hindu di Bali, Yajna Sese ini memiliki dua dimensi utama yang sangat penting. Yang pertama itu dimensi ritual, yang kedua dimensi filosofis. Nah, dimensi ritual ini Yajna Sese adalah seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwasanya Yajna Sese adalah sisa materi suci setelah upacara selesai atau banten persembahan dipersembahkan. Nah, sisa inilah telah disucikan melalui doa, melalui mantra dan tirta sehingga mengandung energi positif dan berkah. Kemudian selain dimensi ritual, ada juga dimensi filosofi. Nah, filosofi ini adalah filosofi tentang berbagi hasil. Berbagi hasil ini tentu dilakukan dengan tanpa pamrih, ya, di mana manusia tidak boleh mengkonsumsi seluruh hasil usahanya sendiri tanpa mendedikasikan sebagian untuk Tuhan sebagai pencipta segala isinya, leluhur atau sesamanya. Nah, intinya di sini kita hanya berhak menikmati sisa atau sesa dari apa yang telah kita kembalikan atau persembahkan ke hadapan sumber utama kehidupan, yaitu ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, selain itu, keseimbangan hidup dapat juga didapatkan melalui pelaksanaan Yajna Sese ini, karena sejatinya ketika penerapan Yajna Sese merupakan praktik nyata dari ajaran atau konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab keharmonisan atau kebahagiaan itu sendiri. Yang pertama, pariangan, yaitu di mana persembahan yajna adalah bentuk bakti kehadapan Tuhan yang dapat menciptakan hubungan harmonis dengan Tuhan. Kemudian kalau pawongan itu seperti pembagian Yajna Sese kepada keluarga, kepada tetangga, kepada komunitas, misalnya berdana punya. Di sini dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia atau keadilan sosial. Nah, sini yang ketiga yaitu pelemahan. Nah, selain dengan sesama, kita juga bisa mendedikasikan kepada para butekala atau kekuatan alam bawah, misalnya melalui segehan, melalui mecaru untuk menyeimbangkan energi alam. Di sini tentunya dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara alam dan lingkungannya dengan sesama manusia. Nah, Yajna Sese ini tidak hanya terbatas ya hanya sekedar yajna, tetapi juga merupakan etika yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari guna membentuk karakter yang tentunya sangat berguna diterapkan dalam kehidupan ini. Misalnya contoh ya, contoh kecil misalnya etika makan atau mengkonsumsi sesuatu. Nah, ketika misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari mempersembahkan banten saiban atau canang misalnya. Nah, sebelum mengkonsumsi itu, kita tentunya wajib mempersembahkan sebagian kecilnya. Nah, makanan yang kita makan sehari-hari harus menjadi Yajna Sese, sisa yang telah dipersembahkan dan disucikan. Mengingatkan kita bahwa makanan anugerah adalah anugerah dan bukan hak yang mutlak. Itu menumbuhkan secara tidak langsung ya rahasia syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selain sebagai sarana persembahan, di sini etikanya juga yaitu sebagai pengendalian diri. Nah, di mana kita dengan menyadari bahwa kita hanya boleh menikmati sisa persembahan itu secara otomatis mempraktekkan non keserakahan. Jadi kita secara otomatis diajarkan untuk tidak
serakah, untuk tidak loba, untuk tidak rakus, seperti itu ya. Ini adalah disiplin yang penting untuk keseimbangan diri dan menghindari nafsu atau konsumsi yang berlebihan. Nah, selain itu, etika di sini ya, dalam pengendalian diri atau berbagi hasil ini tidak hanya diterapkan di makanan ya, atau ketika kita mengkonsumsi makanan, etika ini juga bisa diterapkan ketika bekerja atau berbagi hasil. Jadi yajna sese juga berlaku untuk hasil pekerjaan atau kekayaan yang kita hasilkan, bukan hanya makanan saja yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika penerapan dalam profesi ya, hasil dari pekerjaan kita, misalnya karma kita ketika mencari nafkah, dipandang sebagai sebuah persembahan atau suatu persembahan. Sebagiannya itu harus dikembalikan, misalnya dengan danopunia, misalnya persembahan, bisa juga dipura atau membantu masyarakat yang kurang mampu. Nah, di sini juga kita menghindari perbuatan yang tercela, misalnya mencuri. Nah, mereka yang hanya mengkonsumsi atau menimbun hasilnya tanpa melaksanakan yajna atau berbagi disebut pencuri, dalam artian di Bhagavad Gita yajna sese mencegah karma negatif dari menculi atau menelan hak orang lain. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia, nah, untuk mempertegas pemahaman mengenai yajna sese itu, mengenai berbagi, bahwasanya sesungguhnya dalam ajaran agama Hindu sudah seringkali ya, bahkan setiap hari sudah dipraktekkan secara tidak langsung. Nah, di dalam kitab suci Weda pun disebutkan pemberian yang tulus ikhlas adalah salah satu wujud pelaksanaan dharma. Maka barang siapa yang melaksanakan kewajiban hidup melaksanakan dharma, maka dharma itulah yang akan berbalik menjadi sesuatu kekuatan yang suba karma atau kebajikan yang akan melindungi, dan dalam upacarayanya sesa inilah semua itu dapat terrealisasi. Nah, di sini juga selain itu yajna sesa mengandung banyak makna bagi kehidupan umat Hindu. Nah, diyakini dapat membimbing umat di mana dapat tumbuh jiwa sosial harmonis dan toleran dalam hidup. Nah, terutama berdampingan dengan sesama makhluk serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan sebagai wujud syukur dan terima kasih atas anugerah yang diberikan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini juga yajna sesa ini dapat membuat seseorang belajar mengikis ego dan menyelaraskan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuda. Nah, selain itu, yajna sese ini adalah bagaimana kita mengubah orientasi hidup kita dari aku dulu menjadi Tuhan, sesama, dan alam dulu, baru aku. Nah, di sini dengan menjadikan yajna sese sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, kita memastikan bahwa semua aksi atau karma yang kita lakukan dan hasilnya nanti kita terhubung dengan dharma atau kebenaran, sehingga membawa kedamaian dan keseimbangan diri. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan ya, terkait yajna sese, filosofi berbagi dan menjaga keseimbangan hidup dalam tradisi Hindu di Bali. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: 106,4 MHz dikirim Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo ngira karai sara sami rin di jepar begenah ngedi wawus ampun kawadar dikirim ambare siaran surya puja sane ngambil murda nikinge ya nyosese filosofi berbagi dan menjaga keseimbangan hidup dalam tradisi Hindu Bali sane ketagingin oleh Kade Aryani nge. Ayo ngira sara sami mugi-mugi presiden mau pikenah atau bebasan di wawu nge bahwasannya memang rakyatnya sense pasti kesampun yang tentu wantas sekedar tradisi kemanten. Kemon niki pindah ke wujud rasa syukur malih kenten ge. Talar terima kasih macar ide sayang widiwase, talar winten alam, talar sami kenten ge sedage ngering jagat teh tawi seluruh makhluk hidup dan niki pasti kesampun mengajarkan pun api niki sane ke bos berbagi, menjaga keseimbangan dan saling menghargai. Anggi mogi-mogi presiden mempikeno renggalah emang kini kira-kerai nyarengin lah kerai talen nyari jebos sampunan lali talen kini nyarengin suasana puji trisanja jagi kebetar menjebos nyari renggalah jam 6 benten siaran galang kangen talen nge talen rajeng Bali informasi talen tembang-tembang. Anggi kira-kerai ngirim sandakan dumu niki duani benten sani jagi ngelintang
1: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali. hanya di Perempat RRI.

teu prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Orangnya kita angkari Mamu cia suara apa-apa.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Tentu sana titiang puniki, dayu ari, nyarinya Kerai, ringgalah hemangkin, sampun, ngeranya ringgalah jam 6, lintang solas meni. Anggis Drunike, rahajang demun, selamat pagi atur orang titiang, majara Kerai, sarang sami, ring rahinane becik mangkin, nge, rahina bude, tanggal sia September, kali tali 6 likur, nge, tanggal cantik puniki, nge, bogi-bogi sarang sami, nge, sane mengkarya, manajer bos, nge, sane ngambil pekarian, ngambil aktivitas kegiatan duwe durus margiang mangde niki nggih sane kaptiang niki sami margi antar ke manten nyantas puput malih jebos. Liar yang puni kara kerai rahajang malih tiang atura mungkin renai rainan becek kentan ge niki ring rainan bude mungkin ke bos ha rainan bude cemeng menail ge majang ring semeton sami umat Hindu Sedharma margi antalar swadharma dwe minap niki ring kalah mungkin sampun mentaki taki pacamatoran kentan ge sampun berbagi tugas. Nah durus nih kalau nolan ke manten mangda presiden kentan niki ge napi wasane presiden ke Cina terus niki majang ring ide sang yang widing ge satu sana tapi sana ika ambil ya mana presiden mesari taler niki pekaryanya nih. Ayo ngira kerai renggalah mangkin niki titianya renggalah kerai kantan reng program acara Rajang Bali nama Liji Bos jaga terang titian niki siaran galang kangin. Nah untuk mudanya nih niki mekarya petapakan taler ngelantur niki jaga sumiang titian informasi taler tembang meja bos reng perakhiran cuaca provinsi Bali makamui waring arus lalu lintas. Mogi-mogi sana sami kantun nyarangin di Tiani Kingge, Ring FM 106,4 MHz. Inggi sana mangkin seluruh di Tiang Ngedar Niki untuk siaran galangkangin, di Tiang jaga ngaturang tembang, kenten gimana lebih semangat lagi. Nah, di sedurung beraktivitas, sampun ke Niki Rakarai, tapi wastane mulai yang penyemang. Nah, weda nginapawi SU-SU. Nah, kenten-kenten, toyo bening kemanten, toyo-toyo putih, dan kenapi yang penting, ring tapi wastane waduk nika tetap tata keisi sedurung beraktivitas nge manda preside energinya terjaga dengan baik. Nah niki minta teman saking Blingrah Adi Masan Hujan.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: pariangan. Mulyana raos kening pelingih. Pelingih, po itu tempat, lingih itu duduk. Yen pelingih tempat duduk katene. Tonen madan pariangan. Yaning subel. Pelingih ini pragat secara upacara, baik itu dari padewasan, dingaine, di bahan yang dianggon, sing itu bawa pragat, marotasan dihidupkan melalui pemelaspasan, mempasupati, maro bawa pragat itu. Maro ke bos lingih dewo, oh. Maro lingih kan lantasan ditongos itu, dewo ratu nempar duyun-duyun banyak-banyak, kapuro ngaturang ayen ayah sekalo nene, nak ngerawosan dewo yadnyo sekalo, dewo yadnyo sekalo nene. Bareng ayah ngai pulinge ngai pariangan, nah batas nyampat di sangga tu masih madan dewo yatnya sekali.
1: Om Swastiastu ji.
0: Om Swastiastu butuh.
1: Aduh, tan anu ngayah niki ngiring nah.
0: Angin napa siap siap pikir kenyir udang.
1: Wah, nih udang baru niki. Aduh, oh numas segi-segi. Pas kene karyo mau kejaran ji.
0: Oh.
1: Mau betul-betul banggar agak udah di kramo sih tadi.
0: Oh,
1: puro sampun baru model-del makin banyak mukir.
0: Mau
1: anu nek kentane napi asan sekayu-kayu mukir sami.
0: Oh,
1: kad ah kad ko lawang, kad ko sako, cangawang, mukir, ngoprado.
0: Oh.
1: Bekentan nah niki ini tiang bangga aja.
0: Ah?
1: Kan sesuatu makin modang gitu.
0: Nih.
1: Oh, artinya kan 1M niko ngabis niko biaya.
0: Oh.
1: Man bantuan niko.
0: Oh.
1: 700 700 juta. Bentlong atas aku ngentok. Wih, makin jak model-del masih niko perai emas.
0: Oh.
1: Jak wastro nih kain yang ada dek kain paman di luar negeri nih mas. Pak kain paling long niko ji. Jak mulo betul-betul mantap mungkin niki pecah mecah yo jenya anu kena baru sama itu baru sesuatu aku jadi gitu sih tuh bangga aku kena nah banggalah sebagai kramo gitu
0: iya bangga nah kene tuh okay. Baru sesuatu nih
1: mungkin pidan kan nampun
0: usang
1: mungkin kan mau baru mau pesekan ke mocet baru kan ben baru.
0: Artinya yang cara dikata ngentos busano.
1: Ngentos busano ngodaang nggih, ngodaang
0: nggih. Yang ngodak niku kan ngecet.
1: Ngecet, oh ngecet, oh nggih.
0: Artinya itu kan pelingih juga namanya tuh.
1: Pelingih nih harusnya.
0: Pelingih itu kan tempat bestananya beliau itu.
1: Dan nih kau anu betaro eh?
0: Anu karena tuh eh mau prakat jadi itu M tuh betaro itu M betaro sih.
1: Dan kenden sih engkau nih kau modelnya nih entuk udah ngerti yang dia.
0: Nah iya nih itu betaro menurut pelawikan-wikan mau sang.
1: Gih.
0: Ide betaro ada dewa ada sang yang widi
1: Matios nih kok dewa betaro sang yang widi nih Matios nih kok
0: yaning dewa kan div artinya sinar
1: oh sinar
0: ide sang widi
1: sinar suci ide sang yang widi
0: kekuatan ide betaro ide sang yang widi kekuatan para dewa itu disebut dengan Bataro.
1: Artinya Bataro niko ditat kalau ide mukaryo berbuat.
0: Nggih.
1: Niko disebut Bataro, dewa-dewa niko berbuat niko disebut Bataro.
0: Nggih.
1: Oh, kendan hasilnya. Gitu. Umpami contohnya tak dengar-dengar di contohnya ki.
0: Nah, anya yani cara listrik.
1: Listrik,
0: nggih. Cara listrik. Sinar nih, kan dewa.
1: Dewa.
0: Kan akar yang hidup listrik itu kan ada do sumber listrik mana? Sumber listrik itu adalah Sayang Widi.
1: Sumber listriknya Sayang Widi.
0: Sinarnya dari lampu itu adalah para dewa.
1: Para dewa.
0: Kebosnya jani.
1: Kebosnya.
0: Membuat bisa menjadi terang.
1: Terang.
0: Bisa menjadi
1: panas.
0: Nasi dan lebam.
1: Bang.
0: Itulah kekuatan Betaro.
1: Mereka Betaro dari ini. Oke.
0: Jadi melingeh ya nih ide.
1: Melingeh, nggih.
0: Dasar ada pelingeh, kita tidak mungkin menyatukan pikiran dengan Indus yang Widi dengan mata yang
1: tanpa alas, ini, langsung secara langsung
0: objek yang kita puja.
1: Artinya ngidang rekon nyingak Indus yang Widi itu ya.
0: Buatlah arce atau sebagai ngarcano pangter pusat pikiran dagaun.
1: Oh, buat arjo, genah ido, kenten.
0: Maafin ada merupo arjo tuh, ada merupo patung, patung-patung ada binatang, meluas antasan, ada dalam bentuk baro, itu, terus. Iya, dan tetapnya mau sengan arjo tuh.
1: Arjo hanya tempat
0: pelawatan istilahnya.
2: Kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Karena kita bersatu antara agama, budaya, adat, istiadat dari besi.
2: Oh, tengidang misah nih kok.
1: Makanya agama iragone dibalut dengan budaya kita.
2: Oh, kenten okay.
1: Ada budaya seni, seni itu bukan apa.
2: Seni ukir, seni patung, ukir. Seni topeng.
1: Ada seni gerak, seni tari. Ngidang bersatu menumbuhkan rasa bakti kita itu.
2: Artinya ulian wenten niko, artinya aku ngidang lebih dekat sarang ido sang yang widi kan ya.
1: Lebih cepat terfokus kita.
2: Aku nanti ngidang langsung ngerasa ngido sang yang widi kengken, kadang rupa nih kan ya. Kengken kadang warna kulit ido. Ngerti lah gue.
1: Kita disebut dengan personal God gitu tuh. Kita mengandaikan beliau itu seperti manusia.
2: Memanusiakan gitu.
1: Memanusiakan segala ciptaan beliau. Maweran aturang nasi. Patuh jero manusia.
2: Mendagi mau siram, mau sucian. Mendagi mau masar. Oke. Dan tadi itu. Udang kadang-kadang aja. Artinya yang sampun raga makaryo niko. Sesuanya kita namun. Kadang-kadang pun niko. Artinya. Idor. Botaro.
1: Itu kan masih benda.
2: Benda.
1: Apa pun ane tonen mau kudiang-kudiang.
2: Tonen pasupati.
1: Di ngardi ini. Di nak ukir usia kejaka.
2: Malih amplas. Malih langkin.
1: Pangidang. Terus itu benda itu. Pangsuun dan benda. Pangsuun madan bo prakat benda membentuk suatu objek ado madan barong. Pangsuun madan barong. Jani pamaran potapaan ido bataro. Kan gitu.
2: Niko?
1: Itu bo mau pasupati itu. Sesuai dengan upacara-upacara.
2: Nginapi ya lo beri itu kan. Pasupati niko yang lagi nyamleh.
1: Itu. Sabesek kan tuh rasa bakti kita. Cara di Anobel kan panak tuh misalnya. Rasa sayang rago.
2: Karena sayang rago dibuatlah sebagus mungkin, semewah mungkin.
1: Lah panak ceni, sing nawangi pi anak ceni itu ngecen karena beran mas. Luwung, rapi saya tawang.
2: Bukan asli kan palsu dan tawang.
1: Irago ulian sayang kan piana itu. Bang baju baru, aneh terbaru, aneh
2: termahal. Yang tadi bandeng kan.
1: Aneh paling istimewa bagi yon. Ramane. Ini paling luwung ke bang yon.
2: Berapa nak ternamang luwung.
1: Isiran mas gini-gini.
2: Maro lekat belum daging kalong mas kan lo, oke dan penyayang, patah kan lagu sarang hidup petaro bakti sayang lah patah niko, sayang kan hidup petaro, bakti kan hidup petaro dibuatlah dengan semewah mungkin gitu, oke, aduh ya kadangnya 1 miliar harga,
1: nah bener misi tersen mas kayak gitu,
2: oke,
1: dan doyan pemaksaan misi mau kemit selesai. Umit udan mas itu
2: hilang udah taruhnya. Oke.
1: Tapi ada rawas. Sakti ini rib. Irago ada nyago orang hidup taruh.
2: Oke.
1: Hidup taruh. Sengkeng kan. Hidup nak maha sakti. Nih. Pulingnya hidup.
2: Terpaan niko dan yo. Terpaan niko bisa hilang.
1: Bisa hilang.
2: Ya hidup taruh dan ya hilang. Oke. Nggih ngerti berarti amang gede. Iya ada kukul lagi pun ji. Kukul ada. ukul lidah ngordot dan tahu kan kukul pun muni itu.
1: Pih dia waratu banyak-banyak liu sumuyum bakti ini
2: yang itu asalnya jak bangar go boleh ngatur bakti mungkin
1: tu mogi itu sakan yang baktin banyak ke suecoy do betalo ena lah satu malah lan jual beli itu ya sih kita go bakti kan do suecoy
2: suecoy do kanugi lah go serang sami mangin kerahayuan
1: kan
2: ya kojang sehat rahajang aman berkumih
1: aman berkumih kan kau maling harus selamat
2: pang selamat pang sugeh ya maling kan suut ya maling cocok cocok kira-kira di banyar lantur maling orto kan
1: iya barang-barang.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz Niki nyaring rakerai nggih ring ambara sareng titiang dayu ari. Nggih Niki rakerai Om Swastiastu melihat turang titiang kenten nggih sane wau monitor winat kenapi selamat bergabung kenten nggih nyiring sarang-sarang Niki ring ambara antuk makenyung ya. Suke terus Niki kita harapkan kenten nggih Niki margi aktivitas duwe ring galahe mangken. Kalau riwau niki sampun wedha ditiari ambare wenten siaran galangkangin nggih niki sane memurde mekarya petapakan kenten nggih nggih mugi-mugi presiden mepikeno niki wanto obrolan sedina-dina ya sehari-hari sane presiden menghibur niki antuk gegonjakan sane kaatur diwawu. Angin telur sampun niki nggih napi wastane benar titiang tawi aturan titiang tembangnya nih telepon salah sambung niki saking beli ari kencana aduh ya pagi-pagi ya mari kita niki rakerai penuhi dumun energinya kentengnya terus ngajang sarapan tawi kenten jangan lupa minum tuh ya nggih kenten pastikan kenten fokusnya kadi tembang di wawu nggih telepon salah sambung. Pokoknya niki rakerai menurut tetap semangat ke mantan yen ing pacang margi aktivitas pasti kesampun nggih metaki-taki don dipersiakan kadi mangken ditiang nyobiahin prakiraan cuaca dumun harus suning dumun untuk cuaca sapun api male jebos mangde preside metaki-taki male niki benten saking bmkg.co.id nggih rakerai pantauan cuaca niki ring widang Bali kenten nggih. Nah niki ring cuaca yang terpantau berawan bentar di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem. Mantur ring Kabupaten Buleleng miwah Kota Denpasar niki terpantau cerah berawan. Nggih kali sapunika nggih niki minap aja bos pasti kebersahabat kenten nggih nenten napi wastane tedon sabehe ya niki mangde preside bersahabat ke mantan mangde sami memergi antar ya atau pekerjaan dulu tahu aktivitas duwe ring napi wastane dinane mangken nang mantan niki ring arus lalu lintas titiang nyobain informasi dumun ring kena titiang bertugas mangken ring margi hayam murut nomor 7 Dasar Denpasar nggih titiang pantau niki ring marginya nih sampun mulai ramai nggih ketimbang di wawu namangkin niki pasti kesampun ya pada beranjak niki ketujuan mentan sane makarya kenten nggih mentan sane sampun ring margi niki mirang titiang suksemu banget monitor nggih. Nah tapi mentan niki para orang tua sami untuk mengantarkan alit-alitnya yang ranjing ya niki titian nuna salon-alon ke manten nggih pasti kesampun yang ingin nenten kayun ke geson ya tidak ingin terburu-buru nggih margi mantan niki 30 menit sebelum waktunya mandor presiden menikmati suasana pagi hari lebih santai lebih tenang rasanya nggih. Kalau rakerai yang dados pengguna margi pengguna jalan niki eling tapi sani patut kebaktian kadi tanda pengenal SIM KTP STNK niki manda tetap satu kebaktian manda aman ke mantan yang tos ring tujuan. Angge kadia sapun iki titik yang matur nggih rakerai ring informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali utawi niki ring arus lalu lintas ring widang rakerai sawang-sawang sapun api sampun kementen sambah minap ya sirunding mulyana niki nggih pantauan cuacanya utawi arus lalu lintas ring widang rakerai sapun api nggih durus magatri male jebos ranjing ring WhatsApp 04 elingan niki ring nomor 089570324 5505. Kaler meja bos kenten ye aturan ning ngayang titian niki ring galah jam 7 nyantos jam sia jaganya iring titian rakaraya untuk interaktif niki nyaringin ring kanten program Bajeng Bali informasi miwa tembang-tembang ye. Nah niki ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 male jebos. Aingge minap niki sampun rakerai ngayun utawi ngarsang tembang malena niki wenten tembang rakerai saking Semaya koplo kenten nggih murdane nyun bulan.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jemberana. Tradisi mekepung berasal dari Kabupaten Jemberana, sehingga Jemberana disebut juga dengan nama Bumi Mekepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi mekepung dikendalikan oleh seorang joki, dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya, pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jemberana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi mekepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahunnya.
1: Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Communication and Legal Division Head Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, IGD Eka Sandi Asmadi mengatakan sebanyak 6.300 calon penumpang tercatat terdampak pembatalan 42 penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dijelaskan penutupan sejumlah bandara berdampak pada jadwal penerbangan di Bandara Ngurah Rai, terutama tujuan Jakarta, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Gede Eka Ashanti Asmadi menambahkan manajemen Bandara Igusti Ngurah Rai turut menyiapkan layanan service recovery berupa pemberian minuman dan makanan ringan yang ditujukan kepada penumpang dari penerbangan terdampak yang telah berada di terminal bandara.

0: Rahajan, Rahajan Bali. Bali.
1: Anggira Kerai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Anggira kantor salam titia meniki nyarangin Akerai, sarang dayu ari ring FM 106,4 MHz. Niki sampeng ranyeng ringgalah jam pitu semeng ge. Anggira susumu banget niki Akerai, sane sampun monitor, saking ngawit saking jam 5 di wawu kenten ge. Nah, sane wawu bergabung mina, Pak Terang Titia, Rahajang Demun, ge. Selamat pagi, Om Swastiastu. Ya mogi-mogi rahinani mangkin ya sareng sami rakarai berbagi antar ke manten antar yang aktivitas duit tapi kegiatan duit sareng sami taler majang ring umat Hindu sedharma mangkin ninga yang titiang napi wastane rarayanan suci kenten nge rayana Buddha cemang menail nge terus margian sudharma duit antum membantem minap nge sana istri-istri ya ditemani sana lanang minap ya kita kenapa alon-alon ke mantan mana presiden puput malai jebos taler nge nanti gegesan pasti ke anggira karai mauit saking ngalah makin nyantos meja bos jam siya kenten nge wenten interaktif nyarangin akarai meniki nah mali jebos ringgalah jam kutus wawu titiang kesarangin sabitran titiang mau jung krisna kenten nge nyarangin akarai ring ambar inggi anto ringgalah mangken iki rakerai napi wastane raga sarang sami pacang mosang ya. Ngenen ini sesuatu yang memang sebenarnya mungkin sering kita lihat di sekitar rumah ya. Napi sering dumuna akeh pisan iki nggih. Napi jumlahnya kenten ya kemaan yen mangken mungkin belum tentu kita benar-benar mengenalnya kenten nggih. Minap ring mangken sampun arang taler ya. Nah niki termasuk tanaman ya akan kita bahas. Jadi ciri-cirinya tanaman merambat, daunnya hijau, bentuknya agak seperti hati, kenten. Dan pertumbuhannya pun bisa cukup cepat, ya. Kira-kira wenten sani uning niki tanaman napi? Ya pasti ke niki wenten tanaman binahong. Nah, ini kira-kira mirangan kata binahong. Kira-kira apa yang akan tergambarkan, kenten? Apa yang terbayang? Nah, niki minat kira-kira uning kenten kawin tanaman binahong, sampunan mirangan, kemauan belum pernah napi wastane megang langsung nyentuh langsung ya. Nah, sani dereng nguning ya kira-kira napi ke tanaman binahong dan kenapa begitu spesial juga kentennya nyentuh semakin kocap spesial. Nah, nah jebos ngiring mau sanginin indik binahong, rakerai sani tertarik. Sani madue galah nyarangin titiang sarema jebos niki mbak Jung Krisna titianga. Terus kemajing mbak jebos ring pesawat telepon 0361223361. Tapi ring WhatsApp niki sani dereng megatre sane dereng napi pastinya monitor kenten nggih ngeranjiki mantan sareng titian iki ring WhatsApp-nya nih 089 570 324 5505. Ainge sedulung lantur niki antor wastane interaktif nah ngiring dumun mesandekan wenten tembang malih sane jaga kawedar niki nggih wenten tembang sane kebaktian oleh Arya Gaparte kesarengin one suit utawi ke bawah duo kekar nggih nah niki memude intinya sayang kurenan.

0: Tips Tanggap Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: FM 106,4 MHz, Rikir yang perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akhir-akhir di bawah sempen ke dari Titiani Kewentan Tembang ya. Saking Arya Gaperta, kesalahan Wansu, dua kekar, kenten ya. Nusane murdane, intinya sayang kurenan. Ya harus kentor akhir ya, kadi tembang di wawu, kenten ya, semuanya harus disayang. Ya, diselimuti dengan cinta kasih. Kenten ya, pasti kesamput rasa tenang dan rasa nyaman yang akan timbul. Akhir-akhir ini kalau mungkin titian jaringan akhir-akhir untuk interaksi berinteraktif di ruang bare mau sangat dinin indik binahong. Nih akhir-akhir nanan tan ngangin binahong, tawi nanan tan manggihin punyan binahong, ada punyan genten ke tanaman binahong genten. Jadi akhir-akhir kayun nama kenalan genten ke seorang binahong lah. Dari binahong niki akhir-akhir madue nama ilmiah Andredera cordifolia genten ke. Niki ngeranje ring keluarga Bisleysis kenten nggih. Nah, ring binahong niki menurut basis data Plants of the World online dari Royal Botanic Gardens Kew kenten nggih. Niki pinake tanaman musane merambat yang berasal dari wilayah Amerika Selatan dan kemudian niki diperkenalkan ke berbagai wilayah tropis kenten nggih termasuk ring Indonesia. Untuk ciri-cirinya ini mungkin tak kerai, kenten ke sana nentanan mirengan, nentanan manggihin, kenten ya. Niki paling mudah dikenali ni ke biasanya daunnya. Ring daun binahong niki umumnya berwarna hijau cerah, kenten ya. Dan agak pekat sih kenten ke, jadi bentuknya juga bulat telur hingga menyerupai hati. Permukaannya relatif tebal dan berdaging dan niki tumbuh pada tanaman yang merambat. Ring batangnya ini rakerai niki presida menghasilkan struktur kadi umbi kecil pada ketiak daun dan ring tanaman niki talam presida menghasilkan bunga dalam rangkaian bercabang dan cukup banyak. akhir-akhir ini niki diwo sampun sebiar titik yang kira informasi untuk perkenalan dengan sarang binohong niki ring akhir-akhir ini sapu napi nantan manggihin utawi ada kepercayaan-kepercayaan tertentu kenten nge saking akhir-akhir ini sawang-sawang untuk penggunaan binohong kenten nge. Nah niki ngiring sarangin titik yang ring WhatsApp minat niki sana kantun monitor ya sana dereng monitor durus monitor makin ring 089-570-324-5505 tapi dikirim pesawat telepon makin sirasannya presiden nyarangin durus ngeranjing ring nomor telepon 0361-22-3361. Hai nge bentar sana ngeranjing Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu dayu wari cantik nyelolet.
3: Iya ini yang Sri.
4: Ini pas di atas meja.
3: Pas. Ada pun api gatran yang.
4: Kena, sudah yuk.
3: Astungkar, titi yang kena taler.
4: Cuaca nanti rem-rem, sabar ngeribis.
3: Oh, boleh sabar, Ika?
4: Bentar anak kejap nih kan udah yuk.
3: Oh, jebos mantap.
4: Tapi ampun, malah kenyir, di dalam peta.
3: Oh, ampun nonton sinar berarti nge. Oh iya, sengkara bersahabat makin titiang.
4: Ya, rindu yang kencoyu hari.
3: Hampir rindu.
4: Biasa yang di studio kan hilang. Kencoyu hari ini kok hilang.
3: Tiang nak jadi bayang-bayang dah waktu nikah.
4: Jadi bayang-bayang, terus nyengak aset kencoyu hari.
3: Kenten.
4: Boleh kenten sudah yuk.
3: Napi.
4: Gagap.
3: Eh, ton boleh, po, ton boleh hake. Montoh jalan nggih, sok semua banget.
4: Ya, nyang kayak niki nyen rere nggih. Kencan
3: kan tuh nggih. Siap, nanti tak kontak ya. Sok semua banget nih yang kemarin enak sekali gagapannya. Mangke.
4: Mangke. Napi niki tuh.
3: Binahong, uning?
4: Binahong nggih.
3: Binahong.
4: Nggak enggak lernau neng tuh udah yumi nak oni kok kan merambat pohonnya tuh udah
3: jakti merambat
4: sekali daunnya tapi ini kok bentuk jantung tuh nge
3: bentuk jantung
4: tapi ini kan neng rato
3: nikah
4: obat ya nikah tuh udah yum.
3: Oh siro nikahin
4: ya ini pirang-pirang
3: kan pirang-pirang
4: singa aja nge merambat mila senten pohon itu jenis-jenis sekali kesimuk nih kan tapi mila melingkat itu
3: inge ring mungkin dari aromanya nanan yang kentan nyoba nyium
4: dan nyium mantan nanan kan nyoba nyium nanti
3: oh iya dan kalau nyium ras ada aroma khasnya tan
4: aromanya nih kok agak tapi dan pengah-pengah nih kan tadi
3: pengah aroma pengah
4: tapi dan tapi ada
3: nih soal pengah itu. agak tapi emang beda nih kengi ring aromanya ring binahong dari tanaman lain.
4: Beda tuh.
3: Beda ya. Menyengatan yang.
4: Napi itu?
3: Menyengateng.
4: Menyengat. Tapi yang kan nanang nyoba kencan dah yuk.
3: Yang pirang yang obat napi menikah dan das biasanya.
4: Napi obat segala ni, kangen obat ni kon. Tapi yang kan nanang nyoba.
3: Oh, kencan nyoba ni dereng. Obat segalanya ni kan maksudnya obat sakit fisik tawi luar napi dalam. Obat dalam.
4: Dalam tu dah yuk.
3: Oh iya ya, di dalam ni.
4: Dalam ni.
3: Kadi napi men yang
4: mungkin tenan ingat itu dah yuk tenan ingat mungkin
3: masa mungkin tenan yeah. Dan dumona dija mungkin
4: dijo ya pokoknya oh niki mina oh kenten nak nikah ni kau
3: napi napi wastane mina oh mina oh bina
4: oh nanem siapa memula dikit
3: oh nane
4: oh kenten dah memula tapi tenan nyoba
3: tenan nyoba man mungkin ada si cel
4: ngicanya kencan ya cara nak napi dah ni larut kencan tenadol si kemari
3: okay
4: yang nang ni kau tu dah yuk
3: oh iya
4: kan panas si kau kencik ni kau kencan terjadi cacat kau hilang pun pun tak apa-apa berhenti pun malah kencan
3: dia mentek ni liar je ni kan yang ni
4: Nggih. Kan mau mi minam niko santun mau mi sekadi cek kunyit niko kan tentan santun hujan-hujan mentik entun ni.
3: Kenten. Heeh. Nggih ni ya, buci informasinya. Iya, enggak apa-apa yang penting nya nane ki manggihin dan ternyata ada juga nian ni Kang tapi pastinya minta manfaatnya ternyata ya.
4: Nggih,
3: tidak yuk. Nggih ni yang suksema. Memang
4: hijau macam tu dah yuk. Mudah kalau tidak tu.
3: Terus.
4: Nggih, majang nini ita, main diram, bunga main diram, tibu esak sepibi, salam. Ini semua tahun sarang kami, nge tu nge, perempatnya masuk kena rayu tu dah yuk.
3: Astungkara.
4: Sampai jam kuda nih ke tugas tu dah yuk.
3: Oh, titia nyantau sering jam 8 nih, kemeja bos, wawu, sawitran
4: titia mau. Diram
3: mau Jung Krishna.
4: Oh, Jung Krishna.
3: Nggih,
4: itu semua yuk.
3: Sarang-sarang nih ya.
4: Rajang tugas.
3: Suksama.
4: Santi, om.
3: Nggih. Suksama banget Niki Niang Sri Kekeran sampun dados backuper ingin ngomongsang binahong ya Niki sampun akenan tapi asana nikang winter manfaatnya ternyata dan manfaatnya ke penyakit dalam nge ingin minah berakarai sana medui pengalaman tersendiri Niki ring kawintenan binahong pun Nika durus wangking keranjing sarangin titiang ring nomor telepon 0361223361 nge. Aing nge. Sira niki Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu dudayu ari.
3: Titia, Om Swastiastu.
5: Aduh, semang-semang ampun niki ngerah kenten obat.
3: Aduh, aduh becesan, tambah pang pindah boleh tambah ring binahong. Ngeranjing.
5: Yang seri.
3: Ingin yang seri. Ajib.
5: Tapi sehat dudayu.
3: Titia kena Aji Tatang.
5: Itu mungkin ngelantur kena rahayu kajang sampai ring kenten ring napi kesiman.
3: Iya ring kesiman.
5: Di kesiman ada wenten kakak misan dari kori kesiman di sebelah utara Pengrebongan.
3: Oh iya tiang ampun ring dajan Pengrebong.
5: Tapi pun alanya wen tiang dari kori.
3: Iya.
5: Di dalam wong kari ayu mereka kan napi ada jampun kenten.
3: Napi.
5: Mungkin nampi. Dan perubahan jauh ampun
3: mangke ya banyak perubahan mungkin ya gelis pisan aja cuaca yang dicap pun api dikit pun api ji
5: cuaca
3: nggih
5: ini sudah pisan deh kalau ten balas ente
3: ibi sande gerimis pun mungkin
5: mungkin rem ten turun pengen hujan
3: oh dereng kenten
5: ini bi topi ini
3: binahong.
5: Aduh, ya ini pendidikan binahong, ini ya sana bidan, nak makyat, ini era binahong, ini kan nak angin-angin kenten, dados ulet.
3: Oh, dados napi?
5: Dados ulet, angin loloh, ini kan.
3: Oh, loloh, ini dados loloh, sidang.
5: Yakti, nak kan sekadi don daluman.
3: Kadi don daluman, oh teksturnya pun napi ji, ring don.
5: Kan napi kocap. Menurunkan tensi kacau kenten.
3: Oh iya.
5: Yang lembut dan sana mungkin nampun punah dicok adalah kun iki kenten.
3: Iya punah ya bisa dibilang ge harang pisan. Ring kenten ring sawah nih kenten kenten ji.
5: Tapi ya sawah di sawah ada. Nak biasa nak mentik di tembok-tembok yang pidan iki.
3: Oh liar ya tumbuhnya.
5: Mungkin pun iki siang memulul napis semai roto pun iku ampun.
3: Sami roto.
5: Sami roto angin. Anu pagi-pagi ni kau ulat.
3: Yeah.
5: Nah di kopi semerodo ni kau becik kenten. Mungkin arang mungkin.
3: Arang mungkin. Gege makanya sampun herbal-herbal ni kau tanaman herbal ni kau mulai arang makin kepanggeh ya. Dumbona akeh kenten. Berarti ring tekstur daunnya mirip kadi daluman. Kenyal berarti jing ya?
5: Sudah menentet.
3: Wenten lendirnya ya.
5: Iko yang suka di anu barak-barak ni kalau anu bun kenten.
3: Oh kenten. Rek aromanya pun apa ji?
5: Ada aromanya kenten nam ken, seperti luung kenten mana mie kenten.
3: Oh mie. Tanjengan.
5: Seperti kedaluman kenten.

0: open lah ke?
1: Ya, nak ni. Ampun udah jam jam 5 dia bangun kelas klise ni ki.
0: Nge, bi. Ai nge, becek ngantan nge. Ampun boleh penyemang, sampun pastikan nge jangkep nge.
1: Nge penyemang ampun dunia nasi putih jangan putih kentan.
0: Asih ajang putih, atau ya putih, omeh. Putih-putih atau sasami.
1: Dia madakin sambal seru.
0: Ais, bil barak ada den.
1: Madakin sabji mulap niko becek. Pangi malih madakin kentan.
0: Ais, bil madakin napi bil kalau.
1: Ah niko kan dumun.
0: Oh niko dumun, meja bos nge ajang beratnya.
1: Jam 11 wau malih kentan keduanya. Kau keduanya bisa angin yang nganjel nasi bubuk tu masak di galingga.
0: Oh kentan, inge, inge.
1: Kamu yang seri mengkusudani yang
0: inge. Niki tante Jerman nyolek taler suksema tante. Nini Jerman.
1: Kita perempat niki mungkin rayu rajang. Mungkin sayan lam sam makai senang dari perempat gitu.
0: Inge suksema banget. Tante kompak.
1: Kita perempat udah tahun kudo yang kemangkin mungkin sehat.
0: Astungkar harus sehat. Niki ampun tambah nih.
1: Tampo yang paling beci.
0: Paling beci. Inge sami minap kenten. Inge suksema banget aja tatak.
1: Iya, karena juga Ipa pasti bu mireng di matahan. Karena sekarang ke kentan ulang tahun.
0: Oh, kentan ingge.
1: Kedang kami rewirin bel yang pedang naruh aja sembarang. Nah. Nyapa baik ke juru ke bapak nanti.
0: Oh.
1: Dia wajah menikah udah ayu. Kompulis mudah tanda di anak.
0: Ingge.
1: Om, santi, santai-santai om.
0: Ingge. Suksumu banget Aji Tatak. Ingge. Becik pisah nih informasinya nih. Ingge. Ring Aji Tatak talar nanin sampun nge. Untuk mengkonsumsi niki kena dosang tambah maleh ring loloh ya kocap menurunkan tensi kenten nge jadi kekaryanin loloh tapi asalnya berdasar berbahan kenten nge berbahan daun binahong dengan ciri khas binahong ya dengan mirip kadi daun daluman kenten nge jika dibejat diremas kenten nge ada lendir-lendirnya agak kenyal kenten rasanya inge susumu banget Aji Tatak talar akaraya sarang sami sani dereng monitor durus ngelanjing ring WhatsApp sani mangkin talar titi yang nyarangin antum sandakan demun bentan tembang sani jagia terang titiang sangut delo.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mujahat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz dikirim perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo rakarai, kantong sarang titian dayu ari, nyaring rakarai, ring program acara Rahajeng Bali, indi informasi, toler tembang-tembang. Ayo rakarai, ring kalah makin iki kantun, kenten nge, ha nyaringin ring interaktif, mau sang ngeninin indik binahong. Sedulung lantur itu yang pacang nyapa yang redumun nge, dikirim WhatsApp, sana kantun sana sampun monitor, kenten nge niki wenten. Nene Hayuna, iya Raja Semang dan juga bagi sarang samis tata kena margang sudarma astung karang ya Nene Riki wenten daun binahong. Oh ring tapi wasane widang Nene wenten ternyata ya biasanya agen tiang loloh yeh yen panas dalam kocap. Oh ternyata bisa jadi obat panas dalam kenten ya dijadikan loloh. Nah kira-kira ya Nene ring Nene Hayuna ngarianin loloh campuran tapi wasane ngangge daun binahon wentan kira-kira campuran napi kenten ge minat ring rasanya tiang belum tanya niki apakah rasanya pahit atau bagaimana. Susumen nih Hayuna meja bos mulai titan onas informasinya nih ge lantur niki wentan Pak Ketut Diarse ring ge tiga Pak Ketut Diarse kecapnya ringin ini topik binahong tiang tain pidan punya dulu punya daun binahong jadi anggian tiang loloh kenten ya katanya bisa untuk menurunkan tensi ingge sami nak nikang kenten ge Pak Ketut dan ternyata sudah dirasakan tapi katanya niki dari Pak Ketut sepun napi sudahkah merasakan tensinya di setelah konsumsi binahong sampun turun atawi tidak ada efek atau bagaimana. Semua Pak Ketut bagi sate kena sarang keluarga yang lantur niki benten nini Jermanku saking payangan nge. Nah Om Sastias today gek nini meja binahong memang beda niki nge nini Jerman niki nih lian tapi asalnya nikah manfaatnya nini ya langsung mejak ternyata langsung dieksekusi ya binahongnya. Nge nini ring dijane benten binahong nika biasanya ring pohon tanaman binahong nika senengnya tumbuh ring mana ding tembok napi di janit nikin ini Jerman kenak-kenak nge mungkin pada jebos presiden ranjing sarang titiang lantun iki mantan Pak Arya Tabanan semangat pagi dayu Ari salam sehat tiang juga ada katanya tanaman binahong di pekubon bisa dimanfaatkan untuk obat betul sekali nge selamat tugas salam rahayu dari Pak Arya Tabanan suksema Pak Arya dan juga nih mantan Pak Ketut Sumarje mengenai binahong punya khasiat sebagai obat penurun tensi sebagai obat ambeien. Wow, obat ambeien lagi niki nggih. Becik pisan sekali niki untuk informasinya nih Pak Ketut Sumarje kira-kira sampun nanen niki nyoba mengkonsumsi daun binahong niki kada dosang tambo toy obat ya. Mungkin bisa dibagikan informasinya nih. Ai nggih, sanelian sampun api. Kenten nggih wonten ke kantun niki tanaman binahongnya nih utawi sudah dirasakankah manfaatnya? Nah, terus mereka ngeranjang sarang titiang 0361223361. Inge Om Swastiastu. Inge Om Swastiastu.
1: Apa nabi kan terdengar?
0: Titiang kena. Ini Agus ya? Oh bukan.
1: Sawitra Anyar.
0: Sawitra Anyar. Serius, ring widang napi.
1: Mbah Nuri.
0: Ya. Mbah Nuri.
1: Nang
0: pandung. Ai. Aduh. Mi nyados bisa, tapi biasanya mi sip san sak kadina istri penikahane.
1: Inggih, pun api gak terada jari cantik.
0: Titiang kena, Pak Mang. Pak Mang pun api.
1: Astung karo ada jari.
0: Astung karo kena. Aduh ampun boleh penyemang niki. Ados untuk pisan niki.
1: Wau toyo putih.
0: Toyo kenten.
1: Wau niki metangi.
0: Oh, wih rajin nih. Rajin santo. Wentan kegiatan mbak je bos. Nopi wentan kesibukan api kenten.
1: Kan niki sampai yang kenten. Ngedas-ngedasan niki.
0: Oh, bersih-bersih ya. Selagi di rumah kenten nggih. Nggih, tapi wastane
1: das kursi kan.
0: Kenten nggih. Niki Pak Ma terus nembe boleh kenten nyarang tiang ring ambare.
1: Nah, mewah nanti. Jak dayuari, kasau dayuari ni kau jadi yu, kau
0: dayuari. Tanja. Tanya sami kentanan lu napi yang man kentane lubangnya satu saja ini.
1: Tanya ngedat tu dah juari.
0: Tanya tanya ngedat tian so ini si rasanya kedat tian.
1: Ngedat dah juari malah.
0: Abe, tanya di duri nulut tan. Aduh inge pak mas, pokoknya satu kena ya selalu kena ini ki.
1: Inge, sekarang napi kentan topik mungkin.
0: Abi nahong.
1: Abi nahong. Kayak gemun Ricky Wenten binahong dayari.
0: Ring dija.
1: Ricky ring mentek nih kan.
0: Mentek, liar gitu.
1: Mungkin Wenten nak ngentung nak bisa ramah.
0: Oh ring carang nih gitu, tapi enggak aja.
1: Mentek itu Allah nih ke dangan nih ke mentek.
0: Hmm, kayak entah.
1: Wenten bara, Wenten gadang.
0: Batangnya?
1: Nih, daunnya merah nih.
0: Daunnya juga Wenten merah nih? Nih,
1: Wenten yang merah nih, Wenten yang jauh biasa nih.
0: Oh kentan, berarti tapi wastane rame aja kentannya padat ya daun-daunnya tumpuk-tumpuk kentan jadinya nggih.
1: Yang merah lebih banyak nih kelendirnya.
0: Nggih.
1: Nggih tapi lebih pahit.
0: Lebih pahit. Oh pahit rasanya nggih.
1: Lebih terasa nih ke pahitnya. Kalau yang hijau nih kan ten terlalu.
0: Ten terlalu. Ini kan pahitan samiloto tapi kentan binahong.
1: Samiloto jo.
0: Masa nggih.
1: Jo nih kesemu.
0: Oh iya, betul-betul ya.
1: Yang biasanya kalau panas dalam nih ke yang langsung tak kunyah nih ke.
0: Ah, langsung kunyah?
1: Nih langsung dikunyah nih ke.
0: Oh, enggak pakai campuran api.
1: Kan cuci dumun.
0: Cuci,
1: Kentennya. Langsung nih dimakan.
0: Langsung dimakan. Terus kira-kira sensasi yang dirasakan suasan ngajeng nih ke?
1: Nih Kenten lah agak ringan nih serak-serak nih kayaknya batuk nih karena makin mewah makin ngerah.
0: Nah nih ke sampun makin nampun tan kentan kanton nih ke tan.
1: Karena bat nih ke tak bunuh.
0: Boleh tak bunuh, serem sekali loh. Oh kentan ulian bat ya kentan. Ya ya toh juga nepe wastane ya. Budi nikang dangan untuk tumbuh takemon mungkin arang mungkin manggil.
1: Nggih, arang kada. Mungkin karena kenten nampun dari cepat tumbuhnya kan.
0: Cepat tumbuh ya jadi dibasmi gitu ya.
1: Padahal itu obat yang sangat paten.
0: Paten nggih.
1: Satu dalar nggih.
0: Tapi
1: tatu yang metatu
0: oh bat luar juga bisa.
1: Ya, bat luar bisa yang metatu atau untuk nah, misalnya untuk nepi masker nih.
0: Masker, iya masker iya.
1: Nih,
0: wajah.
1: Wajah nih.
0: Oh nana nih kayak Pak Man nyoba?
1: Dumun kan karena minten banyak kayak flek nih kayaknya.
0: Nggih, flek hitam.
1: Nah, kan biasa direbus. Kan kan rebus kan air hangat. Aneka pulang mereka. Ampun-ampun bejak nih kan ngen masker.
0: Oh ngen masker. Wow rasanya dingin kenten ya.
1: Dingin tapi taruh di kulkas temen.
0: Ingin kan di kulkas kan dingin ya kan kebus dan. Oh kenten ya. Tapi yang ngariana loloh. Ngariana loloh nana Pak Man?
1: Pernah.
0: Pernah ada campurannya?
1: Dan Niko Wenten sarang jeruk nipis nih.
0: Oh doang binahon sarang jeruk nipis. Nika hanya sari-sarinya aja, tapi ke daunnya nika, tapi wastane dagingin.
1: Yang ngangin lolo saring nika.
0: Saring. Di saring, di tapi pasti kumpulkan sari-sarinya.
1: Nah, nika ampun ampasnya biasanya yang ngangin masker nih.
0: Oh, ampasnya jadi masker. Oh, nggak terbuang sia-sia ya manfaatnya. Oh, kentan. Hingga.
1: Tapi yang coba namun untuk rambut tenyak nika.
0: Oh, udah pernah nyoba?
1: Ampun nikahnya nika.
0: Tapi enggak mau enggak ngefek kan Tan?
1: Oh, Tan kan. Cari lapangan sepak bola.
0: Oh, enggak apa-apa. Nanti tak beliin hijau ya. Inge Pak Mapandu, sukses banget Inge.
1: Inge. Bu Jerman iki nyalamin de yari.
0: Iya. Ngewalek wau Bu Tante Jerman ring wasabeh Mbak Nuri. Aduh, inge, paman, sehat-sehat.
1: Inge, dayari, salam serang sami inge, mandekena. Jadi tata bawa inge.
0: Inge, betul.
1: Sarang sirah nih kah?
0: Sarang, tapi wastane sirah bawa. Oh, wentan yang Sri Kekeran.
1: Oh, yang seringin, mm-hmm. yang seringin karan, bahajang yang lebih kena.
0: Nah, setengkareng.
1: Yang jadi mereka ke kekeran, kengerah sukun.
0: Oh, anggian api?
1: Ajang kemantan
0: ya? Ajang mantan, emang gabut ya, ajang langsung. Inge Pak Mang Pandu.
1: Inge, sip semua dari hari yang jagalah. Om, santi, om.
0: Inge, sip semua banget Inge Pak Mang Pandu di tiang tetangga, Tanjung Bungka. Wah, becik pisang nih Inge, biasanya diolah jadi loloh bisa. Terus Niki manfaatnya juga Niki kocap Pak Mang Pandu nih Kang Wawu. Ada dos penyakit luar, obat dari sakit luar kadi tatu, kenten ya. Dan hebatnya Niki Pak Mang Pandu ternyata bisa mengunyah langsung ya. Dan Tayu Bang ini kan tadi ternyata masih pahitan ring, tapi masalahnya sambil lotot ternyata. Ada Inge rakerai sembuh banget sampai nyaring titiang. Nyoba informasi sesuai dengan pengalaman pribadi, becek pisan dan menarik Niki Inge. Nah Inge sana makin Niki titiang modar kedek kaitan terkait, tapi wastane manfaat-manfaat saking tanaman binahong. Nah ini kira-kira ya titik yang utip saking halo dokter, manfaat kesehatan saking daun binahong niki pasti kesamput kali pernikahan Pak Mang Pandu, menyembuhkan luka nge kedua ning menten kandungan antiseptiknya nih miwah antiinflamasi, mantur niki mengatasi asam urat, meredakan mah dan asam lambung, dua ning ekstrak daunnya presiden niki melindungi lapisan mukosa lambung dan mengurangi peradangan dan menurunkan gula darah kenten nge naler meja bos minat niki dadas ke bawahin sarana kerai sarang sami untuk manfaat yang sudah dirasakan. Iki dua nih sampun galah rakerai suksuma banget sampun jarangin titiang mari jebos kelanturang oleh sawitran titiang mo jung krisna nge ring sesi kaping kali. Untuk menikah dua nih titiang sampun puput nyaring rakerai makamusana nih atur puputan titiang untuk para masanti om santi santi santi om.
2: Sangat cucuk adalah salah satu peralatan teater tradisional Canonarang. Sangat cucuk ini disebut juga sanggah suku telu sebab bagian atas sangat cucuk ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari sanggah cucuk ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang seikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan calon arang, sanggah cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara dewa yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, dan pitra yatnya.
3: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
4: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
3: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
4: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
3: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
4: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
5: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rakyat dan Rai, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhammad Noviandri memastikan pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian, khususnya penumpang penerbangan internasional, berjalan normal, aman dan kondusif di tengah dampak kondisi kahar akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, Provinsi Lampung, yang berpengaruh terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah. Ditegaskan Kantor Imigrasi Ngurah Rai akan terus memprioritaskan kepastian layanan keimigrasian di tengah dinamika operasional penerbangan akibat kondisi kahar dengan penyesuaian data perlintasan sehingga sesuai dengan kondisi aktual penerbangan agar tidak ada penumpang dirugikan secara administratif akibat kondisi yang berada di luar kendali mereka. Muhammad Noviandri menambahkan petugas juga telah melakukan pemeriksaan terhadap status izin tinggal seluruh penumpang terdampak khususnya penerbangan internasional yang hingga saat ini belum ditemukan ada yang overstay akibat pembatalan penerbangan tersebut. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.